0: Pada hari ini, 4 hari bulan Jun dalam tahun 2016, Negeri Perak mencipta nama apabila memenangi kategori bot terbaik keseluruhan di pertandingan bot perhias Magic of the Night di Tasik Putrajaya. Negeri Pahang pula muncul sebagai juara bagi kategori hiasan lampu terbaik, manakala Perbadanan Putrajaya memenangi kategori hiasan paling kreatif. Bot paling popular pula jatuh kepada Negeri Kelantan apabila memenangi kategori itu melalui undian orang ramai. Hadiah kepada pemenang pertandingan disampaikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Sebanyak 14 buah bot berhias menyertai acara ini yang bermula pada 27 Mei 2016 jam 9 malam di Tasik Putrajaya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
3: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Riko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: 3H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
2: Inilah Perak FM. Baik, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.26 minit pagi sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Pagi ni saya dan juga Abang Wahid. Apa-apa Abang Wahid?
3: Sihat? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di hari Khamis, Min.
2: Itulah.
3: Ya, untuk hari terakhirlah untuk minggu ni kan. Besok dah tak siapa dah. Besok tak ada dah jemputan. Tinggal teman hari ni last. Jadi terima kasih pada komen terus setia bersama dengan Gegar Pagi Perak FM setiap hari, setiap minggu. Daripada hari Senin sampailah hari
2: Khamis.
3: Sampai hari Jumaat lah. Sampai hari Jumaat tadi jemputan lah.
2: Jemputan tak ada lah. Tapi tak ada banyak program juga Jumaat sebenarnya.
3: Macam-macam
2: pada ni. Program keagamaan kita kan.
3: Okey, macam mana dengan semua. Harapkan semua kat luar tu semua steady semua.
2: Harap-harap
3: saya mulakan pagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua-semua pendengar dengar, termasuklah yang menonton kita live TikTok kita pada pagi ni.
2: Ramai pagi ni, bang.
3: Ramai pagi ni, alhamdulillah. Teruskan menonton live TikTok dan mendengar kemer di radio. Dan kalau kau nak dengar radio Perak FM ni, tengah dekat live TikTok, macam mana nak dengar radio Perak FM ni, kau boleh pergi ke RTM Klik. Di situ kita ada banyak stesen negeri. Kau pilih mana satu, termasuklah Perak FM
2: ke, Kedah FM, Kelantan FM ke. Lepas tu bang, ada satu yang kita sembang semalam hari tu lah bang. Maksudnya FIFA kita nak dekat ni, bulan 6 dah ni.
3: Tak lama lagi dah nak Piala Dunia. Jadi kau kena download juga RTM Klik tu. Sebab apa dah ni, mana
2: tu tengok free,
3: bawa kereta ke.
2: Tak payahlah berhenti mamak bang kan. Dalam kereta boleh tengok, dekat koma punya beranda boleh
3: kena
2: tengok.
3: Kena pula sekarang skrin-skrin TV kereta kan semua besar-besar.
2: Ya Allah.
3: Dan macam TV drama. Tengok apa, tengok TV dalam kereta.
2: Besar-besar.
3: Kau kena download sekarang apa RTM Klik. Mudahkan apa
2: kau mendengar kan.
3: Mendengar, menonton. Bukan kita mendengar tapi menonton juga. Yang kita cerita tadi, FIFA tadi,
2: bola-bola
3: World Cup.
2: Itu kau boleh tengok dekat kita punya RTM Klik lah bang.
3: Ya. Kat situ lah. Macam mana pun kena download. Jangan sayangkan sangat
2: data tu. Ada demo kadang mikir, oi, data besar tu teman yang set lama kan. Ini kalau sekali masuk ni, apa WhatsApp tak boleh masuk katanya. Kau tak cubik.
3: Jadi kita tengok apa pagi ni, siapa kita punya nyantor pagi ni.
2: Oh, ada lah tadi. Sempatlah saya baca lah sikit tadi bang kan, antara yang hadir pagi-pagi tadi kan.
3: Teman suka tengok pukul apa yang seawal hari ni.
2: Awal tadi kalau tengok ke awal ni pukul 5.
3: Pukul 5. Tak lawan pukul 4 lebih tu
2: lah. Belum lagi.
3: Yang belum kita baca pagi ni siapa ni?
2: Ni Haji Syahrudin kita. Doa dan juga harapan agar semuanya sentiasa dipermudahkan lah. Dan juga ada ucapan daripada Naim Toplah, katanya khas untuk isterinya Izati yang hantar anak pergi sekolah tadi. Mandulah dengan penuh berhemah kan. Kenapa dia tak hantar lah?
3: Dan pasal 2 hari ni, semalam, hari ni orang dah mula
2: hantar taska bang kan.
3: Hantar taska. Mana yang apa, mana suami isteri yang bekerja. Maulah hantar budak tadika tak start lagi. Jom taska je lah kan.
2: Okay. Maksudnya tolong jagalah kejap.
3: Hari ni pun macam teman hari ni, semalam tak keluar pagi kan. Hari ni dah keluar pagi, hari kami kereta
2: dah mula banyak kan. Hari Selasa itu orang cakap lenggang betul lah pagi ni.
3: Hari Selasa memang relax. Hari Selasa memang relax gila.
2: Yalah, sebab itu kalau 2 hari tu bang tengok hari cuti kan. Jadi semalam orang dah mula bekerja, hari ni pun dah mula kerja. Ada juga yang bercuti pun bang.
3: Ada.
2: Sampai Ahad.
3: Ikut anak cuti sekolah sekali. Apapun besok koma dah tentu kena balik ke tempat masing-masing. Mana luar pada Perak, tentu kena balik Perak. Baliklah wawen.
2: Kan cerita macam, apa yang patut kan. Saya suka apa kalau macam kalau bercuti Sabtu Ahad tu dah dekat rumah dah.
3: Betul.
2: Kita nak relax, nak kemain apa yang patut, apa
3: nak
2: dulu.
3: Masuk baju,
2: nak masuk baju,
3: baju ke
2: besok
3: sekolah anak.
2: Besok nak banyak benda nak buat ni bang.
3: Itu budak pun kalau pagi Isnin tu baru nak ngesahkan dia pergi sekolah, dah buku sekolahnya pula lebur. Koma, mana kamu letak buku sekolah kamu? Pagi ni baru nak cari.
2: Cakap pagi Isnin nak pagi yang stres.
3: Lepas tu homework lagi, cikgu macam mana pun mesti tinggal homework untuk anak kita kan.
2: Ingat dia bagi saja bercuti.
3: Minggu tak ada banyak benda ni. Apa benda masa tu nak check balik homework anak apa semua. Okey. Lagi Cik Asyik Mawar kita.
2: Cik Asyik Mawar kita pun ada juga. Ucapan kepada Zainab Asyik Muhammad Musa Muhammad Saharan Talib Haji Halizah. Haji Halizah Hajah. Halijah Asin Gad. Asin Gad Afizan dan Linda, semua cucu menantu tersayang, salam mesra bersulam rindu buat kalian semua.
3: Tapi Pak Asin, Pak Asin wang kita ni kan, maklum kita tengok dia hantar WhatsApp, dia mesti ada setiap hari ada je orang yang diingatkan. Bagalah dia Pak Asin, dia menyambungkan silaturahim
2: tu. Betul. Saya tak tahulah bang, kita tak merasa lagi lah bila dah apa usia tu sangat. Tapi bila kadang merasa macam ni pun kita dah terfikir, kadang teringat kat seseorang, teringat kan. Mungkin inilah caranya zaman sekarang mudah. Macam boleh wasabi aja.
3: Maknanya Mika ni, cara Mika cakap tu, Mika pun dah macam umur Pak Hashim Wang ni lah.
2: Jiwa bang, jiwa. Terima kasih untuk Kak Yang dari Kampung Tepus Parit. Orang Tepus Parit. Okay.
3: Minta siarkan lagu apa
2: dia? Dia nak lagu Adira.
3: Sayang orang yang sama.
2: Amboi. Amboi.
3: Lagi.
2: Okay, Kak Zila, kita pada sahabat pagi tiga suara. Hari ni tak ada tiga Kak Zila. Hari ni dua aja.
3: Kita doakanlah semua yang mendengar Pera FM ni. Dengar, doakan semoga mak pada sahabat kami
2: Nasri dipermudahkan urusannya.
3: Kembali sihat seperti hari-hari sebelum ni.
2: Itulah dia kaburkan moknya masuk hospital kan. Oh, kita tak apa, kita bagi masa.
3: Anak hebat lah. Mana dia sanggup ambil cuti pada dia kena live ni. Dia langgar ke je
2: dia. Langgar. Apa ada hal? Tapi ini family man lah.
3: Kerati yang perak pun Pera FM pun orang kata
2: consider lah.
3: Kira ambil
2: family
3: berat.
2: Family tak apa.
3: Ambil berat pasal itulah.
2: Okay, kita juga ada on the way ke Kuala nak ngajar budak. Ambil gambar jam kat Abang Wahid di Parit. Kampung Abang Wahid. Oh, ni Abang Wahid ni.
3: Ni jam apa? Jam
2: Pekan Parit. Jam Pekan Parit ni man.
3: Ni orang kata salah satu lambang kemegahan
2: di Parit. Dia macam cakap kalau naik kereta dah nampak jam ni, berjauh nampak dah tahu lah, dah sampai kampung.
3: Dah sampai dah sampai Parit dah, dah sampai kat traffic light.
2: Jauh pada rumah abang ni.
3: Jauh teman, kampung ini Pekan. Ini Pekan Parit.
2: Abang, maksudnya kalau zaman budak-budak dulu nak mencari barang ke apa ke semua, sini lah tempatnya.
3: Teman kalau tengok jam Pekan Parit ni, dulu dekat tepi belah kanan ni tu, tepi belah kiri. Kalau kita daripada Ipoh, kita sampai kat jam.
2: Ada yang jembatan kecil tu?
3: Tak. Itu dah lepas dah.
2: Oh, dah lepas dah.
3: Itu belah sana. Kalau belah kanan tu nak ke Tanjung Belanja, belah kiri ni teman ingat lagi. Mi goreng Medin. Dia sempat cerita lah. Kat situ, dia ada Medin, Mamak Medin ada kat situ. Lepas tu dia ada orang jual buah-buah. Jadi benda-benda tu macam wajib kita beli untuk sebelum sampai ke kampung. Mi Medin ni, dengan dia mi goreng dah
2: ada,
3: siap.
2: Ada lagi bang? Tak ada lah.
3: Tak ada lah. Itu kan masih, tak tahu lah siapa dia pun tak nak sampai hari ni kan.
2: Lampak terus
3: kan. Mi ceduk ni, mi dah siap kan.
2: Mi ceduk macam mana? Mi yang dalam, okey.
3: Mi dalam bekal.
2: Mi dalam tray lah.
3: Dalam tray tu, mi dalam talam kan. Lepas tu kan dibubuh kuah kacang kan. Itu. But itu menu yang, lepas tu ada setengah orang dia akan campur mi dengan dengan bihun.
2: Buah kuah kacang.
3: Masa tu ketiau tak nampak lagi, tak tahu siapa tau. Masa tu ada mi dengan bihunnya. Kuitiau zaman tu tak ada.
2: Zaman tu?
3: Zaman tu tak pernah nampak lah. Jarang nampak. Kuitiau masa tu makanan macam baru. Macam benda pelik lagi. Jadi ada mi goreng dengan bihun goreng. Campurkannya sekali kan. Lepas tu kan dibubuh kuah kacang. Lepas tu sebelah tu
2: orang kuah kacang tu memang itulah trademark dia.
3: Lepas tu sebelah tu kan apa Cina jual.
2: Ayo.
3: Jual ni apa, limau, jual buah-buahan lah. Jual buah-buahan, jual limau, jual apple apa semua. Benda-benda perkara-perkara wajib yang akan bawa balik kampung. Pak saudara lah, pak saudara, mak saudara, bila sebelum balik kampung akan singgah situ. Bawa balik kampung. Bawa lah ke layar. Tapi orang tua dulu itulah kelebihan ni. Macam mana buah tangan apa,
2: adalah, mesti ada.
3: Teman, orang tua pun ajar kan, pergi mana-mana jangan lupa bawa buah tangan pergi rumah orang. Benda tu dia satu benda yang
2: ada. Untuk menunjukkan orang Melayu kita ni apa, bagus lah kan.
3: Okey, selesai kita ada Kak Zah Taman Bertuah. Kak Zah,
2: kawan Kak Zah tu, Mak Nasri tu. Yelah, doakan semoga Mak Nasri cepat sihat lah.
3: Right, apa topik kita mail pada ni?
2: Sagi kita sembang kan. Kamu jangan lupa terus menonton kami di TikTok kami.
3: Dan tu mendengarkan di Gegar Pagi Pera FM. Untuk Koma.

0: pergi jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: Tukumaja.
1: Baik, Tukumaja Pada FM, hiburan berinformasi 8.46 minit pagi sekarang ini. Alright, masih lagi Mim dan juga Abang Wahid dekat sini. Okay, terima kasih lah sahabat-sahabat kita yang tengah rancap menonton kita dekat TikTok. Wah, ya Allah, ramai. Siapa ada bang?
2: So, macam Cici yang sentiasa bersama kita daripada awal ni, Suhaila MS, kita ada Muhammad Osman, kita ada Naim Mustafa, PE,
1: Abu Solehin, Mahathir Rosman,
2: Rosli SIJK, semua tanya khabar, semua bagi salam,
1: bagus.
2: Dan tulisan jawi tu kita masih kantor ke ni? Alamak,
1: tulisan jawi. Bang, kita bukan tak pandai baca bang. Ha. Kecil sangat tulisan.
2: Fa, pasal dia
1: Fa, wow. Ro.
2: Zal.
1: Zal kan?
2: Fazlan, tak apalah. Nanti kita baca sama kita. Kejap lagi kita panggil ustaz.
1: Nasi lagi kita baca boleh.
2: Kita panggil ustaz datang. Tolong kita. Oh, ini peminat Tega.
1: Oh, Kimi. Satu. Kimi pun ada.
2: Ini peminat Tega JDT pun ada dalam ni. Mama Aziz Sadikin ni.
1: Mana abang tahu?
2: Oh, dia kawan Azli.
1: Tegar ruang, Tegar.
2: Orang Tambun, orang Penang. Merata lah dia
1: dalam.
2: Kita terima kasih.
1: Terima kasih lah. Itu bagus jadi talk ni bang. Bila kita buat live ni bang. Dia mencapai banyak tempat bang. Dulu kalau nak dengar radio, kalau di Perak ni, kita boleh dengar di kongsi kita di Perak ni lah. Tapi sekarang ni kita boleh dengar satu dunia dengan gunanya internet ni. Kita ada RTM klik bang, kita ada TikTok macam ni. Kan jadi tak ada masalah.
2: Kita sembang orang putih.
1: Apa nama dia bang?
2: Takut dia orang botol tapi cakap
1: putih tak tahu orang kan. Risau orang
2: tu lah. Nama dia apa?
1: Apa nama dia?
2: Omara ke apa?
1: Dah ni yang biasa tu komen kat Mawet.
2: Itu Smiley.
1: Emily. I know a behind spot behind the gym.
2: Kadang-kadang bila live itu ni suka baca apa macam tadi ada Rosli apa Rosli lah apa. Diorang pernah jumpa sebelum ni apa semua.
1: Ada yang pernah jumpa depan-depan.
2: Macam Cici ni pernah jumpa abang buat live rancangan dekat stesen TV dulu di Lumut. Oi lama gila ni.
1: Dia ingat gitu.
2: Sanggup pandai nak tengok abang sam-sam tak macam tu seronok tengok kan.
1: Ya.
2: Terima kasih pada koma yang menonton kemudian live TikTok dan lagi hebat koma yang terus mendengar koma di corong-corong radio di rumah koma yang menjadikan radio Perak FM radio nombor 1 untuk
1: orang Perak kita. Okay, pagi ni apa baik topik kita?
2: Apa dia?
1: Okay, topik kita simple mudah. Kita nak santai-santai aje. Barang paling bahagia pernah koma hilang. Setiap orang mesti ada pengalaman hilang barang kan.
2: Oi, tapi betul bila Mika bang, pagi ni kita nak cerita topik apa kan? Abang paling risaulah. Lepas tu bila Mika cakap topik apa dia macam ya apa benda kena cerita. Tapi Mika, bila Mika cerita barang berharga teman paling hilang pernah hilang sama ada maruah ke apa.
1: Itu yang menalami kami tadi lama dah bang.
2: Tapi benda tu betul. Itu memang barang berharga bagi teman lah. Benda tu berlaku masa teman form 4 ke form 5 tingkatan 5. Masa teman tingkatan 5 teman hilang basikal kesayangan teman.
1: Allah. Kena rembat ke rumah?
2: Kena rembat lah Min. Dia bukan apa tu Min, basikal tu cak singa je. Tapi ialah berharga pasti bapak saudara yang beli sebab pas SRP.
1: Pas SRP kenangan lah bang.
2: Janji dengan ayah muda teman kata ayah muda kalau pas SRP beli basikal.
1: Zaman tu abang sampel dengan dia bang.
2: Sampel lah nak tak nak kena sampel lah kan. Sebab dia beli dia beli kita kan. Jadi apa janji dengan pak saudara pas SRP
1: mesti basikal sebiji. Zaman tu basikal top singa lah.
2: Tak basikal mentembat lah. Tapi basikal singa tu ramai orang pakai pasal bayar bulan.
1: Saya faham. Okay.
2: Alright. Ingat lagi basikal tu color sama. Dia tak ada siapa color lain.
1: Dia warna silver tu kan.
2: Warna putih. Basikal dia warna putih.
1: Putih susu.
2: Lepas tu tulisan dia warna merah
1: singa.
2: Tahu dah nampak basikal tu confirm bayar bulan.
1: Bayar bulan.
2: Jadi teman apa pakai lah basikal tu. Masuk lumba mata kata. Masuk lumba
1: abang sana. Kini abang minat basikal lama lah
2: pada zaman sekolah. Masuk lumba sana sini, lumba sini. Menang dapat dia, dapat duit apa semua. Beli barang basikal balik.
1: Okay. Bubuh kat basikal tu.
2: Buat kita upgrade lah. Macam buat motor
1: sekarang. Okay, faham. Zaman kita lah.
2: Zaman tu tak ada TikTok, tak ada sopa.
1: Tak kan. Tunjuk abang tukar handa. Tukar ini.
2: Tukar macam-macam. Tukar warna semua. Dia paling best tukar warna ni. Seminggu satu warna.
1: Abang buat sendiri ke ada member-member?
2: Member lah. Ada seorang otai ni arwah Abah Ipi. Nama kita orang punya mentor main basikal tu Abah Ipi dengan Jojo. Dua nama.
1: Abang Jojo yang abang kari bersihkan dengan dia lagi kan? Siapa cerita saya ni? Bukit Ogan tu.
2: Jojo arwah Jojo ada lagi tak arwah lagi. Abah Ipi ni arwah Abah Ipi. Dia ni suka melayan kami budak-budak kan.
1: Dia umur apa masa tu?
2: Masa tu dia 40 lebih. 30 lebih, 40 lebih.
1: Koma 15 tahun macam tu? Koma?
2: Abang dalam 16, 17 tingkat 4
1: okay.
2: Jadi bila menang je beli barang, beli rim, tengok apa keperluan lah. Yang abang EP ni okey, wei ada duit kamu tukar rim.
1: Oh, dia dah setting untuk abang.
2: Dia dah setting okay. Lah. Dia dah setting apa yang perlu kita nak jadi kan. Okey, ada duit beli rim. Jadi bila menang je dapat duit beli rim. Kan? Betul. Bila menang je dapat ni beli yang yang patut itu kan. Okey. Jadi basikal tu bahagialah bagi kita.
1: Iyalah, dah kita dah upgrade banyak jam. Menang apa kita dapat SLP lagi.
2: Dia bukan pasal upgrade tu, pasal kebanyakan barang kita beli tu semua hadiah.
1: Hadiah kemenangan kita.
2: Hadiah kita menang. Ha, kan? Tak kira lah menang voucher ke, menang hamper ke,
1: usaha kita bang. Usaha
2: kita. Jadi benda tu nampak kenangan. Kali hilang men.
1: Allah.
2: Mak sedara dah tegur, arwah mak Iwan pun dah tegur lah. Abang, baik, kamu cuci basikal tu, kamu cuci betul, letak elok-elok.
1: Abang boleh cuci ke?
2: Tak cuci pun tak sempat. Dengar nanti lah, nanti lah. Jadi basikal tu letak kat tepi. Besok bangun pagi lebur.
1: Aduh. Saya baru saya tahu perasaan tu bang.
2: Besok pagi lebur.
1: Lebur bang. Genggong mana pula ni bang? Dah bang. Tak kunci ke apa bang? Ini kesilapan kita sendiri.
2: Tak kunci lah. Tak kunci.
1: Kesilapan kita sendiri ke bang?
2: Masa kita fikir basikal champion, siapa nak curi?
1: Basikal champion lah nak curi bang.
2: Basikal kalau dia bawa pergi mana orang boleh kena. Ini basikal wahid.
1: Eh, betul. Ah, kan? Tapi kalau dia kalau dia fikir, kita dapat je kita lerai tu. Macam mana bang?
2: Mungkin lah kot kita fikir basikal. Kepala otak pergi basikal champion, pergi mana macam orang tak
1: boleh basikal kan.
2: Jadi tak apa, abang try hubungi CSI. Nanti CSI pun tak dapat apa.
1: Tak dapat.
2: Cari, panggil FBI.
1: FBI tak lepas ke?
2: FBI tak lepas kan. Daripada balai berdekatan, pergi kepada CSI. CSI pergi FBI sampai sudah.
1: Sampai sudah?
2: Sampai hari ni tak dengar cerita ni.
1: Kali terakhir dilihat warna apa basikal tu bang?
2: Tak ada lah. Tak
1: ada. Warna last abang ucap warna apa?
2: Kali terakhir warna hijau hitam. Masa ada jenama basikal dalam buku lah kan. Setiap bulan kami akan beli majalah mountain bike ni.
1: Oh, kamu serius betul lah.
2: Serius. Okay. Abang Ipi ni, arwah Abang Ipi ni. Dia memang minat. Dia memang minat basikal. Sampai apa, dia beli basikal pun di Singapura.
1: Okay, faham. Dia kerja apa bang?
2: Dia masa tu TNB. Memang kalau masa satu
1: moncok zaman abang.
2: Tu dia TNB jalan hat kan. Dia sebut Abang Ipi semua kenal lah. Pasal dia seorang naik basikal pergi Roger Min.
1: Seri Allah.
2: Dia duduk Benaria, kayu basikal.
1: Benaria kat mana?
2: Benaria dekat
1: Sesia Pembelai
2: Terengganu.
1: Ui, Terengganu ke?
2: Senang betul.
1: Abang ni betang-betang saya ni lorong benda yang abang nak menipu saya.
2: Benaria dekat Rapat Jaya Tambahan. Sekarang Rapat Jaya Tambahan tu Masjid Sultan Nazir lah. Dia apa, jadi kebanyak dia akan kerja apa, dia kerja dia bagus. Dia technician TNB. Dia akan sampai tahap dia minat tu, dia beli basikal di Singapura. Kan, yang paling menarik apa tau, dia beli basikal tu, dia letak kotak ke macam smuggle lah. Last kali orang tu cakap macam ni, apa susah-susah nak smuggle. Ini basikal, you kayu basikal, you beli kayu basikal dia pasal lah. Balik Johor pun tak ada apa, you bayar you tutul. Penat dia kan, penyudahnya.
1: Betul ya.
2: Jadi itu cerita barang pernah teman pernah hilang basikal.
1: Ini yang abang hargai sangat lah masa tu.
2: Basikal teman tu.
1: Aduh.
2: Riang hatiku
1: rasa berdua.
2: Itu benda yang pasal dia ada cerita di sebalik basikal tu. Itu belum cerita pergi naik basikal tu pergi dating. Sebabkan basikal tu dapat awet, itu belum lagi.
1: Serius bang?
2: Serius.
1: Abang naik basikal tu dapat awet.
2: Zaman 90-an tu naik basikal pun boleh dapat awet. Kamu teruk sangat ke kami?
1: Dah.
2: Orang tak kahwin tak bang. Dapat generasi baru tu.
1: 90-an zaman tu mesti orang naik. Masa tu RZ.
2: Itu RZ. RZ masa tu kalau yang naik RZ pun dikira orang
1: biasa-biasa.
2: Sama ada genggam tak
1: diri lah.
2: Ataupun memang dia jenis Roger buat OT.
1: Kau
2: kan, itu je. Jadi Mika punya cerita pula Min.
1: Okay. Sekejap lagi nak cerita barang barang paling berharga saya hilang.
2: Lepas tu koma ada. Pula dia apa di yang dengar radio ni.
1: Ya, mungkin di TikTok kita
2: yang sama kita di Gegar Pagi ni. Mungkin koma boleh kongsikan barang punya barang
1: paling berharga koma pernah hilang.
2: Kan? Di
1: 010-200-7055. Boleh calling juga di jam yang seru nanti, 0545-8559. Alright, kejap lagi jam 9 pagi kita ada utama 9 pagi. Jadi boleh terus bersama kami di TikTok kami. Jangan risau, kita akan terus layan koma dekat sini di Perak FM bang.
2: 3 pagi untuk koma
1: Ajay.

boleh dengar. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Grid 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita.

0: Russians.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia
2: PRFM. Untuk kumpul aja. Baik, terkumpul aja PRFM. Hiburan berinformasi 9.29 minit pagi sekarang ini.
3: Yes, sekali lagi assalamualaikum untuk pusingan yang terakhir. Kita masih lagi dalam topik kita yang sama.
2: Yep.
3: Tadi bukan topik basikal hilang.
2: Bukan.
3: Tapi topik apa kita main?
2: Barang yang hilang.
3: Paling bahagalah.
2: Macam Abang Wahid cerita tadi. Abang Wahid hilang basikal.
3: Basikal singa. Dia bukan hilang.
2: Dah orang cakap alah bisikal je pun. Tapi macam kita sembang tadi bang, dia bukan bisikal je bang.
3: Dia bukan satu benda yang satunya pasal kita kumpul-kumpul duit beli
2: barang
3: beli
2: nak upgrade tu.
3: Beli pula barang tu pula barang daripada kita punya usaha.
2: Usaha kita menang.
3: Lepas tu mungkin ada kita roja sebab
2: lepas
3: tu pakcik pula beli.
2: Sebab SRP.
3: Lepas tu beli pula bukan beli cash tu, beli hutang. Basikal ingat ni.
2: Abang, satu nak tanya bang. Kalau lebuh tadi tu bang, kena bayar juga bulan-bulan.
3: Kena bayar lah.
2: Tapi
3: rasa pakcik teman lari ni.
2: Jadi penyamin bang maksud tu. Penyamin ke tau penyamin.
3: Okay, man, kita tengok kat WhatsApp ni. Kita dah janji dengan orang.
2: Betul.
3: Ramai kita dah janji dekat live TikTok tadi. Kuman tu. Banyak, man.
2: Okay.
3: Banyak, man.
2: Kita cerita ni tanya khabar Abang Zaini kita. Apa khabar Abang Zaini kita? Terima kasih. Kak Juliana kita dari Slibin. Yang berharga masa itulah saya hilang Walkman Sony beli dekat pasar malam. Hilang dalam loker kayu asrama universiti. Balik cuti tinggal dalam loker. Bilik pun berkunci, semua orang sebilik cuti juga. Balik-balik cuti 2 minggu loker saya terkopak katanya. Nyesel juga tak berbalik. Sedih. Tapi nampaknya bukan rezeki reda dia. Tapi betul zaman dia belajar mungkin benda yang dia sayang bang. Nak study, nak dengar lagu
3: Walkman,
2: man. Mahir bang zaman itu bang.
3: Tengoklah.
2: Zaman tu ada trend Walkman ke bang?
3: Tengok, kena berjenama pula ni. Walaupun beli kat pasar malam, tapi man, zaman tu walaupun harga tu RM50. RM50 zaman dulu.
2: Masuk bang.
3: RM50 tu boleh beli pintu rumah tu. Betul lah. RM50. Senang kena tipu man. Ni Ali Parit, Ali tadi, Cik Ali kita, Cik Ali orang Parit kita kata kehilangan piring
2: hitam.
3: Hilangkan piring hitam lagu Sanggam tahun nak. Mana rumah Pak Ali kita ni ada ni lah apa. Tempat main
2: gramophone orang panggil.
3: Gramophone yang tu. Ada apa ni lah player
2: dia mesti pusing kan. Gramophone tak apalah lagu sorry. Mesti mahal ada bang. Okey, dan juga kita Abang Fedi Jelapang, barang paling berharga pernah saya hilang ialah kasut. Kasut mahal lah. Al-Jabbar.
3: Al-Jabbar tok ni.
2: Bang, warna hijau kan? Hijau putih?
3: Itu politik ni.
2: Bukan. Dah kasut ni rasanya. Tengok dia beli kat mana. Okey, dia kata
3: 85. Harga 185.
2: Dah kira mahal berapa?
3: Kalau 180.
2: Tahun 85 bang.
3: Tahun 85, usahakan masa ni mahal. Sekarang ni pun teman rasa mahal kalau 180.
2: Allah, ketika menunaikan solat maghrib di Masjid Negeri Ipoh, balik dia dengan selipar cabur.
3: Redor lah Cik Pendi. Memang
2: Abang Pendi memang orang panggil apa bang?
3: Memang sedekah.
2: Sedekah lah bang. Kalau pergi masjid
3: Okay,
2: kita ada akak kita. Panjang dia tulis. Tapi tak apa, Kak Suhaila MS Beast kita. Okay, Kak Suhaila kita nak share. Saya samalah macam Abang Wahid. Hilang basikal kesayangan. Walaupun basikal biasa-biasa jenama power warna merah ada bakui, cumanya jadi special hadiah dari arwah mak. Sempena dapat nombor 1 form 1. Mak pi masa saya form 4 1999, basikal tu hilang tahun 2000. Memang lama lah dah minta nak basikal dari sekolah rendah. Katanya syarat utama zaman tu memang kena result best lah. Macam abang kan. Nak lagi kenangan basikal tu jugalah saya bawa pi kayuh ke sana ke sini, pi latihan tarian sekolah, pi tuition, pi beli barang dapur, pi piknik, pi beraya area kampung. Memang kawan-kawan kenal saya sebab saya je kayuh basikal pi sekolah dari kampung Batu 4 Jelutong Indah ke sekolah menengah kebangsaan Kampung Pelik Sepang. Jauh bang.
3: Jauh.
2: Paling jauh pi Bantai Bagan Lalang, pi study mat dengan SP kakak-kakak kat Sibu tepi pantai.
3: Jauh tu. Kalau sampai Bagan Lalang ni berjalan tu
2: bang,
3: jauh lah.
2: Dia boleh fight dengan abang lah. Kalau
3: pasal abang tahu dia punya basikal tu bentuk macam ni. Kalau jenama power basikal ada raga ni, basikal kecil. Rim 20.
2: Rim
3: 20
2: rim besar.
3: Rim 20 rim kecil lah.
2: Ah, rim kecil lah.
3: Lepas tu dia
2: dia punya body, dia body. Orang panggil body U, tak ada palang.
3: Tak ada palang.
2: Tak ada palang. Ah, ada palang. Ada palang satu lah. Kalau dulu kan orang suka palang street untuk kita duduk. Dia tu kan.
3: Miska perempuan orang
2: panggil. Okey. Terima kasih Kak Zalim. Dia punya perkongsian mantap. Okey, kita ada Cik Intan juga. Okey, apa sih? Abang saya.
3: Cik Intan cakap, dia kata barang kesayangan yang hilang banyak. Main wahid barang kesayangan cu hilang, kadang alat makeup cu hilang, ada je kat time je, so cu tiba-tiba dah hilang,
2: bedak perfume ketiak pun hilang.
3: Oh, pasal rumah cu ram keluar apa cu tiba-tiba dah hilang sampai bedak perfume ketiak pun hilang.
2: Orang tak panggil perfume ketiak cu, atau orang panggil apa-apa,
3: orang panggil
2: Edorono.
3: Edorono je nama.
2: Dodore.
3: Memang selalu hilang ni wei. Sampai Dodore berhilang, memang sayang sangat dia bukan curi. Apa? Itulah benda yang bergerak benarnya. Tak ada, bukan
2: barang-barang. Baik ni lah. Maksudnya barang dia selalu hilang lah. Maksud, yang paling bahagia takkan? Tak ada tu yang paling...
3: Selalunya benda remeh-temeh macam alat makeup, baju... Bajunya hilang. Kadang cuk kunci malam nak tuduh orang. Kadang sampai penyapu cakor kat laman tangga pun boleh hilang. Cu duduk dengan siapa tak tahu lah cu. Musim-musim orang hilang ni. Silap-silap dengan cucu pun hilang ni.
2: Kan? Okey. Juga kita ada Yoke Imanong kita ni. Cuaca mendung-mendung manja bagi ni. Sambil dengar Perak FM, mari kita berzumba. Berzumba. Biasa dia duduk mana? Kalau Abang Wahid, Zumba duduk mana? Belakang sekali?
3: Depan.
2: Saya dengan Nasib suka duduk tepi. Tepi peteh, Abang. Tepi peteh.
3: Gateh kamu ni.
2: Okey, jadi topik kita, Abang Wahid, hari ini mengenai dengan barang berharga koma pernah hilang. Walaupun benda tu tak mahal,
3: Abang. Tak cim.
2: Saya tak cerita lagi.
3: Kita tak cerita. Lepas ni lah.
2: Lepas ni, dengar lagu lah. Kita dengar lagu. Kita ada lagu dia minta oleh orang tadi. Nak dengar lagu One Label.
3: Barang pendek, barang sayang kamu pernah hilang di 010-200-7055 ataupun di
2: 0554-8559. Jadi terus sayang pada FM.
3: Go pagi untuk kamu aja.

0: Cakap
1: je. Ya, Pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk Komar Aja 947 minit pagi.
2: Ya, ni. Sekali lagi lah, Min. Apa ni? Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum yang ketiga.
1: Ya.
2: Ini yang barang kalau kau dengar ni, ni menarik ni. Barangnya barang apa?
1: Barang paling bahagia pernah hilang.
2: Barang paling bahagia, paling sayang yang kau pernah hilang. Ini yang kami akan baca ni, ini orang kata
1: kisah,
2: kisah kesilapan diri. Dan juga ya, benda yang paling sayang. Eh, keluarga.
1: Eh, keluarga. Eh, keluarga. Abang, mak, abang kan. Aduh.
2: Okey, kita tak payah sebut nama.
1: Okey, okey.
2: Ya, untuk ni. Tahun 2008, saya hilang bini dan anak dua sebab buih. Kena tangkap dengan bini saya berdating waktu malam pakai baju sembahyang. Cakap nak pergi surau tapi melencur rumah anak dara. Lah, saya dah kahwin dengan dara tu, dah ada anak seorang.
1: Dah cek kat cerita dia, bang? Saya boleh kantor.
2: Tak ada siapa berani ni. Tak ada siapa berani.
1: Macam mana boleh kantor ni kot? Dia kahwin.
2: Ini baru. Ini
1: kamu dia. Abang ni patutlah bang, handsome.
2: Anak abang kaki panjang. Kaki panjang.
1: Oh ya. Wahid minat kaki panjang. Aduh. Okey, kita ada Mus Seri Larut dari Kuala Petah hadir. Saya barang yang pernah hilang cuma gambar je, bang. Gambar tu memang mahal sebab tangkap dekat Taman SM Nor.
2: Oh, serius.
1: Kat Batu Gajah. Oh, hilang masa nak pindah rumah. Gambar tu masa umur 17 tahun. Banyak kenangan dengan kawan-kawan waktu ambil gambar tu. Bang, sebab taman tu dah tak ada, bang.
2: Taman tu dah tak ada dah. Jadi dewan sekarang. Dewan arena.
1: Abang sampai?
2: Pernah sekali lah, zaman budak.
1: Dia apa benda? No, dia tasik.
2: SM Nor dia macam
1: zaman dulu dia, kalau sekarang ni dia macam apa, bang? Kalau macam sekarang lah.
2: Macam ni, ya, taman tema.
1: Macam taman DR.
2: Lain. Dia ada swimming pool. Zaman tu tak ada tempat mandi, dia bagi swimming pool. Lepas tu yang mahen yang situ SM Nor ni, dia ada buaya putih. Dia
1: buaya albino.
2: Buaya putih, tak sedap. Dia ada buaya putih.
1: Siapa cerita saya ada dinosaur?
2: Dinosaur tu batu.
1: Batu dinosaur.
2: Fakti yang menarik SM Nor ni, kita berjalan atas air. Kita berjalan atas.
1: Dia buat tempat jalan dia.
2: Dia
1: buat apa? Saya rasa saya pernah sampai
2: masa kecil. Letak tundram plastik tu. Letak tundram kan? Tundram plastik. Tundram
1: yang macam kita buat rakit tu.
2: Macam orang buat kelong.
1: Kelong.
2: Tapi dia buat untuk jalan. Orang jalan. Tapi sebab untuk ni tak ada lah masalah.
1: Kira tu ada lapak untuk dating zaman dulu, bang.
2: Tidak juga. Masuk bayar tu jarang kan nak buat dating ke tempat bayar. Mana beramai orang kan. Ramai orang jarang kan nak dating tempat ramai ni.
1: Makan cemek lah. Takut kantor. Kan. Ramai orang sangat kan. Okey, kita ada cek su juga.
2: Gambar tu pasal bila dia pergi Batu Gajah, kalau gambar tu ada, dia boleh tengok lah kan.
1: Inilah tempatnya lokasi. Tambah zaman sekarang, kalau abang tengok dekat TikTok kat mana, dia ambil satu gambar. Contoh ni gambar lama abang kan. Gambar lama ni dia combine kan dengan gambar baru. Dia tunjuk apa kenangan. Macam saya tengok tu gambar foto Kok Kobin kan. Kobin dekat rumah lama dia. Dia buat gambar, dia pasang yang sebelah-sebelah macam. Yang sekarang dan juga masa gambar lama.
2: Banyaklah teman pesilat dulu suka main kamera. Tapi tak ambil kesempatan nak nyimpan.
1: Tapi bang, sekarang ni kalau cerita pasal gambar ni, saya minat baca pasal Emak Mak Embong punya bapak. Haji Embong kan. Dia ada bercerita kat Facebook dia, kalau kamu rajin baca seronoklah. Sebab kisah dia masa dia duduk di England tahun 70-an.
2: Jadi
1: dan dia orang hebat sebab dia ingat apa fakta-fakta, apa cerita di sebalik gambar dia tu. Dan banyak
2: dia
1: gambar dia.
2: Biasa gambar. Dia menarik ni.
1: Gambar dia ni, gambar dia muda, umur 20-an ketika itu.
2: Mana gambar suasana tahun 70-an di
1: betul, di England. Di Hull tu. Dan tempat tu Hull, London. Dekat England.
2: Hull tu kalau sini dia macam botol lah. Hole tu.
1: Hole lah.
2: Ni lagi
1: Cik Su. Kita ada Wahid. Cik Su. Okey, kita ada Cik Su dari Cangkat Lada, kehilangan barang kemas. Baru terjadi setahun lepas. Tak tahu macam mana boleh hilang sampai sekarang tak jumpa. Kalau harga nilai sekarang dalam 80K. Sebab barang-barang kemas tahun beli 90-an. Barang-barang arwah mak pun ada. Semua yang sado-sado. Memang sedih sampai hari ni. Berharap boleh jumpa Allah Kak Su.
2: Kak Su boleh berkongsi cerita ni dengan Cik Mawar Perak.
1: Cik Mawar pun sama juga.
2: Cik Mawar pun pernah hilang, dia kata.
1: Kat sini dulu pun ada seorang yang kita punya, kalau kau mengenai Kak Jalia.
2: Kenapa?
1: Dia hilang kat ni, kat sini ofis.
2: Hilang kat sini?
1: 20K yang barang masa tu.
2: Bawa pergi jabat?
1: Masa tu dia nak pergi umrah tertinggal. Dia nak pergi umrah kan. Tertinggal lah bau. Alright, jom kita ada nama dia Nurbi.
2: Kak Nurbi kita.
1: Dari Bandar Baru Putra. Mak B kita. Pernah hilang jam tangan anugerah 10 tahun kerja dia syarikat. Terlepas 30 tahun. Jam tu hilang, di belakang jam tu ada ukiran nama dan juga tahun kerja. Sayang sekali, akhir sekali. Semoga Allah permudahkan segala urusan Mak Nasri cepat sembuh. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Mami. Oh, bahagian bahagia dia adalah jam tangan.
2: Jam abang. Tangan dia daripada tempat kerja.
1: Tempat kerja. Zaman dulu memang kalau abang, kalau setengah orang, kalau macam APC, dapat APC bang, dia pergi jam.
2: Ya, zaman sekarang pen. Zaman sekarang
1: dia bagi duit eh.
2: Mereka pernah dapat?
1: Kemarau bang, kemarau.
2: Mika tak dapat, Mika dapat, Mika jual. Salahnya. Macam Mak B ni sayanglah pasal benda tu, jam tulis nama dia
1: Nurbi kan. Oh, Nurbi apa semua, kenangan lah. Itulah kalau
2: dan sebelum kita hilang tinggal lagi 7 minit. Mika tak cerita pasal apa Mika nak cerita. Pasal apa Mika buka topik ni tadi?
1: Oh, tak lah, bukan kita saya buka topik sebab kita tengok dengan isu semasa sekarang ni, kehilangan Jaslinda tu kan. Hari ni juga merupakan hari pencarian, apa dia disambung balik pencarian dengan skop yang kecil, lebih kecil lagi lah. Kita apa pun doa pun agar semuanya dipermudahkan lah bang. Tapi kalau cerita pasal barang hilang bang,
2: Mika
1: hilang. Saya barang paling bahagia saya bang. Tak adalah bahagia sangat. Saya minta motor RZ bang.
2: Oh.
1: Alah. Abang tu kenangan sebab apa? Sebab
2: Mana Mika pakai berapa lama motor RZ?
1: Motor tu tak, sampai setahun bang. Rotek tak habis lagi.
2: Tayar tak tukar lagi.
1: Tayar tak tukar lagi. Bau. Kena rembat orang naik bawa lori bang. Tapi yang sedih, hilang-hilang tak apalah bang. Sebab nak ceritakan dapat motor tu bang. Saya tak cakap dengan bapak saya seminggu. Zaman siapa tu
2: nak dapatkan motor tu.
1: Kami dah buat silent treatment dah masa tu.
2: Kenapa?
1: Sayang kembar saya. Saya minta abang saya, abang saya nak motor. Kamu ni abang tak nak bagi mula-mula. Seminggu saya cakap dengan abang saya. Cukup seminggu. Bapak saya buat benda macam bebek.
2: Kamu kembar.
1: Saya kembar bagi kursi lah.
2: Jadi siapa ambil depan, siapa ambil belakang?
1: Saya duduk belakang lah sebab saya lesen tak ada. Adi bapak saya dah buat lesen lah untuk dia.
2: Adi lah untung sikit.
1: Untung saya juga.
2: Sebabkan kamu kembar, macam mana pun sebiji motor tu tetap kata motor saya lah.
1: Motor saya juga.
2: Kalau tanya Adi pun Adi akan
1: kata motor dia jugalah. Itulah. Tapi bila fikir balik kan, kenapalah aku pergi buat silent treatment dengan bapak saya kan.
2: Tapi macam mana aku tak buat tak dapat.
1: Tapi
2: tu nak buat macam mana dia? Itulah cara proses dia. Sama kan kalau kita dengan Omar teman. Dengan kisah abang ni macam tu juga. Dia akan tunjuk. Dia akan, abang ipo teman tu, dia akan letak gambar dekat pintu kan. Contoh dia nak seluar jin.
1: Okay,
2: dia akan lekat.
1: Dia bagi hint.
2: Dia bagi hint. Dia akan lekat gambar tu dekat pintu tu. Gambar tu dekat pintu. Jadi pak mentu teman bapak apa, paham-paham je lah.
1: Kan? Dia nak tu lah.
2: Tapi kalau letak gambar perempuan,
1: cantik.
2: Dia letak gambar Era Fazira tu macam mana?
1: Kena kata hapoknya.
2: Tapi itulah cara-cara cara-cara kita dapatkan suatu lumen.
1: Ya, bukan senang abang.
2: Macam Suhailah cakap tadi, nak dapatkan basikal kena pas peksa.
1: Orang zaman dulu kan bukan senang dapat apa yang kita nak kan.
2: Betul.
1: Jadi abang kalau macam abang dulu, abang tak dapat benda apa abang nak, adakah abang akan beli bila abang dah ada? Macam abang dah
2: Tapi teman paling buih lah, paling tak boleh terima masuk akhir tu pasal apa tu? Pasal jam. Teman nak jam jenama A. Tapi bapak saudara teman beli jenama
1: B.
2: Teman ambil jam tu. Teman nak basikal ke apa? Teman nak basikal. Basikal. Tapi bapak saudara beli jam. Kat situ juga teman ambil jam tu kan. Ambil tu hammer.
1: Alamak bang. Kenapa bapak buat apa? Kejam hati lah bang.
2: Kenapa macam mana? Dalam hati aku dah cakap aku nak basikal.
1: Masa tu umur apa bang?
2: Masa tu umur jam 4 ke jam 5. Duduk rumah sungai rokam. Duduk kat tangga rumah sungai rokam. Rumah tangga kan. Rumah atas kan. Ingat duduk kat tangga kan. Okey. Orang nak, dah cakap orang nak basikal, pergi beli jam buat apa?
1: Abang, lepas tu apa perasaan orang yang beli tu bang? Apa yang saya kalau pasal abang masa tu apa perasaan?
2: Kita tanyalah dia, kalau jumpa ni tanyalah dia.
1: Tidak lah masa tu takkan abang pecah depan dia? Depan dia ke?
2: Dia dapat report dah.
1: Dapat report.
2: Kalau dia pecah depan dia, aku pula pecah.
1: Okay bang, kita pun sudah berada di penghujungnya. Terima kasih lah penonton kita.
2: Apa pun kita ucapkan selamat pulang ke tanah air lah semua jemaah-jemaah haji kita yang mengerjakan haji untuk tahun ini. Semoga kita doakan kepulangan mereka dalam keadaan sihat tu badan.
1: Amin Rabbal Alamin.
2: Lepas tu kata semoga dapat haji
1: yang mabrur kan. Doa kita doa lah
2: mabrur ni ke kita kembali macam
1: baby.
2: Jadi macam baby lah aku cakap kan.
1: Alhamdulillah bang.
2: InsyaAllah kalau kita dapat tu haji mabrur kan, hilanglah segala-galanya kan.
1: Apa-apa semoga dipermudahkanlah semuanya kan. Untuk pencarian tu ke apa saja yang kita lakukan, yang di sekeliling kita, kita doakan yang terbaik.
2: Dah hilang pun kita doakan semoga. Hilang kat pula kat Perak pula.
1: Yelah, itulah pasiennya.
2: Dua kali hilang pula kat Perak. Ya Allah,
1: Allah Akbar. Apa pun Doa yang terbaiklah bang. Okey bang, kita jumpa nanti pada minggu depan hari Selasa, Mimbrik dan juga abang Wahei. Kita
2: pagi yang penting komen steady.
1: Teman steady.
2: Alhamdulillah.
1: Kita jumpa nanti. Assalamualaikum semua. Bye bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan Negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nail Latifov berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia, selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Sementara itu, bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia, Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun, puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang dari terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Dalam pada itu, Trump melihat rundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka, namun tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi dua kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Menjelang Piala Dunia 2026 seminggu lagi, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam perlawanan pemanas badan. Dalam aksi di Rotterdam, gol tunggal dijaringkan Hash Moussa pada minit ke-86. Sementara itu, para penyokong dilarang membawa botol air isian semula ke dalam venue Piala Dunia. Perubahan dasar saat akhir oleh FIFA itu akan memaksa penonton membeli air minuman berbotol di stadium. Sehingga bulan lalu, kod tata kelakuan rasmi stadium FIFA masih mengandungi klausa yang membenarkan penonton membawa botol plastik Lusinar yang boleh digunakan semula dan berkapasiti sehingga 1 liter ke dalam stadium. Bagaimanapun, garis panduan itu kini telah dipindah. Akhir sekali, Jose Mourinho akan kembali mengendalikan Real Madrid sekiranya Presiden Kelab Florentino Perez dipilih semula dalam pemilihan Ahad ini. Mourinho menyertai Real pada 2010 dan menguruskan kelab itu selama 3 musim sebelum meninggalkannya pada 2013. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. Terima kasih buat anda terus setia bersama kami di Pera FM tentunya. Untuk koma aja, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Selamat pagi. Bersua lagi kita di hari Khamis hari ini sudah pun 4 Jun 2026, 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun menghiburkan koma bersama dengan Mim dan juga Abang Wahid Senario dan juga Fina di sini temani anda bermula jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan juga tentunya lah Fina tidak keseorang kan, Mira ada. Ha, ramai yang tanya, mana Mira, kenapa suara Fina seorang je? Ada, Mira akan ada bersama-sama dengan anda di jam yang berikutnya nanti, kerana seketika nanti kita akan ada tetamu yang akan bersama-sama dengan anda untuk berkongsi mengenai Hari Belia Negara. Jadi apa perkongsiannya? Sama-sama kita nantikan sekejap sahaja lagi. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Informasi dan hiburan untuk koma, RFM.
2: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma, apalagi belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Pastinya Yap Yong untuk koma aja. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja. Setia bersama Fina sampailah jam 2 petang nanti. Dan juga seperti Fina maklumkan, awal-awal tadi kita ada tetamu istimewa yang akan bersama-sama dengan kita. Kalau tak percaya, komen terus ke Facebook Pera FM sekarang ini secara langsung. Kita bersama dengan tetamu kita mengenai sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Perak 2026. Dan juga sekarang ini bersama-sama dengan Fina, kita bersama dengan Cik Asmuri Haji Al-Sha'ari, iaitu Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak. Dan juga turut bersama ialah Encik Muhammad Naim Al-Amin Shahrudin, Pengerusi Tetap Majlis Belia Malaysia Merangkap, Presiden Majlis Belia Negeri Perak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, apa khabar semuanya?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ha, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Pera FM nak berkongsi sesuatu yang sangat menarik. Kira ni macam acara tahunan lah ni kan, sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Perak ni ke macam mana?
3: Betul lah. Festival Belia Negara Peringkat Negeri Perak ni adalah annual program yang mana yang akan diadakan pada 6 hingga 7 Jun 2026 tempat di Kompleks Belia dan Sukan Ipoh Perak. Jadi program ini adalah satu platform santai untuk para belia seluruh negeri Perak dan komuniti belia berkumpul untuk mendapatkan maklumat, menimba pengalaman serta peluang melalui pelbagai aktiviti yang disediakan secara interaktif daripada majlis belia itu sendirilah.
1: Tadi semua orang boleh hadir ke belia tu? Saya yang tak belia ni boleh hadir
3: boleh,
1: tak?
3: Boleh, semua orang boleh hadir.
1: Sebab macam biasalah aktiviti-aktiviti tentunya lah yang menarik-menarik disediakan sepanjang kira Sabtu ni lah bermula.
2: Kita bermula daripada Jumaat malam.
1: Jumaat malam sehingga hari
2: Sehinggalah hari petang Ahad.
1: Jadi kalau Jumaat ni, bermula Jumaat ni, boleh hadirlah dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang memang cukup-cukup menarik lah. Sebenarnya banyak lagi yang kami akan kongsikan bersama-sama dengan anda, jadi korang kena dengar, okay? Dan juga kita nak tahu juga kenapa program ni penting untuk dianjurkan. Sebab apa lah gamaknya tu?
3: Program ini diadakan di seluruh Malaysia dan juga di negeri Perak. Sudah tentunya sambutan ini ada tahun ke-62 sejak tahun untuk sambutan Hari Belia Negara di seluruh Malaysia. Jadi ke-62 tahun untuk kita memberi pengiktirafan kepada golongan belia yang menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi sudah tentunya program ini memberi ruang kepada belia dan masyarakat sebagai satu akses peluang selain menggerakkan hubungan komuniti dan juga memberi pendedahan yang bermanfaat bagi mereka. Sudah tentunya tadi yang penting pengiktirafan pada generasi belia itu sendiri.
1: Ya, betul-betul. Jadi kita boleh mengajak semua belia-belia untuk kita berkumpul sekali dan juga mungkin dari situ boleh mengeluarkan isi hati masing-masing dan sebagainya. Betul. Banyak aktiviti yang sesuai untuk belia-belia kita. Aktiviti-aktiviti yang berfaedah tentunya.
3: Banyak aktiviti disediakan oleh majlis belia.
1: Jadi mesti yang teruja kan, yang tak belia pun teruja, apatah lagi yang belia-belia kita ni kan. Okey, kita nak bertanya dengan Cik Muhammad Naim sendirilah kan, selaku Presiden Majlis Belia Negeri Perak yang merupakan rakan strategi utama pelaksanaan Hari Belia Negara ni, apa yang yang paling menarik yang orang kena nanti-nantikan untuk program kali ni? Sebab saya tak tahu, memang kita buat kan, tapi betul. Untuk tahun 2026 ni, apalah gamak yang membakar jiwa ni
2: kali ni? KBS di peringkat kementerian dia memfokuskan kepada 5 fokus. Yang pertama tentang soal pekerjaan. Kita akan memberikan ruang dan peluang kepada anak-anak muda di khusus di Negeri Perak untuk mencari pekerjaan. Kita ada Protons, kita ada beberapa agensi-agensi yang akan terlibat. Dan kedua daripada segi kepimpinan. Mm-hmm. Kepimpinan ini kita more fokus kepada pertubuhan-pertubuhan belia. Mm-hmm. Kita memberikan penerangan mereka terhadap bagaimana menyusun organisasi. Mm-hmm. Bagaimana untuk juga mereka meliterasikan kewangan mereka.
1: Yeah.
2: Sebagai persatuan belia, kewangan itu begitu penting dalam menguruskan bajet dan sebagainya. Terutama kali ini kita diberi peluang sejati madani oleh Perdana Menteri kepada semua golongan persatuan belia.
1: Yeah.
2: Yang ketiga, kita ada aktif. Aktif ni pelbagai aktiviti sukan. Mm-hmm. Kita ada bola keranjang. Kita ada kabadi. Kita ada break dance.
1: Okay.
2: Kita ada Muay Thai yang akan dipersembahkan pada dua hari tersebut. Kemudian kita ada sesi inovasi. Inovasi ini digital, dekat dengan anak muda. So kali ini kita bawa satu program di mana program ini pun cuma untuk mempelajari bagaimana menggunakan 3D printer.
1: Okay.
2: Dan juga kita ada juga selingan program iaitu e-sports. Dan e-sports kali ini kita ada pelbagai-pelbagai program. Kita ada Mobile Legends, kita ada PUBG. Dan juga yang menariknya, kita ada pasukan Malaysia, women punya team. Dan juga Singapore yang akan datang pada sewaktu hari belia di peringkat negeri Perak.
1: Okey.
2: Dan yang terakhir daripada segi program seni budaya, di mana kita memfokuskan kepada konsep galau. Kita akan ada malam galau pada Sabtu malam. Dan untuk Jumaat malam kita ada belia berselawat. Kita bersama dengan Ustaz Akhir Khai yang akan datang dan akan perform bersama dengan belia-belia di negeri Perak.
1: Okey, jadi belia-belia kena hadir bermula Jumaat malam lagi lah kan.
2: Ya, Jumaat malam.
1: Jadi untuk macam e-sports, PUBG dan sebagainya, boleh walk in ke ataupun macam mana? Kena ada orang kata...
2: Semua dah by registration sebab memang dia ada demand yang tinggi.
1: Betul.
2: Jadi kita dah susun program itu memang dah full.
1: Memang dah full.
2: Keseluruhan program dah full. Jadi yang mana tak berkesempatan itu, boleh datang. Sebab di pavilion MBN tersebut, kita ada free to play.
1: Okay.
2: Kita ada simulator, kita ada PlayStation. Maknanya diorang boleh datang main secara percuma. Dan ada satu lagi program yang boleh terlibat, yang kita panggil fun walk.
1: Okay, fun walk.
2: Fun walk. Kita ada 2 km lebih. So diorang datang pagi-pagi itu, teruslah bersama-sama kita berjalan mengelilingi.
1: Fun walk tu hari Sabtu lah.
2: Ya, yang tu tak perlu register.
1: Ya, datang je.
2: Cuma kalau nak baju, dia ada charge sedikit lah.
1: Biasalah tu.
2: RM30 baju dia. Tapi baju dia cantik.
1: Oh, ya ke? Tapi
2: masih ada lagi.
1: Masih ada lagi. Jadi kalau yang nak baju tu macam mana? Kena walk in juga ke atau macam mana?
2: Boleh walk in, tak ada masalah. Masa tu lah dia bayar, masa tu dia boleh pakai.
1: Okey.
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Sebab orang kadang-kadang dia suka kenangan baju tu.
2: Ya, kenangan baju.
1: Dia nak simpan ataupun dia nak pakai dan sebagainya, betul. Kan. Dia menyertai aktiviti fun run, fun walk dan sebagainya.
2: Betul.
1: Kan. Jadi boleh hadir lah untuk kita ramai-ramai memeriahkan aktiviti yang cukup menarik. Okey, lepas ni banyak lagi kita nak tanya. Kita nak rehat seketika. Okay. Kita dengar lagu kejap, bagi rancak sikit. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM. Tukang Maja.

0: Harap kita semua okey pada hari ini, terus ceria, terus gembira sambil dengarkan Opera FM. Dan juga hari ini kita bercerita, berkongsi mengenai sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Perak 2026. Tadi sebelum kita berehat seketika, kita dah berkongsi dah mengenai aktiviti-aktiviti yang menarik yang akan diadakan sepanjang program ini berlangsung. Ada satu lagi, senam robik katanya. Betul ke?
1: Senam robik.
0: Yong-yong kita kalau buat senam robik ni, dia memang suka, betul kan? Betul. Jadi senam robik pun akan diadakan lah pada hari Ahad kalau tak silap kan?
1: Ya, Ahad pagi. Okay.
0: Jadi boleh datanglah yong-yong kita, bawa anak-anak, bawa anak-anak remaja kita, belia-belia kita untuk sama-sama berada pada hari kejadian tersebut. Okey, dan juga kita nak tanya kepada tuan pengarah kita lah mengenai sambutan Hari Belia Negara pada tahun ini. Apakah yang nak diketengahkan untuk tahun 2026 ni?
2: Terima kasih. Untuk tahun ini, Hari Belia Negara Peringkat Negeri Perak dilaksanakan berkonsepkan festival. Ada sedikit kelainan diadakan, iaitu pada tahun ini diterapkan beberapa segmen, iaitu segmen kepimpinan dan kesukarelawanan. Yang kedua, segmen inovasi dan juga digital seperti mana Presiden nyatakan tadi. Ketiga, segmen masih aktif, yang tadilah aerobik apa tadi ya. Dan empat, segmen penciptaan peluang pekerjaan kepada anak muda, mesti Proton dan syarikat-syarikat yang menawarkan peluang pekerjaan pada anak muda, terutama pada negeri Perak. Untuk komen aja dia kata.
0: Untuk komen aja.
2: Okey, dan segmen kebudayaan, kesenian dan muzik. Sebenarnya ada Akil Hai sumbangan untuk dia punya pada malam tersebut. Antara aktiviti bakal disanakan kepada konsep santai dan mesra komuniti. Orang yang mana family, orang ramai boleh datang bersukaria dan enjoy belajar sesuatu dalam masa yang sama, berhibur dengan aktiviti yang disediakan oleh urus dia.
0: Jadi macam-macam ada yang nak cari peluang pekerjaan sebab sekarang ni mungkin tak sempat, jadi di satu tempat yang sama je boleh orang kata cari peluang pekerjaan dan juga menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan. Okey, baik, kita macam mana kita nak ajak orang ramai ni? Kita tanya Tuan Presiden, kita nak jemput orang ramai untuk hadir bersama-sama menjayakan program yang cukup hebat ini. Dan mungkin apa lagi kata-kata semangat untuk orang datang pada hari Jumaat ni lah, kan permulaannya ya.
1: Kita akan bermula pada hari Jumaat sehinggalah hari Ahad. Walaupun sambutan ni nama sambutan Hari Belia, tetapi kita berkonsepkan kepada keseluruhan masyarakat.
0: Betul.
1: Bermakna daripada budak-budak, keluarga, memang sesuai kerana kita ada program-program yang menyesuai mengikut segmen-segmen mereka.
0: Betul.
1: Dan kita pun ada satu program dapur, iaitu program kepada golongan wanita. So mereka akan fight macam mana
0: Masak lah
1: kemahiran mereka dan sebagainya. Dan ini antara program baru yang kita tunjulkan. Jadi sebenarnya saya nak menjemput keseluruhan masyarakat, bukannya belia saja, untuk hadir bersama-sama kita pada Jumaat sehinggalah hari Ahad. Dan juga yang paling menarik sekali adalah kita ada cabutan bertuah.
0: Cabutan bertuah.
1: So kita ada skuter elektrik, kita ada telefon, kita ada TV dan
0: yang
1: sebagainya.
0: Yang best-best lah semuanya.
1: Kena datanglah untuk mendapatkan cabutan bertuah.
0: Jadi kalau cabutan bertuah ni kena datang dari awal pagi lah.
1: Kita akan ada sesi untuk kita buat cabutan bertuah. Tapi dia macam mana pun dia kena datang dan dia kena register.
0: Kalau
1: kita
0: dapat
1: mensasarkan bos, pada tahun lepas kita 8,000 orang. So kita mensasarkan pada tahun ini kita dapat lebih daripada 10,000 orang.
0: Lebih 10,000 orang. Jadi kena datang lah, tak kisahlah bukan Ipoh je. Perak kita ni luar. Dari Tanjung Malim membawa ke Parit Bunta. Ada mungkin orang Pinang pun nak datang pun boleh juga. Yang mendengarkan Perak FM ketika ini, frekuensi ni di mana-mana saja, dijemput hadir jugalah untuk meriahkan sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Perak yang dikatakan pelbagai aktiviti menarik yang disediakan. Ni makanan-makanan viral ada tak? Ada yang bertanya ni. Orang-orang muda suka makanan viral.
1: So dalam 30 gerai makanan yang cukup-cukup terkenal lah. Di situ kita akan sediakan juga. Lepas tu kita ada pameran aset-aset daripada PDRM, daripada agensi-agensi. So anak-anak budak-budak muda ni dia seronok lah kan, ya, naik atas tu dia nak test lah apa semua tu. Pun boleh kita benarkan,
0: izinkan hari
1: kita
0: tu,
1: kita izinkan tak ada masalah.
0: Okay. Jadi wajib hadir lah kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Di akhirnya mungkin kita nak dengar pengarah Encik Asmuri kita, kata-kata untuk menjemput lagi, dan juga kita semua pun mengharapkan program ini berjalan dengan lancar. Silakan.
2: Terima kasih. Bagi pihak Rusia dan juga Majlis Belia Negeri Perak bersama Jabatan Belia Sukan Negeri Perak sudah tentunya mengharapkan kehadiran beramai-ramai untuk capai lebih kurang 10,000 pengunjung. Mana pelancong-pelancong daripada luar datang ke Perak pun kita pun jemput sekali, bersama-sama. Sebab dalam masa yang sama pun kita ada pasar tani dipahamkan di depan stadium. Jadi peniaga-peniaga pun boleh hadir sama. Jadi kita merakyatkan dan juga komuniti madani selaras dengan pembangunan insan belia itu sendiri.
0: Betul.
2: InsyaAllah jemput ramai-ramai datang ke Hari Belia Negara Peringkat Negeri Perak.
0: Alright. Jadi Encik Muhammad Naim sendiri mungkin last word.
1: Okay.
0: Last word.
1: Kepada semua belia negeri Perak, ini adalah hari kita. Hari yang di mana kita dihargai.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi sama-samalah kita meraihkan hari kita. InsyaAllah. Saya tunggu anda di Hari Belia Peringkat Negeri Perak.
0: Ya, betul. Jadi hadir beramai-ramai. Jadi kami doakan semoga program ini berjalan dengan lancar. Lebih daripada 10,000 orang hadir untuk meriahkan, menjayakan program sambutan Hari Belia Peringkat Negeri Perak 2026. Saya dulu kalau zaman-zaman sekolah ada program macam ni, saya akan hadir ke stadium. Sebab seronok, kita akan berkumpul dengan ramai orang, kita akan berjumpa dengan kawan-kawan dari sekolah lain dan sebagainya. Jadi anda pun kena hadir. Seronok sangat aktiviti-aktiviti macam ni. Jadi apa-apa pun terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami berkongsi sesuatu yang sangat menarik untuk orang-orang Perak kita hadir pada hujung minggu ni. Jadi boleh luangkan masa bersama rakan-rakan dan ahli keluarga. Semoga perjalanan program berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okay, jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM. Tentunya untuk koma aja.
3: Informasi dan hiburan untuk koma.

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Tahu ni yang mahal.
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Mohlah dengar, Yung.
9: Mohlah dengar, Yung.

0: Aduh, tanda terbau lah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tanda tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan sesekali bermain dalam tandas. Pesanan ini khas dibawakan semestinya oleh Fera FM untuk koma aja.
1: Lebih ceria bersama Fera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: mà nhà của như có mẹ.
1: Anh thêm mồ này là mẹ có mẹ. Đi về hỏi mẹ em có đáp mẹ. Cũng cho có mẹ. Bốn của hai.
2: Ya, Ibar FM tentunya untuk koma je, untuk siapa lagi terus setia bersama-sama dengan anda hinggalah jam 12.30 malam nanti. Okey, ha, dan juga kepada koma yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya. Yang naik basikal pun kena hati-hati, yang naik motor pun kena hati-hati, yang jalan kaki pun kena hati-hati ya. Ha, kadang-kadang kita ni bila berjalan leka, sekarang ni berjalan mesti tengok telefon, kita tak tahu apa ada dekat bawah kita, kita tak perasan, mungkin ada lubang ke dan sebagainya. Ha, sudah-sudah dah jatuh ke dalam. Jadi sangat-sangat bahaya. Jadi kena sentiasa berhati-hati di mana sahaja koma berada. Terutama sekali yang bawa anak kecil pun kena berhati-hati. Okey, yang kadang kita bawa dia pergi pasar raya, kita lepaskan anak kita sebab kononnya kita tak nak anak kita tersekat dan sebagainya. Tapi kena hati-hati. Sebab apa? Sebab ada eskalator dan sebagainya. Takut tiba-tiba tanpa kita sedar anak kita dah bermain dengan eskalator, tanpa kita sedar anak kita dah panjat tempat-tempat yang tinggi dan sebagainya. Jadi gerakkan mata dan juga mata hati untuk memantau anak-anak anda. Okey, baik, dan juga sekejap saja lagi 11.40 minit pagi kita ada segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress. Jadi kamu jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Pera FM. Ada yang bertanya mana Mira? Mira ada pukul 12 nanti. Mira akan bersama-sama dengan anda, akan menyajikan lagu-lagu pilihan anda. Yang penting kamu kena terus setia bersama kami di Pera FM tentunya, untuk kamu aja.

0: Baik, terus dengan Kamera FM tentunya untuk Koma Aja dan juga seperti Fina maklum kan, seperti tadi kita ada segmen tajaan bersama dengan Herbal Fame dan juga Kana di talian ketika ini. Selamat pagi Kana.
1: Selamat pagi.
0: Ya Kana, apa perkongsian Herbal Fame untuk pendengar-pendengar Kamera FM? Kana, silakan.
1: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa yang bersama Kana pada pagi ini. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana meneruskan perkongsian pada hari ini, apa kata? Simpan dahulu nombor talian Herbal Fame HQ. Mana tahu selepas mendengar penerangan sebentar lagi, ada yang ingin bertanya atau terus membuat tempahan, boleh catatkan nombor ni. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, Herbal Fame bukanlah syarikat yang baru dalam bidang ini. Kami telah beroperasi selama 32 tahun dalam bidang produk berasaskan herba dan kesihatan. Apa yang istimewanya, Herbal Fame juga merupakan pengeluaran sendiri tilam herba dan ramai pelanggan mengenali produk kami sebagai tilam rawatan tradisional. Dan kami sentiasa memberi tumpuan kepada penghasilan produk yang mengutamakan keselesaan dan keperluan pelanggan. Sebab itulah tilam keluaran Herbal Fame terus mendapat kepercayaan pelanggan dari seluruh Malaysia sehingga hari ini. Pendengar sekalian, apabila memilih tilam, kita tidak boleh sekadar melihat harga semata-mata. Pemilihan tilam perlu mengikut umur, mengikut berat badan dan juga mengikut keperluan diri sendiri. Kerana setiap orang mempunyai keperluan yang berbeza. Ada yang lebih selesa menggunakan tilam sederhana empuk, ada yang memerlukan tilam lebih stabil, ada juga yang mencari tilam yang sesuai untuk kegunaan harian seisi keluarga. Sebab itulah pagi ni Kana ingin memperkenalkan salah satu tilam yang mendapat sambutan sangat baik daripada pelanggan Herbal Fame, iaitu tilam Herbal Afia. Pendengar sekalian, tilam Herbal Afia ni direka menggunakan gabungan berapa lapisan bahan yang berkualiti. Bahagian dalam tilam menggunakan komprosma yang membantu memberi keselesaan ketika tidur, kemudian digabungkan dengan lapisan ribu yang membantu menghasilkan tilam yang lebih stabil dan tahan lama. Tilam ini juga mempunyai saluran getah hati membantu meningkatkan keselesaan pengguna. Manakala pada bahagian atas pula dilapisi dengan memory foam yang membantu mengikut bentuk badan penggunaan ketiga berehat. Gabungan semua lapisan ini membantu menghasilkan tilam yang lebih stabil serta memberikan sokongan yang lebih baik kepada badan. Dan lebih menarik lagi, tilam Herbal Afia ni gabungan tiga jenis herba terpilih. Sebab itulah ramai pelanggan memilih tilam Herbal Afia sebagai pilihan untuk kegunaan harian di rumah. Baik pendengar sekalian, sekarang Kana ingin kongsikan promosi khas yang dibawa pada hari ini. Kita mula dengan saiz single terlebih dahulu. Jadi untuk tilam Herbal Afia single 8 inci, harga mula dari RM1,199. Ada tilam lama boleh try in RM300 dan tempah hari ini dapat diskaun lagi RM300. Jadi harga yang perlu bayar RM599. Harga dari RM1,199 tempah hari ini cuma perlu bayar RM599. Bukan itu sahaja. Setiap tempat akan menerima satu unit bantal secara percuma. Manakala untuk size queen, bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399 selepas trade-in, selepas diskaun, harga hanya perlu bayar RM799 untuk bersaiz queen menerima 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,699 selepas trade-in dan juga selepas diskaun. Jadi hanya perlu bayar RM1,099 dan Kana belanja 2 unit bantal secara percuma untuk testing juga. Jadi pengantaran percuma terus ke rumah, bayaran secara COD, maksudnya barang sampai dahulu barulah buat bayaran. Jadi lebih mudah dan lebih selesa untuk pelanggan. Jika ingin membuat tempahan atau mendapat penerangan lanjut, boleh hubungi kami ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019 4144288. Nah, pendengar sekalian, selepas ini Kak Nak akan berkongsi pula satu lagi pilihan tila yang sangat susah untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit belakang, pesakit sedang menjalani proses pemulihan selepas strok dan juga mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi teruskan bersama kami, kita berehat seketiga dan Kak Nak akan kembali selepas ini.

0: Baik, masih lagi kita dalam segmen Tajaan Herbofin dan juga masih Kana berada di talian ketika ini. Jadi Kana, apa lagi perkongsian untuk pendengar-pendengar kita? Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih dan selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Saya Kana daripada Herbofin HQ. Bagi yang baru mengikuti siaran ini, hari ini Kana sedang berkongsi promosi khas tilam keluaran Herbofin yang boleh ditempah terus daripada HQ. Sebelum rehat tadi, Kana telah berkongsi mengenai tilam Herbal Afia yang menggunakan gabungan compress foam, ribbon, saluran getah asli dan memory foam. Dan sekarang Kana ingin memperkenalkan pula tilam Herbal Super Premium Sabuk yang menjadi pilihan ramai pelanggan memerlu sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Pendengar sekalian, tilam ni sangat sesuai untuk warga emas, individu yang mengalami sakit belakang, pesakit yang sedang menjalani proses pemulihan selepas stroke, individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan dan sakit slip disk. Tilam Herbal Super Premium ni diperbuat daripada serat kelapa asli ataupun sabut kelapa yang diproses menjadi tilam yang kukuh dan tahan lama. Dan tilam ni gabungan 7 jenis herbal terpilih. Ramai pelanggan bertanya kepada Kana, kalau tilam sabut kelapa mesti keras kan? Jawapannya tidak. Sebab tilam Herbal Super Premium Sabut keluaran Herbofin direka dengan keselesaan separa empuk. Maksudnya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Sabut kelapa juga mempunyai rongga-rongga pengudaraan semula, jadi membantu pengaliran udara menjadi lebih baik. Jadi pengguna akan rasa lebih selesa ketika berehat dan tidur. Pada masa yang sama, sabut kelapa membantu memberikan sokongan lebih stabil kepada badan. Sebab itulah ramai warga emas dan pelanggan yang memerlukan sokongan badan yang lebih baik memilih tilam ini. Jadi sekarang Kana ingin kongsikan promosi as untuk tilam Herbal Super Premium Sabut. Jadi untuk tilam single ketebalan 6 inci harga asal RM1,399. Ada tilam lama boleh try in dengan kita. Tak kisah dengan jenama dan juga ketebalan. Janji ada tilam lama boleh try in dengan kita. Dapat beli satu tolak satu ya. Jadi potongan RM300 dan dapat diskaun lagi buat tempahan RM300 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM799. Harga dari RM1,399 tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 untuk mendapatkan tilam Herbal Super Premium single 6 inci. Untuk bersaiz queen pula, tilam Herbal Super Premium bersaiz queen ketebalan 6 inci harga asal RM1,699. Selepas trade-in dan juga selepas diskon, jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk size king, tilam Herbal Super Premium Sabut King 6 inci harga asal RM2,199. Selepas trade-in dan juga diskon, hanya perlu bayar RM1,599 sahaja untuk king kerana belanja 2 unit bantal secara percuma. Dan pengantaran percuma, bayaran COD apabila barang sampai ke rumah baru buat bayaran. Untuk pertanyaan dan tempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami untuk dapatkan tilam Herbal 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Untuk pendengar yang sedang mencari tilam dengan ketebalan yang berbeza, sama ada 5 inci, 7 inci atau 8 inci, boleh terus hubungi kami kerana Kana tidak sempat untuk kongsikan semua harga promosi pada siaran hari ini. Setiap ketebalan mempunyai tawaran dan harga promosi yang berbeza. Jadi jangan lepaskan peluang, terus call kami di talian ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, izinkan Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang dibawa khas oleh Herbofin HQ. Jadi kanda mula dengan tilam herba Afia bersaiz tinggi hanya RM599 dapat satu unit bantal secara percuma untuk saiz queen RM799, dua unit bantal secara percuma untuk saiz king RM1,999, dua unit bantal secara percuma untuk tilam herba Afia ketebalan 8 inci. Untuk promosi tilam herba super premium sabut 6 inci single hanya RM799 mendapat satu unit bantal secara percuma. Untuk saiz queen RM1,099 sahaja untuk ketebalan 6 inci, dua unit bantal secara percuma. Manakala untuk saiz king RM1,599 mendapat dua unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma, bayaran COD sampai rumah terima barang baru buat bayaran. Jadi untuk pendengar sekalian, tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang sesuai. Pilihlah tilam mengikut umur, berat badan dan keperluan diri sendiri supaya badan mendapat raihan lebih selesa setiap hari. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh terus hubungi Herbalfame HQ 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Baik, saya Kainal daripada Herbalfame HQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti perkongsian kami pada hari ini. Terima kasih, salam sejahtera, semoga sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi pada siaran yang akan datang.
0: Okey, baik, terima kasih Kana. Itu dia Kana dari Herbalfame baru saja bersama-sama dengan anda. Okey, baik, 12:30 hari nanti macam biasa kita akan ikuti Water Pirat dan sekembalinya nanti ruangan seleksi Mira akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi talian kita 0102007055. Jadi terus layan Pirat FM, tentunya untuk koma aja.

0: Lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Raya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, PRFM ada hiburan, ada informasinya. 12.09 minit tengah hari. Assalamualaikum dan selamat tengah hari Yok Yong semua. Alhamdulillah, syukur sebab kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama lagi meneruskan hari Khamis ini. Dan jam pun dah telah menunjukkan 12 tengah hari dan masanya lah untuk Mira pula mengambil alih untuk menemani urusan koma untuk hari ni sehingga jam 2 petang nanti. Tak kiralah koma di jalan raya ke, di tempat kerja ke, mahupun ada yang tengah berehat dekat rumah sekarang ni. Biasalah dah masuk je kan hari Khamis ni, vibe-vibe kita dah lain sikit sebab kita dah pun on the way ke weekend. Kita dah on the way lagi sehari je nak habis kerja, nak masuk cuti balik dah. Alih-alih nak cuti balik, baru je cuti rasanya, tiba-tiba nak cuti balik. Kejap betul kan minggu bekerja minggu ini. Sambil-sambil Mira menunggu hari kan, turn nak masuk, nak teman koma pula kan, nak ambil giliran ni, orang kata nak teman koma kan kat sini. Rupanya ramai dah hantarkan permintaan lagu dan juga ucapan buat Mira dekat sini dengan Desi Fina jugalah. Kita nak santuni dululah mereka-mereka yang ada di talian WhatsApp sekarang. Kita ada Cu Intan lah macam biasa, kita ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah, permintaan lagu Ara Johari. Okey Mira, okey, sebentar lagi Mira akan putarkan lagu untuk Abang Cici. And kita ada Yong Liza macam biasa last dengan permintaan lagu juga. Lepas tu kita ada Yong Azirul Zia daripada Simpang Pulai nak lagu Keikhlasan. Kita ada Yop Hisham, kita ada Kak Ita Chot, kita ada Yop Azman, kita ada Abang Lee, dan kita ada ramai lagi sebenarnya. Sebab apa tahu koma? Sebab kita pun dah melangkah ke seleksi pendengar. Macam biasalah, ramai pun yang menunggu-nunggu kan ruangan seleksi pendengar ni sebab kita dah tunggu-tunggu nak lagu kegemaran kita diputarkan di corong radio sampai-sampai koma. Mungkin ada yang berehat kan, mungkin ada yang menjalani urusan hari ni, nak juga lagu kegemaran kita diputarkan di corong radio kan. Mungkin koma dapat berpeluang dengar. Sekejap lagi Mira akan pilih satu-satu mengikut giliran juga kan. Tunggu giliran koma dan Mira akan cuba sebaik mungkin untuk cuba putarkan semua permintaan lagu koma hari ini. Jadi jangan gundah gelana, jangan kecewa, jangan nervous sebab Mira dekat sini akan bersama-sama dengan koma sehingga jam 2 petang nanti. Jadi kita rehat sekejap dulu dengan lagu pilihan Yop Yong kita tadi. Lepas ni Mira nak sambung dengan koma, teman koma dengan pelbagai info ataupun cerita yang Mira akan kongsikan sebentar lagi. Pera FM untuk koma aja.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Koma Mira di sini. Sambil-sambil Mira putarkan lagu kegemaran Yop Yong kita ni kan. Mira ada bacalah satu info menarik untuk dikongsikan bersama Yop Yong kita. Koma pernah dengar tak, kita sebenarnya sebagai manusia ni kita mempunyai jantung yang kedua. Ha, tapi bukanlah dekat dada. Jangan pergi cek pula dekat dada tu. Nanti pergi klinik, doktor, Mira kata kita ada jantung kedua. Cuba cek dada saya ni, betul ke? Tak eh, sebenarnya jantung kedua kita sebenarnya dibetis. Ha, kenapa pula dibetis? Sebab kalau kita berjalan ataupun kita membuat kerja, melangkah, kita menggunakan kaki lah, orang katakan otot betis ni akan mengecut dan bertindak macam pam mekanikal. Ha, dia perah semula darah tu untuk naik ke atas. Ha, jadi fungsi dia memang seolah-olah sebagai jantung. Macam jantung, macam mengepam darah lah. Sebab tugas jantung kan mengepam darah ke seluruh badan kita kan. Jadi bunyi macam kelakar, tapi sebenarnya benda ni sangat real. Kalau kau membuat kajian research ataupun kajian sains, kalau kau Google di Google, memang keluar sebenarnya fakta kita mempunyai jantung kedua di betis. Betis kita merupakan jantung kedua dalam badan kita. Jadi bila kau tiba-tiba je terkena tarik mengkarung tu, macam orang kata kaki krem lah kan. Bila kaki krem tu sampai bunyi pun tak ada dah. Macam Mira kalau kaki krem terus bangun. Macam kau ada tak rasa macam tu? Bila kaki kita krem ataupun bila kita dah duduk, asyik duduk terperap je kan, kaki kita mulalah tarik mengkarung. Sebab apa? Sebab bila kita dah rasa kaki mula lenguh ataupun krem tu, itu tandanya jantung kedua kita tengah mogok tau. Sebab kita tak bergerak, kita tak gunakan dia. Darah-darah kita terperap je dekat situ, terkumpul je dekat bahagian saraf situlah. Jadi lepas ni tolong saya betis kuma, kalau dah yop-yong kita yang kat rumah tu, bila buat kerja kaki krem, bila buat ni kaki krem. Macam Mira cakap lah, bukan yop-yong je, Mira sendiri pun asyik kaki krem je kan. Jadi lepas ni kalau saya betis masing-masing, bangun, jalan sekejap, buat stretching sikit, bagi jantung kedua tu berdegup semula. Barulah badan kita pun segar, otak kita tak jam, tak mogok. Kita punya jantung kedua tu tak mogok sebab dia berterus bergerak, terus-terus mengepam darah ke seluruh kaki kita. Jadi terus janganlah koma kalau asyik ke office tu, asyik duduk 8 jam kerja, 8 jam duduk dekat office kan, duduk je dekat meja kerja tu. Mungkin lepas ni boleh-boleh bawa bangun, pergi jumpa member sebelah tu ke, ajak berjalan sikit ke, bagi dia gerak sikit. Ayolah, kaki dah krem kan, takkan nak biar je kan. Jadi koma semua lepas ni boleh ikutlah Mira punya tips ni. Ha, mungkin ini adalah info yang menarik untuk digunakan. Lepas ni kalau semua tak tahu, kita dah ada jantung dah, jantung kedua kita. Lepas ni dah boleh flex lah dekat orang lain tau. Jadi koma, Mira nak terus sambung putarkan lagu permintaan Yop Yong kita. Koma jangan ke mana-mana, Pera FM untuk koma aja.

0: Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Syah Syamsiah yang mendengarkan di tapah menerusi frekuensi
2: 97.3. Saya dekat Taman Bukit Perdana.
1: Perak FM untuk siapa, Syah?
2: Untuk koma.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, Pera FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. Terima kasih banyak-banyak buat koma yang masih lagi setia bersama dengan Mira sehingga ke saat ini 12.43 minit tengah hari. Dan Mira nak santunilah yuk-yuk kita yang telah berada di saluran WhatsApp kami 0102007055. Kita ada Yung Nur Azila daripada Batu Gajah. Katanya nak cabut gigi. Kak Nur Azila, nasihat Mira kan selaku yang pernah bekerja part-time di klinik gigi kan. Nanti lepas cabut gigi jangan lupa makan ubat yang diberikan oleh doktor. Lepas tu gigit kapas kuat-kuat lah, barulah hilang sikit darah tu cepat-cepat. Lepas tu jangan kumur. Sebab bila kita kumur, makin kita kumur makin banyak darah. Itu tips je. Kalau nak cepat berhenti darah tu, jangan kumur. Jadi lepas tu kita ada Yop Wan dengan permintaan lagu Kumpulan Lesar Rindu di Puncak Mahligai. Okay, lepas tu kita ada Yong Zihar daripada Kampung Terus Parit, katanya nak lagu juga. Baiklah, lagi Mira putarkan. Lepas tu kita ada Yop Manan, assalamualaikum, katanya daripada Sekinjal. Selamat salam tengah hari, selamat siaran di Pera FM, nak melayan lagu Sinar Bahagia. Okey, lepas tu kita ada Kamal dengan lagu Bintang. Okey, Mira akan putarkan lagu. Setakat ini kita ada lagi berbaki lagi masa sikit untuk ruangan seksi pendengar. Jadi kau masih sempat lagi nak hantarkan permintaan lagu dan mungkin sempat lagi nak dengarkan lagu kegemaran koma berkumandang di Seorang Radio sebentar lagi, sebab kita ada nak kumandangkan azan dan juga kita nak bersama-sama dengarkan berita utama kan. Jadi masih ada masa lagi, jadi cepat-cepat hantarkan permintaan lagu koma di saluran WhatsApp kami 0102007055. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus kunci frekuensi kami, koma semua bersama dengan Mira ketika ini, lekat rapat setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Pera FM untuk siapa lagi? Untuk koma aja.
0: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Laporan Ada Informasi. Abel, terima kasih buat kamu yang masih setia lagi bersama dengan kami mendengarkan melalui radio ke ataupun melalui aplikasi RTM Klik. 12.53 minit tengah hari, selesai sudah Mira putarkan lagu permintaan kamu untuk ruangan seleksi pendengar. Terima kasih buat kamu yang sudi berkongsi lagu dan juga ada yang menghantarkan ucapan buat Mira di sini. Terima kasih semua, Mira pun dah baca dan simpan dalam hati Mira sendiri. Buat kamu yang Mira tak sempat nak putarkan lagu, jangan kecewa, jangan moncong sangat, jangan sedih sangat, sebab apa tahu, sebab Yop Yong akan menemani koma dari hari Isnin sehingga Jumaat 10 pagi hingga 2 petang. Jadi sempat lagi koma punya turn tu sampai juga. Jadi seterusnya pada jam 1:30 nanti seperti biasalah. Kalau dah masuk-masuk nak pukul 1 ni kan, kita akan ke National FM untuk kita ikuti berita utama 1:30 hari nanti. Dan untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1:17 minit tengah hari nanti. Jadi terus kunci frekuensi bersama kami, jangan mandang yang lain, dah terus saja bersama kami sehingga habis nanti pukul 2 nanti. Teman Mira di sini, Pera FM untuk koma aja.

0: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
1: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
0: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategi negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
2: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander berkata, antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu, selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
3: FM ada hiburan, ada informasi. Pukul 1.28 minit tengah hari. Masih lagi setia menemani koma di sini, Mira dan DJ Fina. Selamat menunaikan fardu zuhur buat muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Mira FM. Semoga ibadah kita semua dipermudahkan dan diberkati, juga mendapat keberkatan daripadanya. Baiklah, pengisian sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan seterusnya pada jam 2 petang nanti, jam jangan ke mana-mana seperti biasalah, kerana DJ Eli akan bersiaran pula bersama dengan Koma, menemani Koma daripada jam 2 petang hingga jam 7 malam. Jadi Koma terus lanjakkan sehingga 18 jam sehari bersama dengan kami di Perak FM. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Merah, jumpa lagi Koma semua di waktu yang sama tapi di hari lain dan di siaran yang sama. Perak FM untuk Koma aja.
2: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk Koma aja.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah pun dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intin Ipoh.
1: Jadi guru saya, dia pergi ziarah. Oh, saya kata, Ustaz ziarahnya okey. Dia kata, wah, saya duk bau harum, bau wangi. Lepas tu saya pun cakap kat dia, untunglah Ustaz, Pak Su kata Ustaz wangi. Eh, saya kata bukan ana, kata guru saya tawadok lah. Guru tawadok? Dah, bukan ana. Dia kata bukan ana. Kami tak tahulah di kalangan kami ni siapa yang paling banyak amal. Naik satu van. Tapi ana nak beritahu kat enta, di kalangan kami ni ada satu orang Ustaz, nama ni Ustaz Nikmat. Ni guru saya cerita. Satu hari dia zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa banyak? 16,941 kali. Every day by not miss. 16,000. Saya kata gila 16,000. Aku nak buat 1,000 pun payah. Ni, zikir ni tak cukup ni tuan-tuan. Kalau 16,000 tak cukup, dia paling banyak boleh pergi 9,900. Dan memang tak pernah sampai pun tasbih saya ni cecah 9,000, tak pernah sampai. Tapi Ustaz Nikmat boleh buat 16,941. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, 16,941. Bila saya dengar dia kata dia zikir 16,941 kali, saya tanya dia, Ustaz, Ustaz Nikmat ni berapa orang bini? Eh, apa kaitan? Soalan saya tuan-tuan memang tak lari daripada sangkaan saya. Sungguh dia ada 4 orang isteri. Siapa tak lembut hati kat dia tuan-tuan? Satu hari 16,940. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kita dengar-dengar pun balik tu, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapi tak sampai 1,000 je, boleh pergi 1,000 je, lepas tu tak lagi dah. Memang tak ada harapan. Tapi tuan-tuan, jangan amal kerana inginkan benda-benda gitu tak? Salah. Amal kerana Allah. Betul, amal kita kalau tidak kerana Allah, dia tak boleh pergi. Allah tak izin boleh sampai. Saya ziarah guru saya, Ustaz Syekh Nuruddin waktu tu di Kedah. Saya pergi saja pergi ziarah dia. Lepas saya ziarah Pak Su lah, saya pergi ziarah dia. Saya pergilah masuk rumah dia apa semua. Dia, saya ingat lagi dia keluar biskut. Saya tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Dia keluarkan biskut. Dia bawa keluar TO waktu tu. Makan senyap. Togo apa Syekh Nuruddin, dia tak cakap banyak tu. Orang saleh ni memang tak cakap banyak. Dia tanya sepatah, jawab sepatah. Saya tanya dia, Masya Allah Ustaz muda. Saya kata, berapa umur Ustaz? Dia senyum. Dia kata, enggak perlu tahu umur. Kalau kita terlampau, kita muda, orang akan kata kita ni masih muda, tak layak dan sebagainya. Kalau kita tua, orang akan kata kita tua. Maknanya, puan-puan yang rahsiakan umur itu, ulama' pun tak bincang sangat pasal umur. Tapi tak salah kalau nak beritahu. Kan? Tapi kalau orang rahsia pun tak ada masalah. Kan? Umur kita berapa sekarang? Solat sunat apa yang kita dah amal? Solat jemaah kita macam mana? Solat kita di awal waktu, di akhir waktu. Amal-amal kita macam mana? Yang hari ini sudah berbuat kebaikan, hari ini kita dah buat baik belum? Kita dah sebarkan kebaikan ataupun belum? Adakah hari ini kita ada menyakiti teman kita? Yang yakin esok, adakah kita masih yakin esok kita akan ada lagi umur kita? Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

ta'malun. Hei orang yang beriman, takwalah pada Allah. Tuan-tuan, takwa ni penyelesaian kepada semua masalah. Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, Allah akan keluarkan dia, berikan dia jalan keluar. Allah tahu kita ni selalu buntu. Allah tahu kita ni selalu terpinga-pinga. Allah tahu kita ni selalu risau. Takwalah pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kita buat. Banyakkan muhasabah diri, banyakkan perhatikan diri kita untuk hari esok, tuan-tuan. Hari ini ramai orang suka perhatikan orang. Sibuk tengok orang, sibuk nilai orang, sibuk muhasabah orang. Berapa kali kita cerita pasal diri kita sendiri, Allah, aku ni, ya Tuhan. Semayang pun lambat, ya Tuhan, aku ni, ya Allah. Zikirnya kurang, ya Tuhan, aku ni, ya Allah. Kurang khidmat dengan mak ayah. Dah kita duduk jauh. Mak saya di JB, ayah saya di JB, dua orang. Umur 78, 76. Tahun ni 79, 77. Tua. Anak-anak semua di Kuala Lumpur. Nak balik sebulan sekali pun payah. Allah, kurangnya aku khidmat pada mak ayah aku. Esok dah mati, dah meninggal, kawan tu mula menyesal. Waktu hidup tak khidmat. Muhasabah, ya Allah, aku dengan isteri aku selalu cakap kasar-kasar. Allah, aku dengan suami aku selalu tak khidmat. Allah, aku dengan anak-anak, ya Allah, anak-anak kita kadang-kadang kita berkira dengan anak-anak. Kan? Allah, aku dengan kawan-kawan kadang-kadang, ya Allah, aku kadang-kadang di pejabat, ya Allah, banyaknya culas. Muhasabah, tuan-tuan dirahmati, ya Allah. Dan Allah kata, wan tanzur nafsum ma qaddam lighat, untuk esok akhirat. Wattaqullah. Sekali lagi Allah kata, takwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Allah sangat tahu apa yang kita kerjakan. Dan tuan-tuan dirahmati Allah. Okey, inilah perjalanan hidup kita di dunia. Lahir, remaja. Ada peribahasa Parsi kata apa, tuan-tuan? Waktu anda kecil, anda banyak bermain. Ini bahasa peribahasa Parsi. Waktu anda remaja, anda banyak berhibur. Okey? Dan waktu anda tua, anda seringkali sakit-sakit. So, soalan dia, bilakah anda nak beramal? Satu lagi, saya terlupa. Waktu anda dewasa, sibuk dengan dunia. Waktu tua, selalu sakit-sakit. Soalan dia, bila anda nak beramal? Betul tak, tuan-tuan? Budak, main. Waktu kita kecil, main. Main. Pergi surau pun main. Pergi masjid pun main. Kecil, biasa, standard. Budak kecil main di masjid, surau tu standard. Kalau Tok Bilal main kat masjid, itu balik. Tu siapa main tu? Tok Bilal. Budak biarlah, dia memang cuma kontrol lah. Kontrol. Yang kedua, waktu remaja, sibuk berhibur. Mulu bila dah remaja ni dah sibuk main game, sibuk melepak, sibuk main apa-apa tu, main, sibuk bersukan, sibuk berhibur, menyanyi, pergi konsert. Seronok lah, seronok. Kita punya remaja banyak berhibur, dia follow, dia bukan ada, dia ikut je, ikut arus. Ikut orang itu, gitu, orang ini, gini. Dia tidak berada, dia tak atas stand, tak bagus, tak kisah siapa-siapa, tak bagus begitu. Yang ketiga, bila kamu dah dewasa, dah tadi dah remaja, dah masuk dewasa, dewasa dah kerja, oh dah mula sibuk. Dah mula sibuk dengan kereta, dah mula sibuk tukar sport rim, dah mula sibuk tukar kitchen cabinet. Bila tua, konon-kononnya ingat lepas kita tua tu kita akan tak, rupanya bila dah tua sakit. Itu mujur kalau sempat sakit, takut tak sempat sakit dah jalan. Jadi persoalan dia, bilakah kita nak beramal? Ini peribahasa Parsi. Okey, kita masuk alam roh, tuan-tuan. Allah SWT mengumpulkan semua roh manusia sebelum diturunkan ke dunia. Allah firman surah Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Seraya Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Sebelum Allah ni, Allah tanya dulu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidana. Ya, semua mengaku. Tapi kita tak ingat, tuan-tuan, ni ala roh. Kita tak, tapi kita pernah mengaku ke depan Allah. Barulah Allah tiupkan roh ke dalam jasad. Ada pandangan, ada riwayat menyatakan, kalau waktu tu roh dia tak nak mengaku, maka yang tu yang berlaku keguguran. Dia tak ditiupkan roh.
sebab dia tak mau mengambil tanggungjawab. Wallahu ta'ala alam. Itu satu pandangan. Kemudian kita masuk alam rahim. Kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditiupkan ke dalamnya sebagian daripada rohnya. Itu yang tadi. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnan.

0: dan mengandungkannya dalam 2 tahun dan menyusukannya. Dan menyusukannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Allah kata, anishkurli wali walidaika. Tuan-tuan, kadang-kadang problem kita adalah sebab kita tak buat baik kepada mak ayah. Ada satu kisah, tuan-tuan. Ni pun kisah benar. Dia ada masalah anak dia. Anak dia degil, tak tahu. Kadang-kadang orang Allah uji tuan-tuan macam-macam. Macam-macam dia. Ada seorang kakak cikgu, kawan kakak saya lah, dia cikgu sekolah. Datang ke rumah saya. Bawa anak dia. Dia telefon, dia tanya, masalah ustaz, anak saya darjah 2, ustaz tak nak pergi sekolah. Dah masuk bulan 2 dah ni ustaz, tak nak pergi sekolah. Bukan darjah 1, darjah 2. Habis darjah 1 itu, darjah 1 itu, okey, ni masuk darjah 2 ni tak tahu apa kena. Tak mau pergi. Oh, saya kata, macam ni lah kak, akak datanglah. Esok malam tu dia datang rumah saya. Datang, bawa anak dia. Datang, saya tengok anak dia, saya kata, hey, ni lain macam ni. Saya panggil dia anak ni. Ni main kat ustaz. Saya tengok dia, dia tengok saya balik. Ini saya ni tuan-tuan, saya minta maaf cakap, saya kalau kes berat saya tak ambil sebab saya selalu letih. Dia datang tu dah pukul 10, saya balik kuliah maghrib, saya pun dah letih. Dan Tok Guru pesan, Allah Tok Guru pesan, jangan berubat ketika letih, jangan berubat ketika sakit, walaupun hanya pening-pening, walaupun hanya selesema. Saya pegang guru saya pesan. Yang ketiga, jangan berubat di rumah. Dia tak cerita dengan saya secara jujur. Dia cuma cerita kata anak tak nak. Saya ingat anak tak nak pergi sekolah ni just alah doa macam tadi lah, doa penerang hati, doa apa nama ni, tiup-tiup sikit kan, biasa. Okey, saya pun dah pening, alamak kan. Tapi dah datang, terpaksa lah. Takkanlah saya nak suruh balik ke balik-balik. Ini saya tak ambil kes ni. Tak ada, saya terpaksa terima lah. Tawakal Allah lah. Kuat budak tu, tuan-tuan. Budak tu baru dah jadul, badan kurus, tapi dia punya meronta tu. Lepas tu dia punya menjerit-jerit tu macam orang histeria. Cuma dia tukar saja dia punya jeritan tu kepada Naizek. Dia tukar je. Dia jin dah moden. Saya kata kat dia, alamak budak ni. Itu ujian tuan-tuan. Dekat rumah selalu bogil. Telanjang. Dia tak cerita pun saya tahu. Budak ni memang masalah. Tambah lagi dia cerita. Sah lah. Tunjuk gambar ni ustaz, tengok gambar. Makan macam dah macam toyol. Dia bokil nak makan. Subhanallah. Sian tuan-tuan. Macam-macam ujian orang tuan-tuan . Macam-macam. Lepas tu ada satu orang, dia mengadu. Dia ceritalah pengalaman dia. Dia anak dia nakal, jahat. Yang ni bukan yang macam tadilah, macam tadi tu ada gangguan. Sian. Lepas tu yang tadi tu, saya dah doa apa bagi air, saya bagi dia mandian bidara saya. Nanti saya cerita di hujung. Saya bagi akak mandikan dia dengan mandian bidara ni. Kita buat sabun dah letak mandian bidara. Lepas tu dia WhatsApp. Dia cerita yang pakai bukan anak dia. Aku suruh anak dia pakai. Tapi tak apa. Rupanya tuan-tuan, mungkin susah kot dia nak pakai ke anak dia. Saya faham lah, anak ni memang takkan nak lah. Bila dia pakai, badannya naik lebam-lebam. Maknanya yang benda tu attack tidak dia seorang. Attack dengan mak-mak sekali. Badan dia naik lebam-lebam. Lepas tu dia kata hari semalam dia lemah sangat. Ujian Allah. Ada satu kisah ni pula. Dia, anak dia nakal. Bila anak dia nakal, tuan-tuan dirahmati Allah, dia pun, subhanallah, tak tahu macam mana nak buat. Habis jumpa ustaz ambil tak mau, hantar pondok lari, hantar madrasah lari. Dia biasalah orang kita tu, asal nakal je asal pondok. Asal hantar pondok tu nakal lah tu. Lepas tu dia marah ke pusat tahfiz. Budak nakal-nakal. Kau tak tahu ustaz tu sudi terima. Sekolah lain dah buang lah, tak mau terima lah. Punyalah ikhlas ustaz ambil juga. Mikir mayah payahnya, tapi tak apalah, atas dasar tanggungjawab kan ambil juga. Lalah dia tak jadi. Pergi tu semua tak jadi. Lalah apa dia? Tiba-tiba dia solat ajak, minta tolong ya Allah. Allah bagi dia ilham, tuan-tuan. Dia cuba-cuba, tiba-cuba dia teringat dosa dia dengan mak dia. Tapi dia dengan mak dia okey. Balik kampung mak dia, anak mak dah balik. Anak mak dah balik. Itu biasa kalau saya balik, mak saya buat macam tu. Anak mak dah balik kan. Biasa mak dia okey. Tapi dia teringat dosa dia ni. Satu hari dia balik kampung, dia bawa anak dia apa semua balik satu keluarga lah. Kemudian dia cari masa mak dia semayang. Lepas mak dia semayang, orang semua tak tahu dia masuk dalam bilik mak dia. Dia kata, "Mak, nak jumpa sikit." Mak dia tengah duduk atas sejadah tu. Dia pun duduk, dia pun, "Mak, saya minta maaf." Mak dia kata, "Kenapa? Ni apa pasal ni?" Dia kata, "Mak, mak ingat tak? Mak ingat tak? Ingat tak berapa tahun yang dulu, 10 tahun, 15 tahun yang dulu, zaman saya tak kahwin lagi, remaja, mak rendam seluar jin saya." Seluar jin? Mak dia mana tahu jin ifrit, jin apa benda, mak dia tak tahu. Dia main kutip, bram, dia rendam pula klorok baik punya, klorok. Tak tahulah jin bila rendam dan klorok. Macam mana jadi? Capuk-capuk lah benda tu. Bila mak dia dah siap bersoda kira lipat, bagi kat dia. Dia nak, walau zaman kita dulu tu, zaman remaja boleh pakai jin tu. Boleh sembunyi jin dalam seluar. Dia bawa pergi sekolah. Masuk dalam seluar slack kan. Dalam ada jin. Punya, budak remaja kan. Punyalah ni nak pakai jin. Tiba-tiba jin yang satu-satunya jin tu, tiba-tiba dah bercapuk-capuk gitu. Dia kata, "Mak, ni apa ni mak?" Mak dia terkejut. Dia ambil jin tu, dia baling kat muka mak dia. "Ni apa mak buat kat seluar orang ni, pak?" Patut. Dia teringat tu. Tiba-tiba tuan-tuan, apa jadi? Mak dia paling daripada dia. Mak dia paling. Mak dia ingat, mak dia paling. Lepas tu mak dia kata, "Semua dosa kau mak maafkan. Tapi yang tu mak tak boleh maaf." Bukan mak tak boleh, yang tu mak tak maafkan lagi. Rupa-rupanya mak kita ni macam ni tuan-tuan. Ada mak jenis macam tu. Dia tak ada masalah, dia okey. Tapi dia masih simpan lagi. Dia punya berkecainya hati anak tu. Dia duk basuh seluar jin tu. Dia duk kutip. Tiba-tiba jadi silap. Dia sanggup pergi baling ke muka mak dia ni. Wah, yang tu dia menangis. Dia kata, "Mak, maafkan saya. Mak saya waktu tu tak hati saya ni." Mak dia pun menangis sekali. Menangis. Dua beranak. Lah kali mak dia kata, "Baik, mak maafkan kau apa semua." Okey. Tuan-tuan, apa jadi? Anak yang bermasalah, yang bertahun-tahun problem degil, berubah 360 degrees, 360 darjah berubah. Sebab apa? Rupanya kita ada masalah dengan orang tua kita. Ni Allah kata, "Anishkurli wali walidayka ilayil masir." Tuan-tuan nak murah rezeki, tuan-tuan khidmatlah dengan mak ayah. Tuan-tuan muslimin, khidmat mak ayah ni sama ada masih hidup ataupun dah meninggal. Masih hidup, cara masih hidup. Ziarah, gembirakan dia, sukakan dia, belikan apa yang dia nak. Jangan berkira lah tuan-tuan. Kita tengoklah video yang belikan ayah dia kereta tu, viral. Kalau rasa mampu adik-adik belilah. Alhamdulillah, saya buat tuan-tuan. Saya buat. Dengan izin Allah. Allah bagi rezeki. Memang Allah ganti tuan-tuan. Allah ganti setiap apa yang tuan-tuan bagi. Tuan-tuan nak rumah bagus, okey. Balik rumah mak, tak suruhlah beli rumah baru. Renovate apa yang patut. Kalau ada mampu. Kalau tak mampu, cantikkan. Kalau mak lamanya, langsir rumah mak ni. Tahun ni raya saya nak belikan lah, langsir. Buat. Tak payah, tak payah, tak payah. Mak okey. Alah, mak orang kampung lah. Tak payahlah nak langsir-langsir. Yang ada tu pun dah okey. Betul tak tu jawapannya? Tak payahlah kau nak pakai duit banyak, anak kau nak belajar. Tak payahlah susah-susah. Itulah jawapan mak ayah kita. Itulah. Tapi tuan-tuan buat juga. Bila dah buat macam mana? Oh, alhamdulillah cantiknya rumah mak. Alhamdulillah. Itu pun dah cukup dah. Malam dia bangun tengah malam. "Ya Allah, anak aku Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulanah. Ya Allah, kerja dekat JKR. Ipoh. Ya Allah, digantikan. Ya Allah, digantikan langsir rumah aku. Ya Allah, murahkan rezeki dia. Ya Allah." Sampai pada Tuhan, tuan-tuan. Kan Imam Malik kan, orang datang jumpa Imam Malik. "Wahai Imam, doakan aku." Imam Malik tanya, "Kau mak ada lagi?" "Ada." "Oh, kalau mak lagi, kau silap alamat lagi jumpa mak." Ni Imam Malik, guru Imam Syafi'i kata, "Mak kamu lebih besar. Doa dia lebih makbul daripada aku." Tuhan yang rahmati Allah. Jaga mak elok-elok. Khidmat pada mak dan ayah. Kemudian, "Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Kemudian, dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhmu roh. ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengar. Tuan-tuan tengok, tengok cara Allah susun. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Kata doktor, nombor satu berfungsi bila kita dah lahir, anak kita lahir, kita lahir, nombor satu yang berfungsi apa?
1: Telinga.
0: Mata belum fungsi, sebab tu bahaya. Ada doktor tegur, kalau ambil gambar kan the baby, oh baby comelnya tup. Kalau ada flash, kalau mata dia terkebil-kebil lagi, dia boleh buta. Hati-hati. Nak ambil gambar, buang flash dulu. Bahaya, penglihatan dan juga hati. Tuan-tuan tengok eh. Nombor satu pernah. Sebab tu Islam ajar kita, lahir anak, nombor satu buat apa? Azan. Tengok. Sunnah Nabi mendahului sains. Sebab waktu tu telinga dah function dah. Dan pendengaran waktu kecil itu, dia terakam. Sebab tu tuan-tuan biasa tengok, budak kecil, anak kita kecil ke, cucu kita kecil ke, budak kecil ke, bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun tu, paku. Dia pun pergi kat TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun tengok. Wah, kita pun kata, abang-abang, anak kita nak jadi ustaz. Ya. Sebab dengar azam dia pasal, dia kata nak jadi ustaz. Kan. Dia teringat. Bila dia dengar, aku macam pernah dengar kalimah ni. Dia terakam dalam kepala. Tapi bila ya? Di mana ya? Pendengaran kita akan dengar dulu. Kan? Qalilan ma tashkurun. Allah kata, ramai di kalangan hamba aku, sikit sangat yang bersyukur. Kan? Sikit sangat. Qalilan ma tashkurun. Kan? Usia 4 bulan, proses pembentukan sudah sempurna, roh ditiupkan. Barulah kita masuk alam dunia. Manusia pun melakukan amalan sesuai dengan pilihannya. Dia akan menentukan di mana dia akan kembali ke syurga ataupun ke neraka. Dia akan pergi, dia akan nilai ke syurga ataupun ke neraka. Alam dunia kita ni. Dan badan yang ketil telah beranjak remaja. Inilah masa, jalan kita macam biasa, kita akan pergi. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dekat yang kita cintai satu persatu telah mendahului kita. Kan, seorang demi seorang pergi, kan, yang kita tak sangka, kan, sekarang ni mereka berada dalam gelap gelita sepi sendiri, hanya didepani oleh dua malaikat. Kedua orang tua juga ada yang dah tak ada, yang seringkali tanpa sedar kita pernah derhaka ni, saya dah sentuh dah tadi. Masa kita akan tiba, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menyesal sudah tidak mungkin lagi. Dah tak boleh waktu tu. Sebab itu sekarang ni kita kena buat persiapan tentang kehidupan yang akan mendatang.

0: الخصوصية.
1: شكرا الله والحمد لله.
2: Bersyukur adalah suatu tindak balas yang baik, sama ada melalui perkataan atau perbuatan terhadap kebaikan yang diterima oleh seseorang.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Fera FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

petang hari Khamis ya. 4 hari bulan Jun hari ini. Hari keempat di bulan Jun, bulan 6 ya. Berdemakan saya Eli Fazlah Hanafi jam 7 malam. Aha. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Fina dan juga Mira dah bersama komen segmen Yop Yong tadi ya. Okey, ada makan tengah hari ke tu? Yang sudah makan tengah hari, Eli hiburkan komen lagu hingga jam 3 petang. Lulus saja pasang puluhan ya. Dan juga kita ada rancangan tajaan nampak nanti jam 2.30 petang. Bersama dengan Botanik Engkau Omar. Berjiran je dengan Piran FM depan ya. Okey, dan panjang saya bicara bersama Koma petang ni. Jangan lupa rancangan Atma Bahasa kita ya. Pada jam 3 hingga 4 petang. Saya nantikan Munshi mana akan bersama kita petang ni. Atma Bahasa.

Ya, kita mulakan lagu petang dengan kumpulan Ideal Sisters ya. Hidup ini banyak sangat pertanyaan, banyak tanda soal ya. Ha. Ideal Sisters dengan lagunya Pertanyaan.

0: Meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambil. Itu maksudnya ialah tadi nyambil tu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun dalam bahasa standardnya, kupas ataupun cabut. Ketiga yang dijek, teriban ni. Maksudnya, budak-budak membaling batu di tepi sungai. Ha, kan? Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadin je muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut, masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Jangan lupa petang lagi rancangan Atma Bahasa bersama Munshi kita jam 3 hingga 4 petang nanti. Dah pun dah 2.17 petang. Terima kasih semua. Seperti biasalah pendengar setia kita tentunya ada di media sosial Perak FM. Setia bersama kami. Boleh kata dan semua segmen dia pun ada. Maksudnya dia mendengar Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat petang semua. Dah pun hari Khamis hari ini. Hari yang keempat kita melangkah di bulan 6. Sekarang hari ini bukan hari lahir koma.

sebelah kayaan layan FM terbaik katanya. Liza mesti ada di kampung Cik Zainal Cemor. Kat Cemor sana panas ke mendung Liza? Dia juga ada Haliza Bahar juga. Selamat petang semua kat Sabaria. Kak Zah, Tampu Tuah. Itulah. Bila kata semua segmen memang ada lah. Pukul 6 pagi sampai 12 tengah malam nanti. Setia menemani Parent FM. Parent FM juga setia menemani koma. Okay. Ini ada Datuk Malik Ridwan. Klip-klip kusang ke api.

0: Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Pacaran Pera FM untuk kita semua, ya. Baik, nampaknya kita acaran cajaan petang ini. Dan bersama Eli De Conti itu yang bahagia, Encik Norman bin Zamri, merupakan timbalan pengarah akademik Puan Tengku Omar atau PUO. Assalamualaikum, Encik Norman.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar kita petang ni?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Saya pertama kali kita ke udara, ya?
1: Pertama kali ke udara.
0: Tapi dah berkenalan sebelum ni lah.
1: Betul.
0: Ya, Alhamdulillah, ya. Apa yang menarik kita kongsikan petang ni, perangan TVET pilihan utama kejaya, transformasi PUO melahirkan profesional masa depan negara. Betul tu, Tuan, ya?
1: Ya.
0: Okey, dan nak tanya sikit lah, apa berkaitan dengan perkara ini, silakan.
1: Okey. Pertamanya terima kasih kepada Pera FM memohon kebang pada petang ni. Terjemputan untuk Politeknik Koma lah. Jadi kalau kita kata berkenaan dengan transformasi PUO untuk melahirkan profesional di dalam bidang teknikal ini sendiri, pastinya kita merasakan bahawa pandangan umum ataupun stigma berkenaan dengan pemilihan TVET itu sendiri sebagai pilihan kedua itu kita dah nak buang jauh-jauh lah. Jadi buat masa ini untuk Politeknik ataupun di JPPBK ataupun Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, kita merasakan bahawa TVET bukan lagi satu alternatif, tapi dia merupakan satu pilihan utama. Kerja bagi kita melahirkan tenaga profesional berkemahiran. Jadi itu yang kita akan bincangkan lah, ya, pada petang ini. Di mana kalau kita melihat kepada graduan TVET itu sendiri, dari segi dia punya kadar kebolehpasaran kerja itu, memang kita katakan hampir kepada 100%. Dan untuk tahun 2 tahun ataupun 3 tahun kebelakangan ini, kita mencapai dalam 99% peratus ke atas untuk kadar kebolehpasaran kerjaya itu sendiri. Itu
0: jadi tak boleh kita katakan apa ni kalau TVET ni sebagai pilihan kedua sebab akademik, ya.
1: Itu
0: masih
1: yang
0: relevan lagi pada tahun 2026, bukan tahun-tahun yang akan datang pun.
1: Betul,
0: masih relevan lagi.
1: Ya, betul. Itu yang mana kita kata tadi bahawa bila kita nak cuba buang TVET sebagai pilihan kedua tu, kita dah kalau boleh kita dah tak nak dengar lagi. Jadi itu yang kita kata bahawa kita tak nak masyarakat melihat kepada TVET itu sekadar kemahiran teknikal sahaja, tetapi sebenarnya dia memberi ruang dan juga peluang kepada kerjaya profesional. Itu antara sasaran Politeknik dan juga College Community ditubuhkan di Malaysia ni lah.
0: Betul. Dan nampaknya PUO pun antara institusi TVET tertua negara kita ni, kan,
1: Encik Norman, ya.
0: Jadi apa kelebihan yang menjadikan PUO ni terus relevan selepas lebih 5 dekad?
1: Baik. Sebelum saya pergi kepada penubuhan PUO selama lebih daripada 55 tahun ini, di pihak Jabatan Pendidikan Politeknik College Community, kita ke arah menjenamakan semula TVET sebenarnya. Menjenamakan TVET dari dikenali sebagai TVET, kita nak kenal masyarakat mengenali pendidikan teknikal dan profesional ataupun ringkasnya PTE. Jadi relevan dengan penubuhan PUO dari tahun 1969 itu sendiri. Kenapa ia masih kekal relevan terhadap industri dan juga kejayaan teknikal di Malaysia ni? Sebenarnya di setiap politeknik dia mempunyai yang kita panggil sebagai bidang tujahan ataupun niche area. Jadi bila di Politeknik Unggul Omar, niche area dia ialah sebenarnya kejuruteraan perkapalan. Daripada tahun 1972, penawaran program diploma kejuruteraan perkapalan sebenarnya telah pun melahirkan ribuan jurutera perkapalan. Dan kalau kita lihat di dalam industri perkapalan, sebenarnya kalau kita pergi ke industri, bila kita cakap berkenaan dengan di mana mereka belajar berkenaan dengan kejuruteraan perkapalan, jawapannya pasti adalah alumni daripada Politeknik Saya Ukomah.
0: Saya baru tahu ni. Sebab dia banyak bidang di PUO.
1: Ya, banyak bidang. Tetapi di setiap politeknik di seluruh Malaysia, dia sebenarnya dia ada satu bidang tujahan. Kita panggil itu bidang tujahan kalau, tu, dia fokus lah. Dia pakarnya di situ. Tapi di PUO, kita bidang tujahan ialah kejuruteraan perkapalan. Di samping kita ada lagi berbagai bidang kejuruteraan, mechanical, awam, elektrik. Itu adalah tambahan daripada bidang-bidang yang kita tawarkan selain daripada Tadi Jumaat
0: Lepas. Ini pokok ikonik lah ni.
1: Ikonik. Dia memang kejuruteraan perkapalan. Kalau kita semban di seluruh Malaysia, malahan dunia sebenarnya, mereka ini adalah alumni daripada Politeknik Ukomah itu sendiri.
0: Membanggakan kita.
1: Betul. Lah. Itu kebanggaan Politeknik Ukomah itu sendiri.
0: Bukan saja bangga, kami pun bangga juga lah. Kalau melahirkan pergaduan kejuruteraan perkapalan ni.
1: Sebab kalau orang Perak, dia memang kena tahu PUO sinonimnya sebenarnya dengan kejuruteraan perkapalan.
0: Okey, baik. Kita lagu tu, Cik Roman, ya. Sambung balik. Okey, baik.

0: Okey, kumbaran lagunya sekuntum bunga plastik ya. Okey, dan petang ni Eli bersama dengan Cik Norman bin Zamri, Timbalan Pengarah Akademik Botanik Engkau Omar PUO Ipoh yang berdepan aja dengan RTM ya. Senang nak cari. Kalau kita RTM dekat mana? Depan PUO. PUO dekat mana? Depan.
1: Okey. Dia satu lagi? Dekat Star. Ha, tahu semua.
0: Ah, ya. Okey, kita sambung lagi Cik Norman ya. Berkaitan dengan hari TVET dengan 2026 ya. Jadi apa yang bakal menarik perhatian pengunjung di booth PUO sempena hari TVET negara nanti?
1: Okey. Ya, silakan. Untuk pengetahuan para pendengar Pera FM, sebenarnya 2 Jun setiap tahun telah pun telah kita kementerian ataupun kerajaan Malaysia telah pun istiharkan sebagai hari TVET negara pada setiap tahun
0: 2 Jun ya?
1: 2 Jun jadi kita dah lepas dah 2 Jun tapi sambutan untuk tahun ini akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026. Jadi pelbagai pengisian program berkaitan dengan TVET akan diadakan di sana. Dan sasaran 500,000 pengunjung yang akan hadir ke karnival ataupun bus-bus yang disediakan di sana. Dia bermula 9 pagi hingga 10 malam. 5 hari bulan tu dah bermula.
0: Berapa hari tu?
1: Jumaat, Sabtu dan Ahad.
0: Oh, 3 hari lah.
1: 3 hari. Dan perasmian pada 6 hari bulan. InsyaAllah PMX akan rasmikan lah untuk hari TVET negara di sana nanti. Dan untuk PUO, kami dipilih untuk menjadi pempamer bagi dua hub. Sebenarnya dia ada beberapa hub yang diuruskan oleh pelbagai kementerian. Jadi kita terpilih untuk hub satu, iaitu TVET Exhibition and Industry Collaboration di bawah keluaran Kementerian Kerja Raya. Yang ini melibatkan 117 pempamer industri dan juga institusi dan juga 9 sektor utama TVET. Dan untuk hub 4, TVET Entrepreneur, keusahawanan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, yang ini melibatkan 45 penyertaan entrepreneur TVET itu sendiri dan juga 4 sektor utama TVET lah. Jadi kalau dalam hub 1 ni ni promosi terus lah, datang ke booth PUO, booth A4,
0: di Reruai lah panggil.
1: Di Reruai, Reruai, Reruai A4, di mana kami akan membawa pusat teknologi PUO. Kalau untuk tambahan maklumat, di PUO kita ada dua pusat teknologi. Yang pertama ialah Center of Technology Marine Engineering yang saya kata tadi di bawah Kejutan Perkapalan. Tapi yang kali ini untuk hari TVET negara, kita akan bawa Center of Air Conditioner and Refrigeration. Atau
0: penyamanan udara.
1: Penyamanan udara sebagai kita punya pusat teknologi. Dan juga sebenarnya kerajaan telah pun melantik PUO sebagai Malaysia TVET Collaboration Hub Air Conditioning and Refrigeration, atau rekasiannya MTASH, di mana di sana aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan lebih kepada praktikal, seperti contohnya bagaimana caranya untuk kita menyelenggara sendiri air condition, kan. Jadi di situ penyaman akan
0: udara.
1: Penyaman udara, di situ pengunjung berpeluang untuk merasa sendiri pengalaman bagaimana untuk menyelenggara penyaman udara di rumah lah. Secara ringkas lah,
0: basic lah itu,
1: asasnya. Jadi boleh kunjungi booth tersebut, di samping peluang kerjaya dan juga kolaborasi bersama dengan industri-industri yang berkaitan dengan penyamanan udara itu sendiri. Dan yang kedua adalah hub keempat, Reruai 28, di mana kita akan bawa kita keusahawanan, inkubator keusahawanan kita ke sana, di mana PUO dia ada satu inkubator yang dipanggil sebagai Laser Craft Works. Laser Craft Works ni ialah satu mesin ukir yang menghasilkan pelbagai produk untuk cenderamata, kemudian permainan pendidikan dan juga produk akrilik. Jadi di sana mesin ini akan didemonstrasikan dan pengunjung berpeluang untuk mencuba sendiri bagaimana caranya untuk menghasilkan pemotongan menggunakan mesin laser yang kita mesin laser yang kita ada ini untuk menghasilkan contohnya seperti kitchen yang boleh ukir muka dan sebagainya. Di situ dia akan boleh hasilkan itu. Jadi sebenarnya bagi kaitannya dengan TVET itu sendiri, sebenarnya kemahiran yang perlu ada untuk mengendalikan mesin tersebut diterjemahkan di dalam bentuk keusahawanan, di mana mereka yang pelajar politeknik Nkoma yang mengendalikan mesin itu sebenarnya dia ada kemahiran lain selain daripada teknikal kejutaan itu tadi. Dia berpeluang untuk melanjutkan ataupun membuka ruang untuk mereka menceburi bidang keusahawanan dalam bidang yang kita kita asuh mereka itu sendiri.
0: Memang cukup menarik.
1: Betul.
0: Menarik,
1: memang banyak aktiviti yang akan diadakan. Kalau kita pergi kepada Hari TVET Negara ni, memang pengalaman yang cukup luas untuk pengunjung mencuba sendiri apa yang dikatakan sebagai TVET itu sendiri.
0: Sekali lagi ni Encik Norman, kepada yang baru mendengar kita ni,
1: betul,
0: bila ada adakan program tu Hari TVET Negara?
1: 5 hari bulan dah bermula. Maksudnya mereka akan datang untuk set up ruai itu bermula daripada 5 hari bulan, bermula 9 pagi hingga 10 malam. Jadi di dataran Putrajaya itu memang ada pelbagai aktiviti yang boleh dilaksanakan. Boleh pilih saja apa saja yang nak dilaksanakan.
0: Sebenarnya saya banyak soalan yang tanya ni. Masa dah 32 minit.
1: Okey, alright.
0: Nak ni rangkumkan semua mungkin kan. Jadi sebelum tu apa katnya lagi Cik Norman cakapkan dengan PO ke TVET ke?
1: Alright. So kita tutup. Jadi sekarang ni PO dia memang dasar kita ialah kita nak bagi ruang dan peluang kepada semua orang untuk belajar di politeknik ataupun mana-mana institusi pendidikan yang berkaitan dengan TVET. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita ada yang kita panggil sebagai pusat penilaian APEL A. Pusat penilaian APEL A ni memberi peluang kepada mereka yang sebelum ini tidak ada kelayakan akademik. Sebab syarat masuk ke diploma PUO ni dia perlu ada CJ SPM.
0: Betul.
1: Tapi ada di kalangan pendengar mungkin yang tidak berpeluang ataupun mungkin nasib semasa SPM itu tidak menyebahi mereka. Jadi mereka mempunyai peluang kedua. Jika mereka dah bekerja, mereka masih lagi boleh masuk ke dalam diploma di politeknik melalui pusat penilaian APEL di PO.
0: Ada hak umur ke Cik Roman?
1: Tak ada hak umur. Boleh. Tapi dia kalau kata untuk pelajar yang lepas 18 tahun ni, dia kena ada pengalaman kerja kurang-kurang 3 tahun lah. Jadi selepas itu dia boleh memohon untuk pusat penilaian APEL lah. Dan juga kita memang sekarang ni sedang dalam proses untuk penawaran 3 lagi program ijazah sarjana muda. Dan menjelang September ini kita dah ada 10 program ijazah sarjana muda lah. Jadi kita minta kepada semua pendengar-pendengar Perak FM ambil peluang ini sebab politeknik menawarkan program ijazah sarjana muda work based learning yang lebih dekat dengan industri, dan penawaran itu boleh terus datang kepada politeknik untuk bertanya maklumat yang lebih lanjut. Dan pastinya yang pasti politeknik ni yurannya sangat murah.
0: Ni ada dia punya motor ke apa ke?
1: Motor maksudnya dia kata punya tu engineering kata, futures.
0: Engineering futures.
1: Maksudnya kita merekayasa masa hadapan. Jadi kita nak melahirkan lebih ramai engineer, lebih ramai tenaga kerja teknikal di masa akan datang. Jadi di mana tempatnya? Di Politeknik Ungkuk Omah. Betul. Dan sekarang ni untuk warga Ipoh, mana kalau tengok sekarang ni tengah berlangsung sebenarnya Malaysian Annual Polytechnic Territorial Army. Annual camp. Maksudnya askar wataniah politeknik seluruh Malaysia sebenarnya sedang berkampung di Politeknik Ungkuk Omah selama 2 minggu. Jadi saya sebenarnya nak ambil ruang, boleh ya? Untuk 14 hari bulan Jun ini kita ada upacara penutup. Jadi kita nak reput semua warga Ipoh atau siapa-siapa yang mendengar untuk datang ke Politeknik Ungkuk Omah pada jam 8:30 pagi untuk kita menyaksikan acara kemuncak, acara penutup ringkasannya Malpitek ke siri ke-17 2026 di Politeknik Ungkuk Omah. Jadi dari semasa ke semasa kita akan hebahkan bagaimana cara untuk kita masuk dan sebagainya. Dan pastinya ada gimmick yang pasti ditunggu-tunggu oleh semua peminat-peminat orang kata askar wataniah. Sebab dia akan ada buka untuk kemasukan askar watinah, pendaftaran askar watinah untuk umum
0: di PO sekarang
1: ni lah.
0: Sedang berlangsung sekarang ni.
1: Jadi sebenarnya bukan saja akademik teknikal dan sebagainya, tapi sebenarnya kita nak seimbangkan modal insan kita ini supaya pelajar-pelajar ini dilengkapkan dengan pelbagai pengetahuan dan juga kemahiran.
0: Ya, itu tidak kata yang utamanya.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Dan sebagai penutup Cik Umar, sekali lagi berkenaan dengan hari TVET ni.
1: Okey, jadi saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia, pendengar
0: hari TVET negara.
1: Ya, hari TVET negara, pendengar Perak FM, khususnya pelajar, ibu bapa, guru-guru, dan juga semua industri yang terlibat dengan TVET untuk hadir bersama-sama memeriahkan Hari TVET Negara 2026 pada 5 hingga 7 Jun di dataran Putrajaya. Jadi lihat sendiri bagaimana TVET berkembang dari dahulu sehingga ke hari ini dan bagaimana satu platform yang disediakan oleh pihak Kerajaan Malaysia untuk mematabatkan TVET di mata masyarakat Malaysia itu sendiri. Peri pentingnya TVET kepada kemajuan negara.
0: Terima kasih banyak Cik Norman. InsyaAllah rezeki jumpa lagi ya.
1: InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Acara Cik Norman ya. Cik Norman bin Zamri, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Engkau Umar Ipoh. Datang, ramai-ramai datang ya. Semua program datang Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Sebenarnya sempena Hari TVET Negara 2026.

0: Hai, kami
1: lawan ni geng.
0: 18 jam setiap hari,
2: tak kira pagi,
0: petang
2: ataupun malam,
1: untuk komar je.
3: Assalamualaikum teman. Saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aje, di mana juga, 18 jam setiap hari, untuk komar.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DBP
1: untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak. Moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga

0: Assalamualaikum semua. Atma Bahasa kembali lagi di Perak FM petang ini bersama dengan munshi kita iaitu Puan Anisah Nizan. Assalamualaikum Puan Munshi kita, apa khabar?
1: Waalaikumsalam Puan Edi yang dikasihi. Khabar baik adanya kita.
0: Dah lama tak jumpa di udara eh?
1: InsyaAllah. Sebulan ya?
0: Yalah. Ikut giliran.
1: Ikut giliran.
0: Okey, petang ni kita kembali atas bahasa kita.
1: Ya.
0: Pemenang kita dan macam biasalah nampaknya Munshi Anisah dah persediakan berapa bahagian ya?
1: Ya.
0: Okey, silakan bahagiannya itu.
1: Kita ada bahagian pertama uniknya Dialek Perak. Kemudian kita ada tata bahasa seperti biasa. Kemudian yang bahagian ketiga, biasakan betul, betulkan yang biasa. Dan bahagian kelima, istilah semasa.
0: Istilah semasa.
1: Dan bahagian yang keenam, hari ini kita ada pantun kiasan dan pantun nasihat.
0: Selalu
1: kita peribahasa. Tapi dalam pantun ni ada peribahasa yang baik untuk kita.
0: Okay, baik,
1: dan seterusnya kita akhir nanti ada kuis ya.
0: Okay, baik, silakan Munshi.
1: Terima kasih Puan Eli. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar yang dikasihi sekalian. Jadi hari ini sebelum kita meneruskan acara, saya ingin mengambil kesempatan dalam atau bahasa ini untuk mengambil kesempatan merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah ya kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Hazami bin Jahari, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, atas pengurniaan darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk bersempena dengan ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini.
0: Tahniah
1: kepada KP kita ya.
0: Dato' Dr. Hazami.
1: Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Puan Eli kita teruskan ya. Uniknya dialek Perak kita hari ini ya. Jadi yang pertama ialah Selo Belo. Betul dengar tak? Selo belo.
0: Tapi lama tak sebut
1: lagi. Ini dia. Berkenaan barang-barang dan benda lain yang disusun dengan tidak teratur. Bersepah-sepah kan. Jadi kita panggil selo-belo. Rimeh. Kalau di sebelah Perak Tengah, rimah. Rimeh teman tengokkan bilik ini selo-belo. Haram berkemah dari pagi tadi. Selo-belo ya. Rimah saya melihat bilik ini kucak-kacir. Tidak berkemah sejak pagi tadi. Mai tidak disusun lah ya.
0: Bersepah.
1: Jadi kita bolehlah gunakan bahasa ini untuk anak kita ya. Selo-belo. Yang kedua pula, seloloh. Kalau seloroh biasa?
0: Seloroh ada.
1: Seloroh biasa.
0: Bergurau.
1: Bergurau senda. Tapi ini seloloh.
0: Seloloh.
1: Ya, seloloh. Tapi dalam ejaan selolah. Untuk kita punya dialek kita, seloloh. Seloloh ni ialah mempersendakan. Mempersendakan orang tua. Contoh mempermainkan dengan gurau senda, memperolok-olokkan, mengejek atau mempersendakan. Jangan kalau orang tua tu bercakap, jangan diejek-ejek, diajuk-ajuk. Sama ada dari segi perbuatan mimik wajah kita ataupun dari segi mengejek, dari segi apa tu suaranya kan. Itu seloloh ya. Tak elok kamu berseloloh dengan orang tua. Tak kira lah untuk berseloroh. Kalau nak berseloroh, sama umur. Atau betul. Lebih kecil. Betul. Tapi kalau pangkat tok opah kita, janganlah berseloroh. Tak elok kita ya.
0: Atau berseloroh tadi.
1: Nak berseloroh, ada cara berseloroh. Jangan berseloroh untuk tujuan mengejek-ngejek dia kan. Mengejek kebongkokkan dia ke, ataupun mengejek cara dia berduduk ke, cara dia bercakap
0: ke. Itu tak beradab namanya.
1: Ya, tidak beradab. Jangan berseloroh dengan orang tua. Itu namanya berseloroh ya. Okey, yang seterusnya ialah pekin. Pernah dengar?
0: Pernah dengar.
1: Apa dia? Gamaknya ha.
0: Pekin. Pernah dengar tapi jarang.
1: Jarang guna kan?
0: Jarang.
1: Dia macam ni. Kalau orang bahasa kita ni, kita kata kedekut benar. Kedekut benar nak bagi belanja keluarga. Tapi dalam istilah dalam bahasa lain tu kata berjimat cermat betul lah.
0: Ini genggam tak tirih.
1: Dia Allah, genggam tak tirih. Kata belikan anak ada 7. Belikan tak sampai sekilo.
0: Mana cukup?
1: Janganlah pekin benuh. Betul tak? Anak kalau 7 belilah sekilo ke 2 kilo ikan kan. Itu dia maksudnya pekin tu. Tapi orang pekin ni untungnya banyak duit.
0: Itulah pula ya.
1: Betul macam duit berjimat apa benar kan. Ha, terlalu berjimat dalam berbelanja. Ha, tapi kadang-kadang orang kata kan kedekut dia tu. Makan kedekut. Ha, jangan kita sebut kedekut tu, kita sebut ada perkataan kita pekin.
0: Pekin.
1: Ha. Susah untuk membeli sesuatu yang diidam-idamkan kerana terlalu berjimat ya. Ha. Dia pekin betul ya berbelanja. Pasal itulah boleh beli rumah besar.
0: Aduh.
1: Ya, aduh. Kan.
0: Rumah besar tapi pekin.
1: Lebih pekin. Okey. Dia berjimat cermat dalam berbelanja, sebab itu dia dapat membeli rumah besar. Memanglah boleh berjimat cemat, tapi janganlah sampai makanan kita, anak kita itu kita sekat-sekat kan.
0: Dicatu ha? Pula.
1: Dicatu pula Bu Eli. Ha. Okey, lepas yang seterusnya ialah ngayam. Berasal daripada perkataan ayam. Ngayam.
0: Bukan menganyam.
1: Bukan menganyam. Menganyam lain kan. Menganyam lain. Menganyam tu kita menganyam bakul.
0: Menganyam tikar.
1: Ni mengayam.
0: Mengayam.
1: Mengayam. Daripada perkataan ayam, mengayam. Tapi kalau dalam bahasa Perak kita, kita sebut ngayam. Ngayam ni dah ramai daripada kita dah tak tahu dah perkataan ni. Sebab kita terlalu selalu menggunakan ngulo.
0: Itu betul lah.
1: Ya. Ayam sebut. Dengan ulo ni ada perbezaan sikit. Kalau ngulo apa Kak Eli?
0: Ngulo macam cuy tulang lah.
1: Oh, cuy tulang juga. Tapi hilang.
0: Oh, hilang.
1: Hilang kan?
0: Hilang ngulo
1: kan? Oh, ngulo je kamu ni. Tak ada dalam pejabat. Mana kan? Ngulo. Tapi nganyam ni pula tak buat kerja. Dia ada kat situ tapi dia tak, dia curi tulang, kerjanya tak siap.
0: Oh, daripada pagi sampai petang ni asyik ngulur je lah. Asyik menganyam.
1: Kalau ngulur lebur.
0: Lebur
1: kan? Lebur. Tak ada kat pejabat, tak tahu ke mana ngulurnya dia kan. Tapi kalau nganyam tak buat kerja, ada tapi kerja tak siap. Ha, contoh dia kan. Contohnya bukan boleh diharap sangat budak tu buat kerja. Semedang nganyam. Pasalnya kerjanya selalu tak siap. Dia tak percaya dia kalau dia buat kerja. Nganyam sesaja kan. Ataupun ayat dia, budak itu bukan boleh diharap sangat buat kerja. Selalu curi tulang, oleh sebab itulah banyak kerja yang tak disiapkannya. Nganyam. Curi tulang. Seterusnya ngedok. Ngedok ni apa?
0: Ngedok tak pernah sebut.
1: Tak pernah sebut dan kalau selalunya ada orang kata ngeredok.
0: Ngeredok
1: tu. Kalau ngeredok jatuh.
0: Jatuh ngeredok.
1: Berkena budak tu teroyak ngeredok. Ngapa kamu berlari dah ngeredok? Jatuh ngeredok tu jatuh. Tapi kalau ngedok, ngedok ini ialah mendekati seseorang untuk mendapatkan sesuatu tanpa perasaan malu ataupun ngendin
0: kita faham lah.
1: Tapi ngendin. Kalau ngendin tu ada lain sikit. Ngendin tu macam kalau saya ada kuih atau biskut.
0: Ngendin lah.
1: Ada je orang datang dekat ni. Ngendin kalau bawa bekal dia rumah. Ngendin jenama nak numpang sekali kan. Ngendin. Tapi kalau ngedok, dia mendekati seseorang ini untuk mendapatkan sesuatu tanpa perasaan malu. Untuk lompat jadikan batu loncatan. Ngedok je, ngikut je punggung belakang. Orang kita kata cendoi je.
0: Ngedok bos tu boleh juga ni.
1: Boleh ngedok bos. Jangan kau mengipeh. Okay, maksud ayat dia, saya sudah faham sangat akan perangainya yang suka mendekati seseorang. Manalah tahu kalau dapat durian runtuh atau duit terpijak.
0: Ada niat.
1: Ada niat. Ngedok je kan. Ngendin tadi lain kan. Ngendin untuk dapatkan sesuatu makanan. Atau ngendinkan apa. Kita tahu masa ngendin. Tapi inilah bahasa-bahasa Perak yang ada. Tetapi sudah tidak digunakan lagi. Barangkali ketika dialek Perak ini dia dituliskan, ya, penuturnya masih ada. Sekarang mungkin penuturnya sudah tak ada. Jadi kita harap daripada rancangan Atma Bahasa ini, kita gunakanlah semula perkataan-perkataan kita ni, ya, perkataan-perkataan kita yang sangat banyak maksudnya dan maksudnya tidak sama. Contoh ngayam dengan ngulo tadi. Beza,
0: ya. Ngayam, ngulo, ngedok.
1: Ngedok, ngendin.
0: Pekin.
1: Pekin. Pekin dengan kedekut. Beza. Itu dia. Macam mana kita nak teruskan ke?
0: Kita dengar lagu dulu, ya.
1: Okey. Okay.

0: Nama bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Dengarkan Akma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk koma aja.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Akma Bahasa di

0: bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Tu bila dialek Perak ni kan ni, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
3: Baik, kita nak balik ke bahagian yang ketiga pula, Munshi. Baik, silakan.
4: Jadi bahagian yang ketiga ialah biasakan yang betul-betulkan yang biasa. Jadi hari ini kita nak lihat apakah ejaan yang betul. Selalu sangat kita melihat di mana-mana saja pun, Eli. Ejaan resepi tu masih lagi belum betul. Masyarakat kita masih lagi menggunakan ejaan yang tidak tepat, ya. Sama ada di banting, ya, dalam iklan, kertas edaran dan sebagainya. Jadi mereka masih menggunakan ejaan resepi itu, ASI, ya. Sebenarnya ejaan yang betul ialah resipi. Walaupun ejaannya resipi, tapi tak juga kita sebutkan sebagai resepi. Jadi yang kedua juga analisa. Bukan analisa. Contohnya analisa politik. Sebenarnya analisis. Menganalisis sesuatu kejadian itu.
3: Macam bahasa Inggeris sikit lah ikut.
4: Analisis. Bukan analisa. Analisa, Ana dan Lisa. Yang ketiga pula, legenda. Bukan legenda.
3: Legenda
4: tapi L-E. Legenda. L-E-G-E-N-D-A. Dan yang terakhir, catitan. Cuba buat catatan sekarang. Sebenarnya cuba buat catatan. Mencatatkan sesuatu ataupun membuat catatan dalam buku kita hari ini.
3: Itu dia, ya.
4: Dan seterusnya ialah kesilapan yang tidak disedari. Yang kita selalu tapi tak sedar,
3: tak
4: kan? Yang pertama itu mengkucar-kacirkan.
3: Kucar-kacir.
4: Jadi mengkucar kacirkan. Sebenarnya mengucar ngacirkan. Kucar kacir betul. Cuma mengkucar kacir tu K tu ditukar kepada NG. Mengucar ngacirkan. Tapi di mana-mana sekarang kita baca pun banyak yang gunakan mengkucar kacirkan. Sebenarnya mengucar-ngacirkan. Kemudian yang kedua, aktiviti ini telah diwar-warkan. Beberapa minggu lalu. Sebenarnya bukan diwar-warkan, diwara-wara. Wara-warakan.
3: Kena ubah ni.
4: Kenalah.
3: Wara-wara.
4: Jangan guna war-war dah.
3: Dia macam pelik juga, ya.
4: Apa yang pelik?
3: Wara-wara.
4: Wara-wara pengumuman. Diumumkan, ya. Kemudian yang seterusnya, ataupun kita kata war-warkan.
3: Itu boleh juga.
4: Diwar-warkan. Bukan diwar-warkan. Diwar-warkan beberapa minggu lalu. Itu yang paling betul, ya. Kemudian urus setia. Urus setia ni kebanyakan pihak sudah dapat mengejek ejaan yang betul. Urus setia dijauhkan, kan, bagi ayat perkataan majmuk ini, urus dan setia. Tapi ada satu lagi yang belum tepat lagi, keurus setiaan. Ada satu S, keurus setiaan. Sebenarnya ada dua
3: S.
4: Sebab nama dia urus setia, kita tidak boleh membuang huruf S tu. Tak boleh buang dia sebab namanya urus dan dengan setia, urus setia, ataupun urus setia jadi pengurus setiaan. Diurus setiakan. Ha, contohnya, rancangan tersebut diurus setiakan oleh siapa kan? Atau hal tersebut diurus dia. Atau keurus setiaan. Ada dua S. Ya? Yang keempat, Pontianak. Macam dia je Pontianak, Puan Lee?
3: P-O-N
4: Ponti ya, Pontianak. Sebenarnya Pontianak.
3: Kita dah mengeja Pontianak ni dah sekian lama.
4: Ya Allah, dari kecil sampai besar.
3: Pontianak.
4: Pontianak.
3: Tapi salah tu kan.
4: Ya. Jangan ikut lagu tu kan. Lagu Pontianak dibam-dibam lain lah. Kan dia memang Pontianak dibam-dibam. Sebenarnya ialah Pontianak.
3: Oh, you.
4: Ya. Yeah. Okay. Jadi, kalau siapa yang buat filem Ponti tu, eloklah dibetulkan ejaan ya. Pontianak ni biasanya nama tempat. Nama tempat Pontianak sebab iaitu satu nama tempat di
3: Indonesia.
4: Ya. Kalimantan kan Indonesia. Kemudian yang sebetulnya ialah Pontianak ialah nama sejenis makhluk halus kan. Itulah dia.
3: Tapi
4: ya.
3: Nama tempat tu Pontianak.
4: Pontianak.
3: Betul lah Pontianak.
4: Betul lah. Itu nama tempat. Cuma kita punya ejaan Pontianak ni kan. Buat filem tu jangan Ponti. Punti.
3: Tapi untuk nama tempat tu betul.
4: Nama tempat betul. Betul.
3: Tapi untuk makhluk tu dia tak boleh je Ponti.
4: Nama dia Punti.
3: Punti. I nak. Pertama kita dah tahu dah kan mesti kan. Lepas ni kalau jaannya tu dekat ni Punti anak. Punti anak. Okey baik. Kebangin lima lepas ni.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
3: Atma Bahasa Perak FM, kita ke bahagian yang kelima pula Mushi ya.
4: Ya.
3: Silakan Cik Mushi Ansyah.
4: Jadi bahagian kelima ialah istilah semasa. Hari ini saya ingin menerangkan beberapa istilah semasa yang popular. Ya, yang sangat apa tu? Sangat popular, terkenal dalam masyarakat kita hari ini kan. Contoh yang pertamanya, apa itu berita gempar? Berita gempar yang biasa ditulis sebagai breaking news. Itu berita gempar, berita yang berlaku secara tiba-tiba dan tidak dijangka. Istilah kedua ialah techno stress. Apa tu techno stress? Techno stress ialah tekanan mental disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan atau kesukaran menyesuaikan diri dengan teknologi baharu. Ada masalah tak Puan Eli?
3: Techno stress
4: Ada masalah tak nak guna teknologi baharu ni?
3: Memang kita memang, tapi tak sampai stres.
4: Tapi tak adalah sampai stres.
3: Tapi kita kena ikut arus perdana.
4: Ya, ikut arus perdana kan. Tapi ada yang sampai stres, sampai berhenti kerja, sampai meletakkan jawatan kan.
3: Betul.
4: Ini dinamakan techno stress.
3: Sama mengganggu mental.
4: Ya, mengganggu mental. Ya. Jadi siapa-siapa yang berhenti kerja kerana teknologi ni, ya, penggunaan teknologi berlebihan dan sebagainya, dikatakan sebagai techno stress. Ya. Jangan techno stress, boleh belajar.
3: Pertama macam kita bahasa Inggeris juga
4: stress ni. Ya. Kemudian yang seterusnya, bagasi pintar. Bagasi pintar ni ialah bagasi yang dilengkapi dengan beberapa teknologi canggih seperti pengesan GPS, pengecas USB dan kunci pintar atau smart luggage. Perkataan yang seterusnya ialah jelas angkuh. Apa tu jelas angkuh? Yang angkuh betul kan? Ini dia mansplaining. Siapa itu? Penerangan oleh lelaki kepada wanita dengan cara yang dianggap merendah-rendahkan dan memperlekeh wanita.
3: Jelas angkuh.
4: Jelas angkuh namanya.
3: Mansplaining.
4: Contohnya lelaki ni seorang pengurus contohnya kan. Tapi apabila menganggap pekerja wanita merendah-rendahkan mereka atau memperlekehkan atau sesiapa sahajalah yang berkelakuan begitu, digelar sebagai jelas angkuh. Kemudian seterusnya ialah trauma bonding. Apa trauma bonding? Atau ikatan trauma, hubungan emosi yang mendalam menyebabkan mangsa terus terikat kepada pelaku yang berulang kali menyakiti tetapi sesekali memberikan perhatian, pujian atau kasih sayang. Yang ini yang bahaya. Sebab kadang-kadang dia berkawan dengan lelaki ni, belum kahwin lagi kan, tapi kerana ikatan trauma tu menyebabkan dia tidak mahu melepaskan pasangan tersebut. Jadi dia tetap nak berkahwin juga walaupun mangsa itu terus terikat kepada pelaku yang berulang kali menyakitinya. Jadi ini nama trauma bonding. Ada ni jangan ya.
3: Istilah semasa.
4: Ya, istilah semasa ni. Kemudian seterusnya glamping.
3: Glamping.
4: Yelah Puan Eli, dulu kita selalu kata tu orang jahat, orang jahat. Itu je. Jangan kawan dengan dia, orang jahat. Orang jahat. Tapi sekarang apa ada dia istilah-istilah ni kan. Glamping apa je Puan Eli? Kalau pernah dengar tak perkhemahan glamping ni? Pernah tak? Sekarang sangat popular sekarang
3: betul,
4: kan. Ini dinamakan perkhemahan mewah.
3: Kalau tak mewah tak panggil glamping lah.
4: Tak panggil lah.
3: Kalau yang pasang kemah biasa tu tak panggil glamping lah.
4: Itu glempong. Sebab glamping ni akronim. Akronim glamour campur
3: Camping.
4: Itu dia akronimnya. Yang membawa masuk percutian berkonsepkan aktiviti perkhemahan yang selesa dan mewah. Perkhemahan mewah.
3: Itu sebab kena faham tu.
4: Kena faham.
3: Glam. Glamping.
4: Nanti kita nak pergi ke apa tu, bawa ni anak buah kita pergi perkhemahan. Kita tu kena tulis kita glamping ke apa. Perkhemahan.
3: Kena pasang aircon dalam tu. Pengawa dingin.
4: Pendingin hawa.
3: Pendingin hawa.
4: Kena
3: glamour.
4: Baru glamour. Ada pendingin hawa, ada catering makan, cukup semua lengkap ya. Yang makanan disediakan, kemudian pendingin hawa dan sebagainya lengkap ya. Yang seterusnya ialah tangentiality. Tangentiality dalam bahasa Melayu juga tangentiality.
3: Sama
4: ejaan lain. TY itu TI. Apa dia tangentiality ni? Tangentiality ni itu gangguan pemikiran apabila seseorang yang sedang berbual-bual tiba-tiba bertukar ke topik yang lain. Pernah jumpa tak Puan Lee?
3: Ada juga.
4: Ada kan? Ada. Dan dia tidak kembali ke topik asal. Keadaan ini sama seperti yang dialami oleh pesakit skizofrenia, penyakit dewi ketup dan sindrom otak organik. Maknanya kita tengah sembang. Pasal buah droyan. Tiba-tiba dia cakap pasal orang pergi gunung. Kan? Lepas itu dia tak balik pasal buah durian kita tadi. Hilang kisah royan kita.
3: Langsung mangkuk royannya.
4: Tak payah lah ngajak dia datang makan royan kita. Sudah hilang cerita gunung. Ini ialah satu penyakit. Nama dia tangentiality.
3: Dia bukan, kita ketawa-ketawa juga.
4: Tapi
3: sebenarnya dia penyakit ni.
4: Dia penyakit.
3: Ada kaitan dengan mental juga. Dengan
4: mental juga kan. Jadi kalau adalah anak-beranak kita ke kawan-kawan yang tangentiality tu, cuba kita bawa balik kepada perbualan asal.
3: Kembali ke asal lah.
4: Kembali ke asal perbualan
3: kita. Ke jalan yang benar.
4: Ya. Jadi selalu ni kalau bergaduh suami isteri ni selalu tangentiality.
3: Itu bahaya.
4: Itu bahaya ya. Ini sebab satu penyakit kan. Itulah dia. Kemudian istilah semasa untuk jadual, time lapse, ya, itu selang masa. Satu teknik yang digunakan apabila dia mengambil gambar, gambar-gambar tu diambil, lepas tu dia rakam gambar tu, cantum jadi video. Itu dipanggil selang masa. Selalu kita buat kan dalam media sosial. Nah, kemudian YouTuber semua orang tahu, penggiat YouTube, throwback imbau kembali. Flashback imbas kembali. Apa beza imbau dengan imbas?
3: Sekali pandang macam sama.
4: Macam sama tapi lain kan? Imbau kembali ni ialah mengenang. Mengenang yang telah berlaku sebelum itu. Tapi kalau imbas, kita masuk kepada peristiwa itu. Mengingati ataupun mengikuti peristiwa tersebut atau melakukannya sekali lagi. Imbas. Ya, itu dipanggil flashback. Kalau throwback tadi imbau, ingat saja, ya. Sebab itu dalam apabila kita menulis sastra, kalau flashback itu ialah kita mengingati peristiwa itu sekali lagi. Apa peristiwa yang pernah berlaku sebelum plot yang seterusnya kan?
3: Diulang balik.
4: Diulang balik kan? Kalau street art, semua orang tahu seni jalanan, table talk. Table talk ni ialah bicara santai. Tapi bukan table talk itu bicara santai itu di atas meja kopi, ya. Tetapi bicara santai ini ialah berbual-bual di meja makan bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Runner, pengantar, semua orang tahu kan? Dropship, pesan hantar, ya. Okay. Apa tu kepala air pula seterusnya? Nah, kepala air. Selalunya kepala air kita tahu yang aliran air dalam kuantiti yang besar kan? Aliran air dalam kuantiti besar yang kuat mengalir dari hulu sungai atau air terjun lalu terjun ke hilir dan atau sungai utama dan kadangkala membawa bersamanya kayu balak, bongkah batu dan sebagainya. Ada satu lagi kepala air, permulaan atau penghabisan air bah. Yang tu kita jarang guna. Mula-mula hujan turun kan? Hujan turun, kemudian ada hujan tu dah naik tinggi. Itu pun kita panggil kepala air. Ataupun penghabisan air bah yang mengalir ke laut, kita panggil juga kepala air.
3: Kepala air. Tapi yang kepala air yang kita faham, aliran pada air terjun di atas bukit turun.
4: Yang turun bawa segala
3: bongkah-bongkah
4: kayu balak,
3: batu.
4: Bahaya kan kalau kita mandi-manda apabila musim tengkujuk ya. Itu kepala air. Apa pula kepala angin? Kepala angin ada selalu kalau kepala angin ni orang mengaitkannya dengan baran. Betullah. Cepat marah. Kan kepala angin. Dan kepala angin ni angin kuat yang mula-mula bertiup sebelum ribut. Jangan main dekat luar ni, ada kepala angin. Jadi anak-anak kecil, ibu-ibu muda tu, kalau ada anak kecil, jangan bawa anak keluar ya. Apabila ada angin yang mula-mula bertiup tu. Yang kedua ni, orang yang tidak tetap perangainya dan mudah meradang. Dan yang seterusnya ialah bahasa basahan, tidak berfikiran atau berakal. Itu pun kepanggil kepala angin juga.
3: Apa makna yang sama kepala angin lah.
4: Tak semestinya kepala angin tu ialah orang yang baran saja kan. Dan dari segi istilah pelancongan pula, side trip, apa dia? Perjalanan sampingan. Jadi musim-musim orang pergi melancong ni, sampai Ahad ni kan, cuti-cuti Malaysia kan, perjalanan sampingan tu, masa kita pergi melancong, katakan kita pergi melancong ke satu tempat dalam program. Tapi dekat situ ada tempat-tempat untuk melancong, kita pergi yang di luar program. Itu maknanya
3: side trip lah.
4: Ya, lawatan ringkas ke tempat-tempat menarik yang tidak ada dalam tentatif program. Nak pergilah sekejap sementara menunggu masa, contohnya. Kemudian pelancongan dom tourism ataupun pelancongan prasirna.
3: Prasirna.
4: Ya. Itu ialah kita melancong ke tempat yang mungkin dijangkakan akan pupus. Contohnya tempat apa? Tempat tu dah mungkin akan pupus disebabkan oleh cuaca ataupun disebabkan oleh peperangan misalnya kan. Contohnya Maldives, air semakin lama semakin meningkat. Jadi kita kata pelancongan prasirna ataupun dom tourism. Nak pergilah ke mana Kak Eli, kita nak pergi ni.
3: Kita faham ya. Dom tourism tu apa dia?
4: Tourism tu. Kerana kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris. Kita kan tahu apa dalam bahasa Melayu.
3: Betul.
4: Kemudian hidden gem ya. Ini permata tersembunyi. Permata tersembunyi ini ialah tempat-tempat atau lokasi yang agak terpencil yang digunakan untuk membuat filem, untuk tempat makan atau tempat pelancongan yang tidak diketahui oleh orang ramai. Tetapi tempat itu menarik untuk dikunjungi. Itu dinamakan ya.
3: Yeah.
4: Dinamakan permata tersembunyi. Pelancongan malam. Nocturism. Apa dia pelancongan malam pula? Adakah melancong waktu malam? Iaitu kita melancong ke satu tempat itu khusus untuk aktiviti malam. Kita nak pergi tu untuk aktiviti malam. Contohnya kita pergi safari. Safari night kan, night atau malam safari kita panggil pelancongan malam. Khas untuk, atau kita pergi ke mana-mana saja tapi kita melancong ke situ untuk waktu malam. Waktu siang kita berehat. Itu dinamakan pelancongan malam. Island hopping. Apa dia Puan Eli? Pernah pergi tak island hopping?
3: Island tu pulau lah.
4: Pulau hopping. Melompat-lompat. Kan pindah randa. Kan?
3: Ini ke lawatan lah ni.
4: Lawatan pulau-pulau. Dulu kita pergi Langkawi, dia kata island hopping. Kita pun kata apa dia island hopping tu kan? Sekarang dah ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayunya ialah lawatan pulau-pulau. Iaitu melawat ke tempat yang ada pulau-pulau, dari satu pulau ke satu pulau yang lain. Contoh kita pergi ke Langkawi tadi. Kita pergi ke Pulau Dayang Bunting. Kita pergi ke pulau apa tu, pergi ke Tasik. Tasik lain-lain kan tempat, ataupun kita pergi ke tempat ada burung helang dan sebagainya kan. Itu ialah lawatan pulau. Kemudian Globetrotter. Ini Globetrotter ni orangnya ya, iaitu orang yang suka menjelajah global, iaitu kehidupan dia sepanjang tahun tu dia tak ada di tempat rumah dia atau di tempat asalnya. Dia pergi ke Malaysia, lepas tu dia pergilah Singapura ke, pergi mana-mana, pergi ke negara Asia, tahun depan pergi ke Timur Tengah pula. Itu dipanggilkan penjelajah global. Kembara santai ataupun slow travel. Iaitu apa? Slow travel ni ataupun jelajah santai ni, kembara santai ni, kita pergi ke tempat-tempat tu semata-mata untuk tengok dia punya budaya. Dalam bahasa kita, slow, kembara, santai. Dalam istilah bahasa Inggerisnya, slow travel.
3: Bukan slow tu perlahan, ya? Bukan, ya?
4: Boleh juga kita buat show mention.
3: Tapi sebenarnya kembara santai.
4: Ya, kembara santai. Kita pergi ke tempat-tempat untuk menyelami budaya tempatan. Contohnya kita pergi ke tempat tu untuk melihat orang membuat minyak gamat. Pergi ke tempat tu untuk melihat orang membuat labu sayung. Ataupun ke tempat tu
3: tekat
4: untuk
3: menekat.
4: Jadi tempat-tempat kita, kalau di negara kita ni ada keistimewaan sedemikian, eloklah kita ketengahkan. Itu dinamakan kembara santai,
3: ataupun slow travel.
4: Ada peminat-peminatnya. Dan yang terakhir ialah tiket sehala. Kak Ellie mesti tahu lagu One Way Ticket. Apa dia Kak Ellie? One Way Ticket, tiket sehala tu apa maksud dia?
3: Tiket sehala lah. Sehala.
4: Sehala tu pergi sahaja.
3: Pergi sahaja.
4: Tak ada tiket balik.
3: Balik demo pula.
4: Balik belilah tiket lain. Itulah dia nama One Way Ticket. Tiket sahaja. Itu dah istilah pelancongan.
3: Okey, lagi 10 minit ke 4 petang ya. Tuan bahasa kita, dan kita ke bahagian ke-6 ya. Sebelum kita soalan kuis. Musyi ya.
4: Yeah.
3: So, Musyi Anissa petang ni.

0: Okey, Masya, kita nak sambung ke bahagian ke-6, iaitu pantun kiasan juga pantun nasihat.
1: Ya, yeah, boleh. Silakan, yeah, Masya. Seterusnya ialah pantun. Hari ini kita berpantun pula, ya. Yeah. Ha, ya. Jadi pantun pertamanya, ya, apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Hmm. Apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal? Inilah pantun kiasannya. Seseorang isteri dianggap tidak sempurna walaupun memiliki kecantikan jika dia tidak tahu melakukan kerja-kerja dapur. Tak semestinya tumbuk sambal, yeah, tapi memasak, membasuh dan sebagainya.
0: Itulah kiasan namanya.
1: Itulah kiasannya. Jadi kalau nak cakap semua kamu tak pandai, tak eloklah kan. Kita baca pantun ni. Apalah guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal. Jadi pantun kedua kita, dari Kelang lalu ke Jawa, naik sigai ke atas atap. Ikan kering lagi ketawa mendengar tupai membaca kitab.
0: Amboi, ikan kering lagi ketawa.
1: Ya, ketawa dia dengar tupai baca kitab. Jika seseorang yang tidak berilmu cuba menunjukkan kepandaian, sudah pasti dia akan ditertawakan.
0: Bahaya tu, Masya, eh? Ya.
1: Kita belajar, kan? Hari itu kita, apabila kita berada bersama-sama dengan golongan, golongan yang kita tak faham, kita lebih baik kita diam.
0: Kalau cerdik kawan ni lagi cerdik lah.
1: Ya.
0: Baik.
1: Yang ketiga, ambil segulung rotan saga, suruh diambil, mari diurut. Duduk termenung harimau tua, melihat kambing mencabut janggut. Apa maksudnya? Apa maksud? Ini sindiran.
0: Ya, sindiran.
1: Iaitu seseorang pemimpin tidak akan dapat berbuat apa-apa setelah kuasanya hilang.
0: Itu.
1: Begitulah juga dengan kita.
0: Patutlah melihat kambing mencabut janggut.
1: Ya, sampai yang cabut janggut kambing. Sebab apa, tak boleh buat apa dah. Tak ada jawatan. Oleh itu, masa kita ada jawatan tu, eloklah kita berhemah, kan? Supaya semua orang sayang akan kita. Yang keempat pula, kupu-kupu terbang melayang hingga menghisap bunga layu. Hati di dalam menaruh bimbang, melihat ikan memanjat kayu.
0: Macam mana ikan panjat kayu? Kenapa? Maksudnya apa dia?
1: Maksud dia macam ni. Kalau seseorang itu dia tidak mahir melakukan sesuatu, tapi dia buat, bimbang tak kita?
0: Risau juga.
1: Risaulah anak kami pergi ke mana ni, pergi mandi laut sama kawan. Dia tak pandai berenang. Contoh. Kita pun cakap lah, kalau berenang nanti pakailah pelampung ke, jangan pergi jauh ke tengah. Sebab apa, inilah dia. Hati di dalam menaruh bimbang, melihat ikan memanjat kayu. Nampak? Perasaan bimbang seseorang yang melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Sebab itu kita selalu sentiasa bimbang, kan? Kerana kita tahu kemampuan seseorang tu. Kemudian pantun yang keenam, tikar pucuk, tikar mengkuang, alas nikah raja Melayu. Ikan busuk jangan dibuang, Puan Eli. Buat perencah si daun lah kayu. Apa maksudnya tu?
0: Mendalam maksudnya tu.
1: Mendalam.
0: Tapi apa makna sebenarnya?
1: Maksud dia macam ni, kalau dia kata ikan busuk jangan dibuang, benda-benda yang rosak tu tidak seharusnya dicampakkan begitu sahaja. Sebaliknya, boleh di atau dapat dimanfaatkan secara lebih kreatif.
0: Oh gitu.
1: Contohnya macam di rumah kita ada barang-barang lama, botol ke, kerusi lama, meja lama, lama boleh potong jadi meja Jepun. Kan? Itu barang-barang lama janganlah kita buang ataupun kita abaikan, biarkan begitu saja, kerana barang-barang ini dapat digunakan pada suatu ketika nanti. Itulah dia maksud pantun
0: menarik
1: kita.
0: Menarik betul pantun petang ni. Itulah pantun kiasan, pantun sendiran, pantun nasihat. Semua dalam pantun, ya?
1: Dalam pantun.
0: Okey, kita dah sampai ke ujung-ujung ni.
1: Nampaknya
0: kita ada soalan kuis lah pula.
1: Soalan kuis lah pula kita.
0: Okey, di 05-5458-559. Silakan, Munshi. Apa soalannya?
1: Soalannya berbunyi begini. Kalau Mika mengambil upah menjahit, janganlah semedang apa. Tak siap baju orang nanti. Mengayam, mengulur, mengucin. Ayam ke, ular ke, kucing? Okey. Ini kita bagi kuis orang Perak.
0: Baik, di 05-5458-559. Sekali lagi soalannya tu, Masyik?
1: Soalannya, uh-huh, kalau Mika mengambil upah menjahit, uh-huh, janganlah semedang dot-dot-dot. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Tak siap baju orang nanti. Uh-huh. Ya. Mengayam, B mengulur, C mengucin.
0: Ah, ya. Mana satu ni?

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Okey, nak maklumkan asal kita petang ni masuk pada jam 4.42 petang di kawasan Bandari Ipoh ya. Dan sekarang ni saya nak bawa anda terus ke Perak Tengah untuk khabar di daerah petang ni bersama dengan Encik Muhammad Fitri bin Abdul Manap. Assalamualaikum Encik Muhammad Fitri.
1: Waalaikumsalam DJ Elu.
0: Ya, apa khabar kita petang ni?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, nak kongsi sikitlah aktiviti di Perak Tengah, musim khabar daerah. Silakan Encik Muhammad Fitri.
1: Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kepada DJ Eddy dan juga kepada semua pendengar Perak FM untuk koma aja.
0: Ya.
1: Baik, terlebih dahulu saya kenalkan diri lah. Nama saya Muhammad Fitri Abdul Manap, pegawai penerangan daerah Perak Tengah. Dan saya nak kongsi dua perkara lah tentang aktiviti-aktiviti di Perak Tengah ni.
0: Ya.
1: Hanya pertamanya tentang penubuhan pusat aktiviti warga emas Pawai Lambo. DJ Eli tahu tak Pawai ni apa?
0: Apa dia tu?
1: Okay, pusat aktiviti warga emas atau Pawai ni adalah satu pusat serenti di mana tempat bagi warga emas berkumpul menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Ia bertujuan menggalakkan gaya hidup aktif melalui aktiviti keagamaan, rekreasi, kesihatan dan pembelajaran sepanjang hayat lah. Pawai Lambo ni baru ditubuhkan 2 bulan lepas. Bertempat di Lambo Kanan, Dewan Orang Ramai, Teluk Bakung, Hulu. Jadi semua masyarakat setempat ni di kampung Teluk Bakung Hulu ni, Lambo Kanan ni, yang berusia warga emas lah, 60 tahun ke atas ni, digalakkan untuk daftar sebagai ahli pawai ni lah. Sebab banyak aktiviti yang utamanya itulah nak pastikan warga emas ni kekal sihat dan juga boleh menyumbang idea, boleh menyumbang pengalaman mereka kepada masyarakat setempat lah. Tak adalah warga emas duduk sajalah. Okey, DJ Lee, yang keduanya saya nak kongsikan tentang hujung bulan ni. 27 Jun bertempat di AKBN Sri Iskandar akan diadakan satu karnival, iaitu program Jelajah Tibet ILKBS 2026 Peringkat Zon Utara. Di mana Jelajah Tibet ni ada pelbagai aktiviti menarik lah, dan yang pastinya aktiviti yang bermanfaat. Antaranya ada pameran agensi dan IPP. Bukan pameran agensi kerajaan saja, tapi ada pameran daripada institut pengajian tinggi. Jadi pelajar-pelajar lepas SPM ke apa, yang nak tahu laluan ke Menara Gading, boleh datang ke karnival tersebut lah. Selain itu ada TV Sport Challenge, ada jualan rahmah yang pastinya harga murah. Dan yang paling utama, DJ, ada temuduga terbuka Future Job. Banyak ni, banyaklah majikan-majikan yang mencari pekerjaan. Jadi kepada penduduk setempat ni yang berada di Perak Tengah, di Botol, di Parit, Batu Gajah, malah daripada Manjung ke Tulintan, Kuala, Batu Gajah pun boleh datang sekali lah. Ambil peluang ni. Dan karnival tu daripada 8 pagi sehingga petang. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang sangat menarik lah. Jemput beramai-ramai.
0: Berapa bulan tadi? Pada
1: 27 hari bulan 6 2026.
0: 27 hari bulan Jun.
1: Di AKBN Syed Iskandar.
0: AKBN Syed Iskandar baik.
1: Jadi saya ingat dua perkara ni lah yang saya nak kongsikan untuk hari ini kepada semua pendengar Perai FM lah.
0: Terima kasih banyak.
1: Boleh.
0: Baik, itu saja ya Cik Witri.
1: Itu saja.
0: Baik, terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Pengakuan negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesepanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

0: Fera FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk koma aja.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: Pada hari ini, 4 hari bulan Jun dalam tahun 2016, Negeri Perak mencipta nama apabila memenangi kategori bot terbaik keseluruhan di pertandingan bot perhias Magic of the Night di Tasik Putrajaya. Negeri Pahang pula muncul sebagai juara bagi kategori hiasan lampu terbaik, manakala Perbadanan Putrajaya memenangi kategori hiasan paling kreatif. Bot paling popular pula jatuh kepada Negeri Kelantan apabila memenangi kategori itu melalui undian orang ramai. Hadiah kepada pemenang pertandingan disampaikan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Sebanyak 14 buah bot berhias menyertai acara ini yang bermula pada 27 Mei 2016 jam 9 malam di Tasik Putrajaya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Pukul 5.22 petang. Kembali semakan saya, Eli Fazal Lekonti, Pada FM untuk jam yang seterusnya. Assalamualaikum, jam 7 malam dan segmen Moge Bang kita di petang hari Khamis ya. Hari yang ke 4 di bulan Jun. 4 Jun hari ini. Bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita teruskan perkongsian komen bersama DJ Eddie sepanjang bertugas petang ni. Ada yang hantar dekat WhatsApp kita macam biasalah, Sat Petang, Kak Mawar, Kak Bina Petang ke tu eh? Dari Taman Mesra Ayat Kampar. Okey, juga ada Kak Zah, Sat Petang Kak Zah. Dia dah lama bagi saya ni tapi sempat nak baca. Okey, juga ada Hashim Wang Batas Haju, juga ada yang mendengar suara DJ Eddie ni, terima kasih banyak ya. Dia tunjuk gambar radio lagi. Ni radio bukan bateri ke? Ada elektrik ni. Cik, apa ni? Aksi wang batas saja. Okey, ini temankan komen jam 7 malam ya.

Ya, itu dia Mas Dayu dengan lagunya Selangit. Selangit. Lima tiga puluh lima petang. Terima kasih semua. Okey, kita tengokkan Kak Zahdi pun terbaik. Kemudian siapa petang Jenny, siapa konti. Terima kasih. Siapa petang juga untuk semua pendengar setiap Piana FM. Katanya saya merehat minum petang. Dia bagi tahu kat DJD petang ni Kak Zah buat minum petang bubur kacang campur durian. Ui, bubur

Iya, ni kalau saya ni tuan makan malam ni. Ah, dia katanya, ya Eli kalau dekat boleh ngantor. Aduh. Dia pun tebal tu eh. Oh, terima kasih banyak Kak Zah ya. Ingat juga Kak Zah pada Eli ya. Ni Kak Zah ni pun tebal ni. Okey, Nur Saleha Husin dari Alung Baru Teping. Terima kasih Nur Saleha. Kita sedang mendengar pada FM tiga ni. Cerahkan cuaca di tempat Nur Saleha ya. Okey, yang lepas tahu rehat ni.

0: Biz on Air di Pera FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya peniaga penjaja kecil di Meru Raya Ipoh ni yang bernama kedai saya bernama Dapur Bonda Mika, kios nombor 5. Untuk macam saya punya kedai, saya punya menu killer tahu bergedil. Dan juga kami ada pakej makanan yang agak orang kata berbaloi untuk family ataupun student-student, iaitu nasi goreng selambang. Nasi goreng selambang.

support kami dekat sini. InsyaAllah. Tak nak kita tak nak janji bulan dan bintang, tapi insyaAllah siapa yang makan, Allah bagi sedap, insyaAllah.

0: daripada seloka pantun. Okay, seloka pantun kita hari ni tema dia apa, Maya?
1: Sombong. Kain berwarna corak bersambung.
0: Ya. Yeah.
1: Dipakai nyonya pergi kenduri. Apa guna sikapnya sombong? Kelak ruginya diri sendiri. Rosak atap ditiup angin. Turut rosak palung bumbung.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan kawan suka naik angin. Cakap besar perangai sombong.
0: Ajak kawan pergi berkelah. Bawa bekal puluk kelapa. Harta yang ada pinjaman Allah. Janganlah sombong kerananya.

Tapi saya juga Rob Z dengan lagunya Bukan Kerana Nama. Bawa kita ke 6-7 minit petang ya. Macam terakhir bersama saya Eddie di Kunti Pada FM petang ini.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Baik, dah sampai dengan tugasan Elif Fazilah Hanafi untuk petang hari Khamis hari ini ya. Semoga sepanjang saya bersiaran petang ini, semuanya gembir dan juga berpuas hati. InsyaAllah, hari Ahad nanti kami lagi bertugas ya. Segmen Yop Yong, 10 pagi hingga 2 petang. Jangan lupa Sumbidak Industan, nanti rancangan ini. Kalau seperti ini nanti jam 10 pagi hingga 10 pagi hari Ahad. Jangan lupa tahu. Jadi temu kita ya. Baik, selepas ini rakan tugas Aida pula akan sama koma dan segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kita rancangan Tausiah selepas ini. Dan solat maghrib akan berkumandang ya. Azan maghrib pada jam 7.27 malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: manusia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah pun dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intin Ipoh.
1: Jadi guru saya, dia pergi ziarah. Oh, saya kata ustaz ziarahnya okey. Dia kata wah saya duk bau harum, bau wangi. Lepas tu saya pun cakap kat dia, untunglah ustaz, Pak Su kata ustaz wangi. Eh, saya kata bukan ana, kata guru saya tawaduklah. Guru tawaduk. Dah bukan ana, dia kata bukan ana. Kami tak tahulah di kalangan kami ni siapa yang paling banyak amal. Naik satu van. Tapi ana nak beritahu kat enta, di kalangan kami ni ada satu orang ustaz, nama ni Ustaz Nikmat. Ni guru saya cerita. Satu hari dia zikir, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Berapa banyak? 16,941 kali. Every day by not miss. 16,000. Saya kata gila 16,000. Aku nak buat 1,000 pun payah. Ni, zikir ni tak cukup ni tuan-tuan. Kalau 16,000 tak cukup, dia paling banyak boleh pergi 9,900. Dan memang tak pernah sampai pun tasbih saya ni cecah 9,000, tak pernah sampai. Tapi Ustaz Nikmat boleh buat 16,941. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, 16,941. Bila saya dengar dia kata dia zikir 16,941 kali, saya tanya dia, ustaz, Ustaz Nikmat ni berapa orang bini? Eh, apa kaitan? Soalan saya tuan-tuan memang tak lari daripada sangkaan saya. Sungguh dia ada 4 orang isteri. Siapa tak lembut hati kat dia tuan-tuan? Satu hari 16,941. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kita dengar-dengar pun balik tu, ya latif, ya latif, ya latif. Tapi tak sampai 1,000 je, boleh pergi 1,000 je, lepas tu tak lagi dah. Memang tak ada harapan. Tapi tuan-tuan, jangan amal kerana inginkan benda-benda gitu tak? Salah. Amal kerana Allah. Betul, amal kita kalau tidak kerana Allah, dia tak boleh pergi. Allah tak izin boleh sampai. Saya ziarah guru saya, Ustaz Syekh Nuruddin waktu tu di Kedah. Saya pergi saja pergi ziarah dia. Lepas saya ziarah Pak Sulah, saya pergi ziarah dia. Saya pergilah masuk rumah dia apa semua. Saya ingat lagi dia keluar biskut. Saya tak kenal dia, dia pun tak kenal saya. Dia keluarkan biskut. Dia bawa keluar TO waktu tu. Makan senyap. Togo apa Syekh Nuruddin dia tak cakap banyak tuan-tuan. Orang saleh ni memang tak cakap banyak. Dia tanya sepatah, jawab sepatah. Saya tanya dia, Masya Allah ustaz muda. Saya kata, berapa umur ustaz? Dia senyum. Dia kata, enggak perlu tahu umur. Kalau kita terlampau, kita muda, orang akan kata kita ni masih muda, tak layak dan sebagainya. Kalau kita tua, orang akan kata kita tua. Maknanya, puan-puan yang rahsiakan umur itu, ulama pun tak bincang sangat pasal umur. Tapi tak salah kalau nak beritahu. Kan? Tapi kalau orang rahsia pun tak ada masalah. Kan? Umur kita berapa sekarang? Solat sunat apa yang kita dah amal? Solat jemaah kita macam mana? Solat kita di awal waktu, di akhir waktu. Amal-amal kita macam mana? Yang hari ini sudah berbuat kebaikan, hari ini kita dah buat baik belum? Kita dah sebarkan kebaikan ataupun belum? Adakah hari ini kita ada menyakiti teman kita? Yang yakin esok, adakah kita masih yakin esok kita akan ada lagi umur kita? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

ta'amalun. Hei orang yang beriman, takwalah pada Allah. Tuan-tuan, takwa ni penyelesaian kepada semua masalah. Allah kata apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, Allah akan keluarkan dia, berikan dia jalan keluar. Allah tahu kita ni selalu buntu. Allah tahu kita ni selalu terpinga-pinga. Allah tahu kita ni selalu risau. Takwalah pada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kita buat. Banyakkan muhasabah diri, banyakkan perhatikan diri kita untuk hari esok, tuan-tuan. Hari ini ramai orang suka perhatikan orang. Sibuk tengok orang, sibuk nilai orang, sibuk muhasabah orang. Berapa kali kita cerita pasal diri kita sendiri, Allah aku ni, ya Tuhan. Semayang pun lambat, ya Tuhan aku ni, ya Allah. Zikirnya kurang, ya Tuhan aku ni, ya Allah. Kurang khidmat dengan mak ayah. Dah kita duduk jauh. Mak saya di JB, ayah saya di JB, dua orang. Umur 78, 76. Tahun ni 79, 77. Tua. Anak-anak semua di Kuala Lumpur. Nak balik sebulan sekali pun payah. Allah, kurangnya aku khidmat pada mak ayah aku. Esok dah mati, dah meninggal, kawan tu mula menyesal. Waktu hidup tak khidmat. Muhasabah, ya Allah, aku dengan isteri aku selalu cakap kasar-kasar. Allah, aku dengan suami aku selalu tak khidmat. Allah, aku dengan anak-anak, ya Allah, anak-anak kita kadang-kadang kita berkira dengan anak-anak. Kan? Allah, aku dengan kawan-kawan kadang-kadang, ya Allah, aku kadang-kadang di pejabat, ya Allah, banyaknya culas. Muhasabah, tuan-tuan dirahmati, ya Allah. Dan Allah kata, wan tanzur nafsum ma qaddam lighat, untuk esok akhirat. Wattaqullah. Sekali lagi Allah kata, takwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'mal. Allah sangat tahu apa yang kita kerjakan. Eh, tuan-tuan dirahmati Allah. Okey, inilah perjalanan hidup kita di dunia. Lahir, remaja. Ada peribahasa Parsi kata apa tuan-tuan? Waktu anda kecil, anda banyak bermain. Ini bahasa peribahasa Parsi. Waktu anda remaja, anda banyak berhibur. Okey? Dan waktu anda tua, anda seringkali sakit-sakit. So, soalan dia, bilakah anda nak beramal? Satu lagi, saya terlupa. Waktu anda dewasa, sibuk dengan dunia. Waktu tua, selalu sakit-sakit. Soalan dia, bila anda nak beramal? Betul tak, tuan-tuan? Budak main. Waktu kita kecil, main. Main. Pergi surau pun main. Pergi masjid pun main. Kecil, biasa, standard. Budak kecil main di masjid surau tu standard. Kalau Tok Bilal main kat masjid, itu balik. Tu siapa main tu? Tok Bilal. Budak biarlah, dia memang cuma kontrol lah. Kontrol. Yang kedua, waktu remaja, sibuk berhibur. Mulut bila dah remaja ni dah sibuk main game, sibuk melepak, sibuk main apa-apa tu, main, sibuk bersukan, sibuk. Berhibur, menyanyi, pergi konsert. Seronok lah, seronok. Kita punya remaja banyak berhibur. Dia follow. Dia bukan ada. Dia ikut je. Ikut arus. Ikut orang itu, gitu, orang ini, gini. Dia tidak berada. Dia tak atas stand. Tak bagus. Tak kisah siapa-siapa. Tak bagus begitu. Yang ketiga, bila kamu dah dewasa. Dah tadi dah remaja, dah masuk dewasa. Dewasa dah kerja. Oh, dah mula sibuk. Dah mula sibuk dengan kereta. Dah mula sibuk tukar sport rim. Dah mula sibuk tukar kitchen cabinet. Bila tua, konon-kononnya ingat lepas kita tua tu kita akan tak, rupanya bila dah tua sakit. Itu mujur kalau sempat sakit. Takut tak sempat sakit dah jalan. Jadi persoalan dia, bilakah kita nak beramal? Ini peribahasa Parsi. Okey, kita masuk alam roh, tuan-tuan. Allah SWT mengumpulkan semua roh manusia sebelum diturunkan ke dunia. Allah firman surah Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Seraya Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Sebelum Allah ni, Allah tanya dulu. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidana. Ya, semua mengaku. Tapi kita tak ingat tuan-tuan, ni alam roh. Kita tak, tapi kita pernah mengaku ke depan Allah. Barulah Allah tiupkan roh ke dalam jasad. Ada pandangan, ada riwayat menyatakan, kalau waktu tu roh dia tak nak mengaku, maka yang tu yang berlaku keguguran. Dia tak ditiupkan roh.
sebab dia tak mau mengambil tanggungjawab. Wallahu ta'ala alam, itu satu pandangan. Kemudian kita masuk alam rahim. Kemudian dibentuknya janin dalam rahim dan ditiupkan ke dalamnya sebagian daripada rohnya. Itu yang tadi. Wa wasaina

0: dan mengandungkannya dalam 2 tahun dan menyusukannya. Dan menyusukannya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Allah kata, anishkurli wali wali daika. Tuan-tuan, kadang-kadang problem kita adalah sebab kita tak buat baik kepada mak ayah. Ada satu kisah, tuan-tuan. Ni pun kisah benar. Dia ada masalah anak dia. Anak dia degil, tak tahu. Kadang-kadang orang Allah uji tuan-tuan ni macam-macam. Macam-macam dia. Ada seorang kakak cikgu, kawan kakak saya lah, dia cikgu sekolah. Datang ke rumah saya. Bawa anak dia. Dia telefon, dia tanya, masalah ustaz, anak saya darjah 2 ustaz, tak nak pergi sekolah. Dah masuk bulan 2 dah ni ustaz, tak nak pergi sekolah. Bukan darjah 1, darjah 2. Habis darjah 1 itu, darjah 1 itu, okey, ni masuk darjah 2 ni tak tahu apa kena. Tak mau pergi. Oh, saya kata, macam ni lah kak, akak datanglah. Esok malam tu dia datang rumah saya. Datang, bawa anak dia. Datang, saya tengok anak dia, saya kata, hey, inilah macam ni. Saya panggil dia anak ni. Ni mai kat ustaz. Saya tengok dia, dia tengok saya balik. Ini saya ni tuan-tuan, saya minta maaf cakap, saya kalau kes berat saya tak ambil sebab saya selalu letih. Dia datang tu dah pukul 10, saya balik kuliah maghrib, saya pun dah letih. Dan Tok Guru pesan, Allah Tok Guru pesan, jangan berubat ketika letih, jangan berubat ketika sakit, walaupun hanya pening-pening, walaupun hanya selesema. Saya pegang guru saya pesan. Yang ketiga, jangan berubat di rumah. Dia tak cerita dengan saya secara jujur. Dia cuma cerita kata anak tak nak. Saya ingat anak tak nak pergi sekolah ni just alah doa macam tadi lah, doa penerang hati, doa apa nama ni, tiup-tiup sikit kan, biasa. Okey. Saya pun dah pening, alamak kan. Tapi dah datang, terpaksa lah. Takkanlah saya nak suruh balik kak balik-balik. Ini saya tak ambil kes ni. Tak ada. Saya terpaksa terima lah, tawakal Allah lah. Kuat budak tu, tuan-tuan. Budak tu baru dah jadi, badan kurus, tapi dia punya meronta tu. Lepas tu dia punya menjerit-jerit tu macam orang histeria. Cuma dia tukar saja dia punya jeritan tu kepada Naizek. Dia tukar je. Dia jin dah moden. Saya kata kat dia, alamak budak ni. Itu ujian tuan-tuan. Dekat rumah selalu bogil. Telanjang. Dia tak cerita pun saya tahu. Budak ni memang masalah. Tambah lagi dia cerita. Sah lah. Tunjuk gambar ni ustaz, tengok gambar. Makan macam dah macam toyol. Bukil nak makan. Subhanallah. Sian tuan-tuan. Macam-macam ujian orang tuan-tuan Macam-macam. Lepas tu ada satu orang, dia mengadu. Dia ceritalah pengalaman dia. Dia anak dia nakal, jahat. Yang ni bukan yang macam tadi lah, macam tadi tu ada gangguan. Sian Lepas tu yang tadi tu, saya dah doa apa bagi air, saya bagi dia mandian bidara saya. Nanti saya cerita dia ujung. Saya bagi akak mandikan dia dengan mandian bidara ni. Kita buat sabun dah letak mandian bidara. Lepas tu dia WhatsApp. Dia cerita yang pakai bukan anak dia. Aku suruh anak dia pakai. Tapi tak apa. Rupanya tuan-tuan, mungkin susah kot dia nak pakai ke anak dia. Saya faham lah, anak ni memang takkan nak lah. Bila dia pakai, badannya naik lebam-lebam. Maknanya yang benda tu attack tidak dia seorang. Attack dengan mak-mak sekali. Badan dia naik lebam-lebam. Lepas tu dia kata hari semalam dia lemah sangat. Ujian Allah. Ada satu kisah ni pula, dia anak dia nakal. Bila anak dia nakal, tuan-tuan dirahmati Allah, dia pun, subhanallah, tak tahu macam mana nak buat. Habis jumpa ustaz ambil tak mau, hantar pondok lari, hantar madrasah lari. Dia biasalah orang kita tu, asal nakal je asal pondok. Asal hantar pondok tu nakal lah tu. Lepas tu dia marah ke pusat tahfiz. Budak nakal-nakal. Kau tak tahu ustaz tu sudi terima. Sekolah lain dah buang lah, tak mau terima lah. Punyalah ikhlas ustaz ambil juga. Mikir mayah payahnya, tapi tak apalah, atas dasar tanggungjawab kan ambil juga. Lala dia tak jadi. Pergi tu semua tak jadi. Lala apa? Tiba-tiba dia solat ajak, minta tolong ya Allah. Allah bagi dia ilham, tuan-tuan. Dia cuba-cuba, tiba-cuba dia teringat dosa dia dengan mak dia. Tapi dia dengan mak dia okey. Balik kampung mak dia, anak mak dah balik. Itu biasa kalau saya balik, mak saya buat macam tu. Anak mak dah balik kan. Biasa mak dia okey. Tapi dia teringat dosa dia ni. Satu hari dia balik kampung, dia bawa anak dia apa semua, balik satu keluarga lah. Kemudian dia cari masa, mak dia semayang. Lepas mak dia semayang, orang semua tak tahu dia masuk dalam bilik mak dia. Dia kata, mak nak jumpa sikit. Mak dia tengah duduk atas sejadah tu. Dia pun duduk, dia pun, mak saya minta maaf. Mak dia kata, kenapa? Ni apa pasal ni? Dia kata, mak ingat tak? Mak ingat tak? Ingat tak? Berapa tahun yang dulu, 10 tahun, 15 tahun yang dulu, zaman saya tak kahwin lagi, remaja, mak rendam seluar jin saya. Seluar jin? Mak dia mana tahu, jin ifrit, jin apa benda, mak dia tak tahu. Dia main kutik, bram, dia rendam pula, kelorok baik punya, kelorok. Tak tahulah jin bila rendam dan kelorok. Macam mana jadi? Capuk-capuk lah benda tu. Bila mak dia dah siap basuh dah kira lipat, bagi kat dia. Dia nak, oh lah zaman kita dulu tu, zaman remaja boleh pakai jin tu. Boleh sembunyi jin dalam seluar. Dia bawa pergi sekolah. Masuk dalam seluar slack kan. Dalam ada jin. Punya, budak remaja kan. Punyalah ni nak pakai jin. Tiba-tiba jin yang satu-satunya jin tu, tiba-tiba dah bercapuk-capuk gitu. Dia kata, mak, ni apa ni mak? Mak dia terkejut. Dia ambil jin tu, dia baling kat muka mak ni. Ni apa mak buat kat seluruh orang? Pak, patut. Dia teringat tu. Tiba-tiba tuan-tuan, apa jadi? Mak dia paling daripada dia. Mak dia paling. Mak dia ingat, mak dia paling. Lepas tu mak dia kata, semua dosa kau mak maafkan. Tapi yang tu mak tak boleh maaf. Bukan mak tak boleh, yang tu mak tak maafkan lagi. Rupa-rupanya mak kita ni macam ni tuan. Ada mak jenis macam tu. Dia tak ada masalah, dia okey. Tapi dia masih simpan lagi. Dia punya berkecainya hati anak tu. Dia duduk basuh seluar jin tu. Dia duduk kutip. Tiba-tiba jadi silap. Dia sanggup pi baling ke muka mak dia ni. Wah, yang tu dia menang. Dia kata, mak saya waktu tu tak hati saya ni. Mak dia pun menangis sekali. Menangis. Dua beranak. Lepas kali mak dia kata, baik, mak maafkan kau apa semua. Okey. Tentu-tentu apa jadi? Anak yang bermasalah, yang bertahun-tahun problem degil, berubah 360 degrees, 360 darjah berubah. Sebab apa? Rupanya kita ada masalah dengan orang tua kita. Ni Allah kata, anishkurli wali walidayka ilayin ilayin masir. Tuan-tuan nak murah rezeki, tuan-tuan khidmatlah dengan mak ayah. Tuan-tuan muslimin, khidmat mak ayah ni sama ada masih hidup ataupun dah meninggal. Masih hidup, cara masih hidup, ziarah, gembirakan dia, sukakan dia, belikan apa yang dia nak. Jangan berkira lah tuan-tuan. Tengoklah video yang belikan ayah dia kereta tu, viral. Kalau rasa mampu adik-adik belilah. Alhamdulillah saya buat tuan-tuan. Saya buat dengan izin Allah. Allah bagi rezeki, memang Allah ganti tuan-tuan. Allah ganti setiap apa yang tuan-tuan bagi. Tuan-tuan nak rumah bagus, okey. Balik rumah mak tak suruhlah beli rumah baru, renovate apa yang patut kalau ada mampu. Kalau tak mampu cantikkan. Kalau mak lamanya, langsir rumah mak ni. Tahun ni raya saya nak belikanlah langsir. Buat. Tak payah, tak payah, tak payah. Mak okey. Alah mak orang kampung lah, tak payahlah nak langsir-langsir yang ada tu pun dah okey. Betul tak tu jawapannya? Tak payahlah kau nak pakai duit banyak, anak kau nak belajar. Tak payahlah susah-susah. Itulah jawapan mak ayah kita. Itulah. Tapi tuan-tuan buat juga. Bila dah buat macam mana? Oh, alhamdulillah cantiknya rumah mak. Alhamdulillah. Itu pun dah cukup dah. Malam dia bangun tengah malam. Ya Allah. Anak aku. Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulanah. Ya Allah. Kerja dekat JKR. Ipoh. Ya Allah, digantikan. Ya Allah, digantikan langsir rumah aku. Ya Allah, murahkan rezeki dia. Ya Allah. Sampai pada Tuhan, tuan-tuan. Kan Imam Malik kan, orang datang jumpa Imam Malik. Wahai Imam, doakan aku. Imam Malik tanya, kau mak ada lagi? Ada. Oh, kalau mak lagi, kau silap alamat lagi jumpa mak. Ni Imam Malik, guru Imam Syafi'i kata, mak kamu lebih besar, doa dia lebih makbul daripada aku. Tuan-tuan ni rahmati Allah. Jaga mak elok-elok, ya. Khidmat pada mak dan ayah. Kemudian, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhmu roh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengar. Tuan-tuan tengok. Tengok cara Allah susun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kata doktor, nombor satu berfungsi bila kita dah lahir, anak kita lahir, kita lahir, nombor satu yang berfungsi apa?
1: Telinga.
0: Mata belum fungsi, sebab tu bahaya. Ada doktor tegur, kalau ambil gambar kan the baby, oh baby comelnya tup. Kalau ada flash, kalau mata dia terkebil-kebil lagi, dia boleh buta. Hati-hati. Nak ambil gambar, buang flash dulu. Bahaya, penglihatan dan juga hati. Tuan-tuan tengok eh. Nombor satu pernah. Sebab tu Islam ajar kita, lahir anak, nombor satu buat apa? Azan. Tengok. Sunnah Nabi mendahului sains. Sebab waktu tu telinga dah function dah. Dan pendengaran waktu kecil itu, dia terakam. Sebab tu tuan-tuan biasa tengok, budak kecil, anak kita kecil ke, cucu kita kecil ke, budak kecil ke, bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun tu, paku. Dia pun pergi kat TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun tengok, wah. Kita pun kata, abang-abang, anak kita nak jadi ustaz. Ya. Sebab dengan azam dia pasal, dia kata nak jadi ustaz. Kan. Dia teringat. Bila dia dengar, aku macam pernah dengar kalimah ni. Dia terakam dalam kepala. Tapi bila ya? Di mana ya? Pendengaran kita akan dengar dulu. Kan? Qalilan ma tashkurun. Allah kata, ramai di kalangan hamba aku. Sikit sangat yang bersyukur. Kan? Sikit sangat. Qalilan ma tashkurun. Kan? Usia 4 bulan proses pembentukan sudah sempurna, roh ditiupkan. Barulah kita masuk alam dunia. Manusia pun melakukan amalan sesuai dengan pilihannya. Dia akan menentukan di mana dia akan kembali ke syurga ataupun ke neraka. Dia akan pergi, dia akan nilai ke syurga ataupun ke neraka. Alam dunia kita ni. Dan badan yang ketil telah beranjak remaja. Inilah masalah jalan kita macam biasa, kita akan pergi. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dekat yang kita cintai satu persatu telah mendahului kita. Kan, seorang demi seorang pergi, kan, yang kita tak sangka, kan, sekarang ni mereka berada dalam gelap gelita sepi sendiri, hanya ditemani oleh dua malaikat. Kedua orang tua juga ada yang dah tak ada, yang seringkali tanpa sedar kita pernah derhaka. Ni saya dah sentuh dah tadi, masa kita akan tiba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal sudah tidak mungkin lagi. Dah tak boleh waktu tu. Sebab itu sekarang ni kita kena buat persiapan tentang kehidupan yang akan mendatang.

0: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Berita FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Sudah pun kita memasuki di segmen yang berikutnya. Ada masuk jam 7 malam ni. Sayalah pula Aida Sezali meneruskan tugasan, menyambung tugasan rakan setugas tadi DJ Eli dah menemani koma di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Yang background boleh senyap sikit. Saya menyambut tugasan untuk menemani koma di ruangan Ata Koma 7 malam sehingga 12 tengah malam nanti untuk edisi hari ini 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Buat koma yang baru pulang dari bekerja itu, kita bersantai-santai, beristirahat bersama dengan Aida malam ini selama 5 jam ini. Ya, semestinya ada hiburan, ada informasi yang terbaik untuk koma aja. Macam Nana dah pun bersantai dengan saya. Awal dia bersantai dengan saya. Belum mula segmen lagi dah mula bersantai dengan saya. Esok tunggulah dia. Dan jom Aida kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat, juga sebagai persediaan kita untuk menunaikan solat fardu maghrib sebentar nanti untuk kawasan Madari Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Masuk waktu adalah pada jam 7.27 minit malam. Dan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat, dan terus kekal bersama dengan kami 18 jam sehari. Perak FM, stesen radio nombor 1 orang Perak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 25 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Laqad arsalna

0: ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.

0: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh hidayah petunjuk, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik derhaka.

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami iringi sesudah mereka, rasul-rasul kami silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa ibni Maryam, serta kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan sesama sendiri, dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniah. Merekalah sahaja yang mengadakan, dan merekanya kami tidak mewajibkannya atas mereka. Mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, di antara mereka kami berikan pahalanya, dan sebaliknya, banyak di antara mereka yang fasik, derhaka.

0: من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkannya dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256-257, Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahil.
2: Senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Batul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Tempunannya.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Itera FM untuk koma aja.
2: Ya, sekarang ini kita berada di jam yang kedua untuk ruangan atau koma hari ini 4 Jun 2026 bersama dengan saya Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Dan bila kita berada di jam yang kedua ini, semestinya ruangan kegemaran pendengar, sahabat-sahabat pendengar kita ini, iaitu ruangan seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu yang menjadi pilihan pendengar malam ini selama 2 jam bermula 8 malam sehingga 10 malam dan lagu-lagu dari era 80-an sehingga yang terkini. Juga mungkin di jam ini ada yang baru selesai berbuka puasa macam Kak Zah kita ni. Selamat berbuka puasa ya. Dan juga kita nak terus layan pilihan-pilihan pendengar, seleksi-seleksi pendengar di ruangan ini. Ini lagu yang menjadi pilihan Ina dari Batu Gajah yang nak dengarkan lagu dari M. Masura, Shanana.
3: Rasa-rasa curiga, duka dan nestapa.
2: Sangat ceria lagu ini malam ini. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Liza dari kampung Cik Zana Cemo. Nak dengarkan lagu dari Wali Band, Gajah di Balik Batu.
4: Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang.
2: Dan sekarang ini pun kita masih lagi di dalam musim cuti sekolah. Mungkinlah ada yang masih lagi berada di negeri Perak. Mungkin dari anak perantauan balik ke Perak. Tengah food hunting sekarang ni, bawa anak-anak makan ke mana-mana ataupun nak menziarahi mana-mana tempat kan. Apa kata korma kongsikan dengan Aida di ruangan seleksi pendengar ni? Kalaulah korma masuk je ke kereta, lagu pertama apa yang korma nak dengar dalam kereta? Dan itulah lagu yang Aida akan mainkan di ruangan seleksi malam ini. Hantarkan di 010-200-7055. Mungkin korma kata, Aida, kalau naik kereta saya tak boleh lagu balada-balada ni, saya ngantuk. Ada pula yang kata saya tak boleh, Aida, lagu yang headbanging ni, nanti takut tak memandu, takut goyang kepala je lebih, tangan tak putar steering. Kongsikan dengan Aida cerita korma di nombor yang Aida sebutkan tadi, hanya di Perak FM, Sesa Radio nombor 1 Orang Perak.
5: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan

0: sama aja.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba menekan di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa Nian Enso.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sazali, dan Aida nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan yang pendengar malam ini. Abang Sam dari Meru Raya bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp ketika ini nak dengarkan lagu pilihannya dari Adele, A Million Years Ago. No.

0: Kak Mun, Fekra juga ada lagu pilihannya malam ini. Katanya nak dengarkan lagu dari Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Katanya lagu ini turut didengar sepupu Kak Meah Pasir Putih. Seni katanya sangat menyentuh jiwa. Sebab itulah lagu ini menjadi pilihan Kak Mun kita malam ini. Cici Ayam pun ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Kak G, Fauziah Latif, Gubahan Rindu, Puisi Syahdu. Lagu kamu dimainkan di ruang udara Radio Perak FM ketika ini, hantarkan di 010-200-7055 bersama dengan saya Ada Sezali sehingga jam 10 malam.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk kamu aja.

0: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.
1: Eh, Fitri.
2: Ha, kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
2: Sampai Taiping, okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.14.1 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi. Sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita, Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu, selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita. Dalam masa tertentu saat kita sakit, misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu oleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu berkurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mendenapasi lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: FM Ponadia.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Yap, seleksi di Perak FM 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan sekarang ini kita berada di jam yang terakhir untuk ruangan ini. Jadi assalamualaikum, selamat malam Aida ucapkan buat semua. Dan terima kasih atas kesetiaan kau bersama dengan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai peneman koma malam ini. Untuk ruangan ini masih lagi ada nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar. Tadi di jam yang pertama pun sudah Aida mainkan lagu-lagu pilihan sahabat pendengar. Jom kita tengok pula lagu-lagu pilihan untuk jam yang terakhir, jam yang kedua ini. Kak Z Fauziah dari Taman Seri Rapat katanya nak dengarkan lagu dari Datuk Sudirman, Salam Terakhir.

ahli-ahli grup Cicip Tok Pies. Semoga terhibur dan Kak Mawar Tatari. Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar katanya, "Assalamualaikum Aida, selamat bersiaran. Kak Mawar malam ni katanya badan mencerin-cerin, ada dor pun ada. Hangat ke kaki, nak tak sihat lah ni katanya. Aida ada tips." Ini kalau Aida bagi tahu mak Aida kan, kata ibu badan tak sedap lah malam ni. Ibu Aida pun kalau badan rasa tak sedap, dia betul, dia memang amalkan minum air kelapa. Sebab air kelapa ni dia boleh membantu mengawal suhu badan, dan dikongsikan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana air kelapa ini manfaat dan kelebihannya, selain membantu kawal suhu badan, air kelapa juga mampu membantu menurunkan kolesterol, juga rendah kalori, membantu membuang toksin melalui air kencing, membantu mengawal tekanan darah tinggi, dan membekalkan penghidratan dan elektrolit juga tinggi dengan kandungan antioksidan. Jadi itulah, malam-malam ni mana pula nak dapat air kelapa ya. Malam ni tak apa, minum air kosong dulu, air masak dulu. Esok kita sama-sama cari air kelapa. Kak sedap juga kan, dapat air kelapa muda. Dah leganya tekak. Dan ini pula lagu pilihan yang seterusnya dari Kak Ita Chok dari Botani. Nak dengarkan lagu dari Gravity, Sinambungan Cinta.

0: terus dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: Buat kamu yang berada di Sungai Siput boleh terus dengarkan kami di Para FM menerusi 95.6 MHz. Dan saya Aida Sazali ada kongsikan info trafik di sini sebagai orang kata mungkin sedikit sebanyaklah dapat membantu kamu yang berada dalam pemanduan ketika ini, di mana ada laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 409.0 hingga kilometer 409.5 arah selatan dari Tanjung Maling ke Lembah Beringin. Lorong kiri ditutup. Juga ada laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 205.3 hingga kilometer 206.1 dari Taiping Utara ke Cangkat Jering. Lorong kiri ditutup. Seterusnya, kerja penyelenggaraan di kilometer 230.5 hingga kilometer 231.3 dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar. Lorong kiri ditutup. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 269.5 hingga kilometer 270.9 dari Ipoh Utara ke Simpang Pulai. Lorong kiri ditutup. Juga seterusnya, laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 279.0 hingga kilometer 278.2 dari Ipoh Selatan ke Ipoh Utara. Lorong kiri ditutup. Patuhi arahan papan tanda dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terus kekal mendengarkan Para FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Apa cerita Para FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi bersih seri. Salam ceria, Para

0: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk Koma aja.
1: Yap, seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam bersama dengan saya Aida Sazali, dan kita berada di jam-jam dah minit-minit yang terakhir dah untuk ruangan ini, dan masih lagi lah Aida nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar di minit-minit terakhir ini. Kita ada Mohtar dari Kampung Pisang Batu Gajah yang nak dengarkan lagu dari Salwa, Satu Dua Kau, dan seterusnya juga Aida nak mainkan lagu pilihan Abah Fendi Jelapang yang nak dengarkan lagu dari Olan, Cinta Bandar Tasik Selatan, katanya buat hiburan diri sendiri dan juga buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Ada pesanan juga supaya berhati-hati ketika memandu sambil berhibur mendengarkan lagu pilihannya. Abang Boboy pun ada lagu pilihannya, nak dengarkan lagu dari Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah, ditujukan kepada Apek Kecik Wan Makcik Hawa yang baru balik berniaga di pasar. Semoga selamat sampai ke hujung rintih, katanya. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan malam ini di ruangan seleksi pendengar, stesen radio nombor 1 semestinya, Perak FM.

Zalwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau, itu lagu yang menjadi penutup untuk ruangan seleksi pendengar kita malam ini. Jadi kalau korang hantarkan lagi lagu kiriman ataupun lagu yang menjadi pilihan malam ni, tak dapatlah Aida tunaikan sebab ruangan seleksi pendengar sudah pun melabuhkan tirai. Tapi jangan risau, korang masih boleh hantarkan ucapan korang ataupun mungkin korang ada cerita yang dikongsikan. Hantarkan saja di 010-200-7055. Malam ini kita bersantai-santai beristirahat bersama dengan saya Aida Suzali sehingga jam 12:30 malam. Terus kekal mendengarkan Pera FM 18 jam sehari.

0: Amboi, amboi, amboi, amboi. Kurang sopan pula lalu depan orang tua, lepas tu tak tundukkan badan. Kan manis, kita yang muda ni apabila berjalan di hadap orang tua, kita kena merendahkan badan sebagai tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Pesanan sentiasa sayang ini daripada kami
1: From ATA,
0: untuk pendengar setia pada FM, untuk koma aja.

Orang-orang Bido boleh mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.3 MHz ataupun mungkin koma yang sekarang ini berada di Bagan Serai. Boleh mendengarkan kami menerusi 104.1 MHz. Ataupun senang cerita lah sebenarnya. Koma boleh terus dengarkan Perak FM di mana aja koma berada, bila-bila masa sahaja menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma ke telefon pintar koma. Dan ada makluman sebenarnya untuk koma yang selalu layan radio menerusi RTM Klik ini. Jumaat ini 5 Jun bermula 12.30 malam sehingga jam 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi itulah koma tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau. Ia hanyalah

0: saya suka Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Fera FM. Untuk kau maja.
1: Fera FM, untuk kau maja.

Vera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Cuti sekolah panjang ni kan seronok. Ada tengok ramai, makan angin dengan keluarga ada, dengan kawan-kawan ada, solo travel pun ada. Ada yang siap keluar negara. Koma ada perancangan tak 10 tahun akan datang ni? 10 tahun ke depan ni. Sebab apa? Warga negara Malaysia bakal berpeluang mendapatkan pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Kalau sebelum ini, pasport Malaysia hanya mempunyai tempoh sah laku selama 5 tahun sahaja. Jadi, permohonan bagi pasport 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 seorang. Untuk warga emas berumur 60 tahun dan ke atas, kadar bayarannya ada diskaun dia sebanyak 50%, iaitu kadar bayaran sebanyak RM175. Sementara itu, untuk orang yang kurang upaya ataupun OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar pula di bawah Akta Kurang Upaya 2008 serta semua pegawai dan kakitangan Jabatan Imigresen Malaysia layak memohon pasport tersebut secara percuma tanpa sebarang bayaran. Koma nak pergi mana koma? 10 tahun akan datang ni. Habis penuh muka surat dalam buku merah kita tu dipenuhi dengan cop-cop. Kalau koma ke luar negara, bawa Aida sekali. Perak FM, saya Radio No. 1 Orang Perak.

Terima kasih kerana terus mendengarkan Pera FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Atta Koma sehingga jam 12.30 malam dan terus dengarkan kami 18 jam sehari di mana aja Koma berada. Seketika nanti jam 11 malam kita akan ikuti berita utama dan di jam yang berikutnya Aida akan temankan Koma dengan lagu-lagu di Zone Music tanpa henti. Jadi malam ini kita bersantai-santai sahaja. Terus bersantai dengan Pera FM di mana aja Koma berada. Okey? Dan kalau Koma ada cerita nak dikongsikan dengan kami seperti biasa nombor WhatsApp 0102007055 sentiasa terbuka untuk mendengarkan cerita Koma. Pera FM, Sesi Radio No. 1 Orang Perak.

0: Saya Syafiq Farhaim, dengarkan radio nombor satu orang Perak, Perak FM le, untuk koma aja.
1: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perhatian ini daripada saya, Helmu Saidi, untuk pendengar setia Perak FM.
2: Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah dipersetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program Biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut Pensyarah Kanan Bahagian Ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih satu tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian. Dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Brigand Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Sun Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribo. Mereka menang 21-15, 21-19. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu tu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Komen kalau rindu has, dengarlah Perak FM. Untuk komen.

0: Lokman Podolski, Kalau Kau Rindu. Itu lagu yang menjadi penutup untuk ruangan atau koma kita hari ini, edisi 4 Jun 2026. Aida pun tugasan Aida menemani koma untuk ruangan ini dah pun menghampiri ke penghujungnya. Jangan lupa temu janji kita esok pula di ruangan yang sama atau koma, bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Terus kekal mengangkat Pera FM setiap hari 18 jam sehari semestinya untuk koma aja. Terima kasih koma. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zul.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kau sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita terus layan. Untuk edisi hari ini, pemulaan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesyahduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Burung Hantu.

12.39, minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng buruh hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Baik, sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang kan. Tadi mesti ada yang pelik, kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih yang hadir tepi-tepi kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama. Nanti melarat nanti lagi bahaya. Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda. Pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta, jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya ada dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut Matang dan Selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok Nasional FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya ya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Kelas, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Klik masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jalan.

Khabar, terima kasih bagi game. Semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris. Waalaikumsalam. Terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi give eh. White juga terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri yang akan terus berkumandang menyelikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingula eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Gunung Saja yang terus menerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gibur Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu Nostalgia menggambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi Gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza, selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz Mat Husin, terima kasih. Ajim Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Hal Budak Sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKA Ami. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Riza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Riz Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan geng buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua geng buruh hantu. Hingga ke jam yang terakhir, mantap guys. Ayi juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menontonnya yang tepi-teping tanpa henti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang utara. Terima kasih orang selatan, orang pantai timur, pantai barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Ajangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

dengar lagunya Jumpa ke di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bak kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu dia, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita John Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gift semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita John, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Cute, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nurans juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Baby Hashim Triple F, Ita Rosaya, Mina RR Wajah Kuning, dan 6979 Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping screen. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya, Nasional FM sentiasa di hati, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk? Tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya? Kena kopi panas dulu, kopi O kau, Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja.
Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuk lah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopulerkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

kasih dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Game Berhantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah, yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak apa kata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan sogok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap, selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Ada yang mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Baik, perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Bahru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Aziz Bino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Lagi awal pagi anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik. Sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usuk Pro 2 NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik.

Suami yang dengar kata dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, tu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya? Di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari-hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada. Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu peracun, terima kasih. Bidul Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham pelis cuaca buat baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Biah dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam Kepurung Hantu, terus hadir dari Bumper Pin, Berdua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kegalayan terus kita.

Minit Pagi masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainul, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, Teacher Ati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya Lady Hida, Mr. Joe Ita Chod Ita Rozaya, Nur Isa Virginia Beniza, Triple F Bunda Anggun, Miss Lai Hazli Sabaha, Wani Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang Shazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona Jumain Kromok, terima kasih hadir. Farhana Patricia yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya, sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir. Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Mas Nia Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya Syahira Razak, semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Husin, Muhammad Hishamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan kakak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu tangkap lentok. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentok. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua. Wahai warga Game Burung Hantu, Nida Wahida, kakak Burung Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak, Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras, Zayang Hida. Jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nampak pagi nanti ya. Syahputra turut hadir bersama on, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Terengganu, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah, kebar. Nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-samalah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, ya, penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Ha, itu ceritanya, eh. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Oh, baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya ditulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, National FM.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sang selamat.
1: Selamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM. Lagu-lagu

Salam tajuk, salam subuh dan selamat pagi buat semua pendengar Nasional FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam orang muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario. 99.9% orang lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi Jabariyah pula dah. Tiba-tiba je. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangatkan macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan, godaan syaitan. Sebab itu syaitan dia ada grade-grade juga. Jusa C ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, arsyu iblis 'alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Oh, saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Oh, saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing bebeh. Tak ada apa-apa tu lah. Sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat. Tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutni minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgah sana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik, kata iblis. Maknanya banyak like ah, keng keng keng keng keng keng keng, terbaik, kata iblis. Fayutnihi minhu. Maka dia ajak setan ni duduk sebelah dia, naik pangkat lah, jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami Jabatan Agama tak boleh tolong, polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu eh solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayati'in an khalaqa lakum min anfusikum azawaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga wujudkan tiga perkara: sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa, ma, ra.
daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi, yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening, suami pun pening, semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan, kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus berduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi, ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa saya letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asingkan lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan. Saya miskin ustaz. Tak ada duit. Macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis dicatatkan. Rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar. Yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan. Barulah dia buat tapak rumah dia di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma. Luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia, isteri dia beletir, dia tak nak pergi kerja tu, rumah tu lah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia, saya tahu aku P. Ramli baca buku Syamail ke apa, tak pastilah itu lah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur, begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa? Agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib sama ada dia berpoligami atau tidak, mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya. Dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim.
Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatul Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan, seorang suami itu, dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia, ataupun hartanya, daripada sesuatu yang baik-baik. Untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa, ni selalu saya ngusik, macam Johor Melaka, dia ada buat modul Sakinah. Sakinah ni, mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Lala kau nak menalah, wahai anakku. Tu si bapa lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingonik, ngelonik, ngayemik, ngayomik.

0: letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham, susahlah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat. Dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: sokong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep Seni Bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Kilas Fakta, Wayang Kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan, antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

0: Baik, PRFM, mari mula nanti informasinya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Masih lagi bertemankan, baru bertemankan. Untuk pertemuan kita hari ini, Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, dan apapunnya pastinya kita bersama hinggalah jam 10 pagi nanti. Dan juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.50 minit pagi.
1: Maka syuruk akan menyusul tepat pukul 7 pagi nanti.
0: Ya. Okey, baik. Ada juga tu kan? Ada WhatsApp tapi kita belum buka lagi.
1: Ada.
0: Ramai lah tu. Kan kita nak baca kejap lagi ke atau macam mana?
1: Ikut Ida.
0: Kejap lagi. Kita simpan dulu simpan sebab dulu. Kita nak biar ramai lagi yang hantar untuk kita baca nanti kejap lagi. Kan untuk hari ni edisi Jumaat ni penghulu segala hari ni. Jadi mana yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh?
1: Bersegeralah.
0: Okey, jadi apa pun kena terus setialah bersama dengan PRFM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita harus bersyukur dengan apa segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, dalam kehidupan kita ini tak lepas daripada ujian oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak tentang bahawa dijadikan manusia ini janganlah sekali-kali dia mendakwa dia telah beriman padahal dia belum lagi diuji. Maka ujian ini sinonim dengan kehidupan kita. Apa yang penting di sini tuan-tuan ialah kita kena redha dengan segala ketentuan. Redha di sini bukan bererti kita duduk diam-diam tuan-tuan. Tidak bererti begitu. Redha ini kita harus usaha sebaik mungkin. Rencanakan hal-hal urusan sebaik mungkin dengan penuh strategi dan sebagainya. Maka selepas daripada itu, barulah kita berserah kepada Allah atas segala ketentuan. Ini kita kena faham tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ni yang tak buat apa-apa pun. Nah, dia kata sikap redha dia tinggi, kau tak capai tahap aku lagi. Nah, rupa-rupanya dia malas nak buat kerja tuan-tuan. Lepas tu kenapa ni aku tak dapat rezeki? Aku redha lah dengan ketentuan aku. Hal ini salah dalam agama kita tuan-tuan. Redha di sini bermaksud kita harus merencanakan, harus mengatur strategi, mengatur langkah sebaik mungkin. Di samping itu, kita berserah kepada Allah untuk segala ketentuan. Orang mukmin ini satu je dia yakin bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada dia pasti ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Yakinlah hal ini tuan-tuan, insya-Allah sentiasa redha dengan Allah, sentiasa yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah, hati kita akan tenang dan yang paling penting sekali-kali kita tidak akan kecewa. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: FM Mari Beranda di informasinya untuk koma aja 6.31 minit pagi ketika ini.
1: Bertemankan Faizal dan juga Ida bertemankan kita di edisi Jumaat 5 Jumaat. Jun 2026 bersama 19 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, dah 5 Jun dah sekejap aja kan. Okey, dan pastinya terima kasih banyak-banyak buat kamu yang terus setia bersama dengan kami di Pan FM. Terima kasih juga yang dah hantarkan WhatsApp ni.
1: Ramai dah ni. Pukul 4:53 minit pagi
0: Ya, kita ada Cok Ali. Orang Parit katanya. Bismillah. Assalamualaikum semua. Salam Jumaat. Moga kamu sihat walafiat katanya. Jom kutip buah macang.
1: Ai, sedapnya.
0: Sedap buat sambal.
1: Tapi saya kalau makan makan gitu saja.
0: Oh ya. Tapi kalau Ida tak suka sangat buah macang sebab dia ada sabut.
1: Sabut tu lulur biji dia tu.
0: Kalau buah kuning ya.
1: Saya buah macang buah gini sama aja saya hantar je.
0: Okay. Oh sedap eh.
1: Siapa lagi ni? Cik Zefuzil ya. Cik Zefuzil. Okey, seperti mana biasa, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, pilih bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan dunia maupun di akhirat, kemudahkan dan berkati serta redailah segala urusan kami pada hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang sentiasa mendoakan untuk kita ya.
0: Ya, insyaAllah. Amin. Okey, juga lagi ni kita ada siapa ni?
1: Sila.
0: Pak Cik Bahari. Assalamualaikum DJ Bear FM. Dan selamat pagi saya ucapkan apa khabar DJ Bear FM pagi ni. Moh koma terus dengarkan lagu-lagu dari Bear FM. Katanya untuk koma aja tak lupa kepada pendengar-pendengar Bear FM. Saya mengucapkan selamat pagi Jumaat. Dan juga semasa menggunakan jalan raya

0: hati-hati jalan raya, Pakcik Bahari dari Batu Gajah. Mohlah kau meneruskan Perak FM terkoma aja, pastinya menghiburkan, menggenggokkan Perak FM kerana DJ Ida dan juga DJ Faizal yang berkonti pagi ini katanya. Terima kasih banyak.
1: Mana tadi? Batu Gajah.
0: Batu Gajah.
1: Dan kiriman seterusnya datang daripada Tuan Haji Syarudin, Taman Kedang Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida, Faizal serta semua pendengar setiap Perak FM. Diharapkan di pagi Jumaat yang berkah ini dengan berkat doa kalian dan izin Allah, semuanya berada dalam keadaan sihat afiat. Terima kasih Tuan Haji. Ini siapa ni Ida?
0: Kita ada dengan Amy Roti Canai. Assalamualaikum boleh. Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy, semoga Allah pemudah ke segala urusan kita. Amin katanya.
1: Terima kasih Amy. Dan yuk kulit letter Vespa kuning dari HB Flat Ipoh. Assalamualaikum DJ Ida, Faizal.
0: Salam.
1: Selamat pagi juga untuk kamu semua pendengar setiap Perak FM dan warga kampung Berala Kati, Kuala Kangsar, Perak. Semoga ceria selalu. Ni kampung yuk lagu kampungnya. Siapa Ida?
0: Okey, ada Taufik Apik Ujung Rintis. Selamat pagi buat semua pendengar Perak FM. Sahabat Perak FM, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang, Baruh, Bagan Datuh, penduduk kampung Hujung Rintis dan juga DJ Kak Ida, serta DJ Abang Faizal. Semoga ceria, ceria selalu dan juga dipermudahkan segala urusan Kak Ida dan Abang Faizal. Saya nak pergi berniaga ni di pasar pagi Sungai Ranggam. Saya layan Perak FM untuk koma aja katanya.
1: Semoga perniagaan Taufik hari ini laris.
0: Laris, insyaAllah.
1: Jom sama-sama kita support, kita sokong perniagaan rakan-rakan kita.
0: Dan juga siapa yang mungkin memulakan perniagaan ketika ini, kita pun nak doakan benda yang sama jugalah yang dengarkan kita dekat Perak FM ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Larislah kan, mana tahu ya rezeki hari Jumaat hari ini. Benar kan,
1: penghulu
0: segala hari Jumaat yang penuh barakah ni. Okey, jadi apa pun kejap lagi jam 7 pagi.
1: 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Kota Media.
0: Dan juga lepas tu kita ada hari ini dalam sejarah. Lepas tu kembali pula bersama dengan kami berdua. Dan kita akan bawakan laporan daripada
1: Jabatan Meteorologi Butterworth.
0: Dan juga kita ada juga laporan bomba dan penyelaman.
1: Okay. Kita tengok siapa yang akan melaporkan untuk kita nanti.
0: Tengok siapa yang kena. Okey, baiklah. Apa pun kita berehat seketika, jadi terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Berhibur ini dia Syafiq Farhan. Menyayangimu. Sayang pagi-pagi. Dia tak kira pagi petang
1: sepanjang masa kena sayang. Sifat kasih sayang tu kena ada.
0: Okey, tak koma je.

0: Kita dah sampai Taipei ni.
1: Sampai Taipei, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10141 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.

0: Gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Gegok 6.10 pagi
1: untuk koma je Perak FM.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka. Ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Terkoma aja. Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: gegokan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Baik, Perak FM, mari berada informasinya untuk Koma aja 7.16 minit pagi. Untuk jam kedua lah kita bersama dalam segmen Gegar Pagi.
2: Masih lagi bersama Ida dan juga saya Faizal.
1: Ya, yeah, right? Betul.
2: Kita nak mana ni dah?
1: Dan sekarang ni kita nak ikuti untuk cuaca. Laporan cuaca. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan
2: Cik Helmi
1: dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang. Jadi silakan Cik Helmi.
3: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perang FM. Bersama Cik Helmi, pengawal pusat dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Jumaat 5 Jun 2026. Untuk makluman, untuk pagi ini Malaysia tidak mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Sebenarnya untuk jangkauan cuaca pada hari ini pada 10 pagi, kita ramalkan cuaca baik untuk seluruh negeri Perak. Pada 10 petang perlu hujan besar berpeti di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 22 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakam Met serta melalui secara rasmi Malaysia. Ini saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Penono Pengusaha Gumbah, Mak Faisal bin Muhammad Yah.
2: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
3: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
4: Baik, Ibera FM, Mari Buran ada informasinya untuk koma aja.
5: Ha. 7.21 minit pagi dah pun 7.22 minit pagi dah.
4: Ya, yeah. Okey, nampaknya kita nak ikuti untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi di talian kita nak bersamalah dengan Tuan Syaznil. Jadi silakan.
6: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolongkan dan penguasa bomba, Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 4 Jun 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 28 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Dan kes besar yang berlaku semalam adalah pada tengah malam tadi berlaku satu kebakaran rumah di Taman Bersatu Simpang Pulai Perak, di mana sebuah rumah teres jenis kelas A 2 tingkat berukuran 20x60 telah musnah terbakar 40% daripada keseluruhan rumah tersebut. Dalam kejadian ini tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam ada sebanyak 9 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 9 kes. Bagi kes mencari pencarian orang hilang Gunung Batu Putih, dimaklumkan bahawa pencarian operasi akan dibuat dalam secara skala kecil, iaitu melibatkan pihak JBPM, Maling Gunung, komuniti orang asli setempat, dan yang mana BBP Tapah, iaitu Balai Bomba Tapah, akan bertindak mengumpul maklumat pergerakan individu yang ingin terlibat dalam misi pencarian skala kecil ini dan perlu melaporkan diri di sana. Berdasarkan kepada maklumat Jabatan Perhutanan Perak juga, kawasan pendakian ini ditutup buat sementara waktu bagi tujuan rekreasi kepada orang awam. Dan pihak JBPM akan menyelaras sebarang maklumat terkini berkaitan dengan kes orang hilang ini dari masa ke semasa. Kami mohon kepada semua para pendengar juga berdoa agar supaya mangsa dapat ditemui dengan selamat. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan Puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolongan dan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
7: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan Talian 999.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Zulhijjah ini
1: 19 Zulhijjah. Kita nak melangkah dah ke tahun baru.
0: Tapi kita nak ucapkan tahniah kepada jemaah haji yang sampai.
1: Semalam.
0: Jemaah pertama. Dan sahabat saya sendiri hari ini sampainya.
1: Alhamdulillah.
0: Sahabat saya ya, untuk penerbangan kedua lah.
1: Okey.
0: Di Sungai Petani lah, bukan di sini.
1: Yalah, sahabat Abang Faizal tentu lah orang Sungai Petani. Ya dah. Okey.
0: Okey, kepada yang memandu ketika ini, kita nasihatkanlah kandungan anda dengan penuh hati-hati lah. Sebab maklumat yang kita terima ni pada pukul 4.50 pagi tadi, pokok tumbang di kilometer 376.8. Ni pada pukul 4.50, mana kata
1: sekarang dah clear dah kot.
0: 6.38 tadi status terkini, insiden selesai, trafik terkawal.
1: Pandu berhati-hati katanya.
0: Jadi kena hati-hatilah memandu .
1: Ya, betul. Dan juga kalau mungkin ada perjalanan daripada Bukit Kayu Hitam nak pergi ke Johor pula kan, melalui pula dekat Perak ni. Dengar pula ni kan, ini stesen apa, inilah Perak FM. Jadi kalau rasa-rasa macam perlu berehat, mengantuk dulu, berhenti dulu di hentian rehat dan rawat yang telah ditetapkan.
0: Kalau di Sungai Petani tu boleh dapat frekuensi Perak FM kita.
1: Apa frekuensinya?
0: 104.1 MHz lah. Yang selalu saya dengar selepas Terowong Menora tu sampai Sungai Petani dapat.
1: Dapat
0: Tapi frekuensi. Kalau dah lepas Terowong Menora tu nak ke sini ni, Eko ni 95.6 MHz.
1: Itu dia nombor dia, kita punya frekuensi. Okey, baik. Tapi apa pun, kalau kamu berada di luar kawasan negeri Perak, boleh je ikuti Perak FM menerusi RTM. Klik.
0: Mudah
1: saja sekarang ni kan. Tambah-tambah sekarang ni nanti kita ni bulan 6 ni nak melangkah ke Piala Dunia.
0: Wow.
1: So kita adalah RTM, adalah penyiar rasmi. Dan juga Unify. Jadinya jadi itulah, kalau koma nak tengok bola kan, sekarang ni boleh je muat turun aplikasi RTM Click. Di mana saja koma berada, koma boleh tengok, boleh ikuti game tu.
0: Yang menarik je, Piala Dunia kali ni anjuran penganjurnya, negara penganjurnya, tiga negara mana tu?
1: Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada. Tak lama lah, 11 Jun lagi.
0: Membabitkan berapa ni?
1: 48 pasukan.
0: Membabitkan juga 16 bandar.
1: Ya.
0: Selama sebulan.
1: Tarikhnya
0: itu saya tengok. Ada saya tulis tarikhnya. Ni 11 Jun hingga 19 Julai.
1: Itu dia. Okey, apa pun kalau kau nak terus hantar ke WhatsApp, boleh hantar. Nanti kejap lagi kita baca. Kita nak tunggu bagi banyak-banyak dulu. Kau boleh terus hantar taliannya 01020000055. Kejap lagi juga kita nak kongsikan bersama dengan kau untuk utama di akhbar.
0: Sampaikan oleh
1: Utama di Akhbar. Kita yang sampaikan.
0: Betul lah. Tapi lepas tu kita nak ikuti
1: Warta Perak.
0: Siapa penyampai beritanya?
1: Penyampai beritanya Sina Suria. Senyum seindah Suria.
0: Puan Sina Suria ya. Okey, kita dengarkan suara je nanti.
1: Okey, baik. Jadi terus bersama kami di Perak FM.
0: Hiburan berinformasi.
1: Untuk kamu aja.

0: bagus. Dengar Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam masak ni ke benda yang dikabur je. Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM. Untuk koma aja.

0: Okey, Farah FM Manibra nak informasinya untuk koma aja.
1: 7.45 minit pagi dah ni.
0: Ya, dan sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: Utama di Akhbar.
0: Baik, kita mulakan dengan Abang Faizal dulu.
1: Okey, seperti mana biasa, saya nak kongsikan di Kuala Terengganu. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu mengeluarkan amaran tinggi susulan peningkatan kes malaria dalam kalangan warga Rohingya di negeri ini. Sektor Kawalan Penyakit Bawaan Vektor JKNT setakat ini menerima 17 kes malaria dengan 10 daripadanya membabitkan jangkitan malaria jenis susah sebut ni plasmodium vivax dalam kalangan warga Rohingya kategori import, dan kes terbaru malaria dikesan di daerah Dungun dan Kuala Nerus. Hasil siasatan mendapati semua kes itu dipercayai membabitkan individu memasuki negara ini secara tidak sah, selain maklumat berkaitan pergerakan mereka sukar diperolehi.
0: Okey, baik. Ini dia, Gunung Batu Putih ditutup berkuat kuasa serta-merta. Kawasan pendakian Gunung Batu Putih di Tapah ditutup kepada orang awam berkuat kuasa serta-merta susulan kes kehilangan Jaslinda Saludin 49 di sekitar kawasan terbabit sejak 24 Mei lalu. Jadi pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, penutupan dijangka antara 3 hingga 6 bulan bagi meneliti aspek keselamatan serta kerja pembaikan di laluan pendakian kawasan gunung itu. Jadi gunung itu ditutup sementara kerana lazimnya kita akan tengok dari segi keselamatan, dan selalunya kita hendak memperbaiki balik kawasan itu, dikatakan oleh beliau lah. Kan katanya pada majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri Perak Darul Rizwan di Dewan Banquet bangunan Perak Darul Rizwan di sini.
1: Ke Sepang pula, Ida.
0: Semua jauh-jauh eh?
1: Ya, jauh. Tek-tek menggunakan van bagi menawarkan perkhidmatan pengangkutan awam kepada pelancong asing dengan mengenakan tambang RM530 terbongkar selepas seorang ulat ditahan dalam operasi penguatkuasaan di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Selasa lalu. Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor, Datuk Ahmad Kamaruzaman Mahat berkata, hasil intipan dan pemantauan yang dijalankan stesen penguatkuasa KLIA membawa kepada penahanan seorang individu yang menawarkan perkhidmatan kereta sewa tidak berlesen atau secara haram, dan sebuah van disita manakala pemandu kenderaan itu turut ditahan bagi siasatan lanjut.
0: Okey, baik. Ini dia. Pengasuh dituduh bunuh kanak-kanak Allah. 11 bulan. Kalau tadi Abang Faizal kata di Sepang, ini pun masih cerita di Sepang. Okay. Seorang pengasuh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sepang semalam atas tuduhan membunuh seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 11 bulan di sebuah rumah di Putra Perdana pada bulan lalu. Tertuduh Nur Suhaida Jamaluddin 32 yang juga ibu kepada dua anak didakwa melakukan kesalahan itu pada 18 Mei 2026 antara jam lebih kurang 9.31 pagi hingga 11.24 pagi di sebuah apartmen di Taman Putra Perdana Puchong, Sepang.
1: Masih lagi ada kejadian sebegini ya.
0: Itulah, risau lah.
1: Terutamanya kita yang ada anak kecil dah kan.
0: Okay, kita.
1: Kita. Orang yang ada anak kecil lah.
0: Okay. Kita jangan. Terkejut okay. juga ha? Kita
1: okay. Tapi kita selalunya habis lah kan. Tapi saya nak kongsikan, ni berita panas juga ni.
0: Panas
1: tapi,
0: eh.
1: Tapi masih lagi kesempatan ya.
0: Boleh.
1: Tapi ni di bidang sukan lah.
0: Okay. Apa ceritanya tu?
1: Walaupun sekadar permainan pemanas badan, perlawanan pemanas badan bola sepak ni, Algeria mencipta kejutan apabila menewaskan Belanda 1-0 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia 2026 di Rotterdam semalam. Walaupun banyak bertahan sepanjang perlawanan, Algeria berjaya mencuri kemenangan menerusi jaringan cantik Anis Haj Musa pada minit ke-86. Dan yang menariknya, Ida, anak kepada legenda Perancis Zinedine Zidane mempamerkan aksi cemerlang dengan beberapa siri penyelamatan bagi memastikan gawang Algeria tidak dibolosi. Jadi anak Zinedine Zidane ni bermain di posisi penjaga gol berbanding bapanya di bahagian serangan ya. Tapi itulah yang menariknya, Algeria memalukan Belanda. Belanda ni siapa tak tahu, satu pasukan yang hebat juga dalam bidang bola sepak ni. Okey, sekadar itu perkongsian daripada kita pada tajuk-tajuk utama di akhbar.
0: Okey.
1: Kita nak ke mana selepas ini?
0: Kita nak ikuti untuk Warta Perak. Jam 8 pagi nanti yang akan disampaikan oleh Sina Surya.
1: Namun terima kasih Kak Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh Perak ni. Selamat pagi, jip tugas, selamat berkonti Perak FM untuk koma aja. Terima kasih.
0: Lagi ada siapa yang hantar lagi?
1: Ada lagi ni. Siapa lagi?
0: Ada Syarul. Assalamualaikum, selamat pagi Ida dan Faiza. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul cakap selamat pagi buat semua pendengar. Taiping cuaca alhamdulillah kurang sihat. Cuaca panas sekarang, setiap hari menjaga ibu dan membersihkan persekitaran rumah, buang air yang bertakung katanya. Bagus. Sebab kita tak nak mengelakkan daripada membiaknya Aedes. Banyak info maklumat ini sampaikan buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik.
1: Mona Rahim, Kampung Lucemo.
0: Ya, Kak Mona.
1: Assalamualaikum. Faizal Ida, selamat berganti.
0: Salam warahmatullahi.
1: Salam Jumaat buat warga Kampung Ulu Cemo. Sahabat CJU, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu sepapat dan juga semua pendengar setia Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, Perak FM untuk kamu aja, tak mandang yang lain.
0: Baik juga kita ada Hashim Wang, Batas Raja, nak ucapkan kepada Zainab, Asyah, Muhammad, Syahran, Talib, Musa, Muhammad, Hafizan dan juga Linda Abdullah Asmuni, katanya semua anak menantu cucu salam mesra buat kalian, jom layan Perak FM, bertemu DJ Suara Ceria, memang menghiburkan.
1: Terima kasih Cik Hashim. Dan ini yang mungkin yang terakhir untuk ketika inilah. Assalamualaikum, salam Jumaat. Subhanallahazim, subhanallah wa bihamdih. Semoga Allah membantu kita agar selalu mengingatinya, mensyukuri nikmat kurniannya dan beramal ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Selamat pagi DJ berdua, Faizal dan Ida. Selamat berkonti. Dan perjalanan ni nak ke tempat kerja. Ni Yung Marhamah ni.
0: Okay. Selamat sampailah ke tempat kerjanya. Tapi kalau tadi dah hantar, kalau dekat dah sampai dah kot.
1: Sampai dah. Mungkin tak sampai lagi kot. Tapi kan dia tempat kerja dia bertukar kan.
0: Tak sampai lagi tu. Jadi semoga selamat sampailah. Buat yang koma yang sekarang ni mungkin dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja pun, ni dah doakan semoga selamat sampai.
1: Itulah.
0: Dan juga kalau mana yang hantar anak pergi ke taska, nursery, apapun, semoga selamat sampailah. Kejap lagi kita akan ikuti Warta
1: Perak.
0: Jom, ini sedap ni kalau dapat ni.
1: Apa ni?
0: Depan dia lah selimut.
1: Tidur waktu ni.
0: Jangan tugas ni dah. Lena je. Republik dengan selimut tetangga. Wow. Perak FM.
1: Gurau informasi.

0: Taipei, Bandar Warisan 104.1 MHz.
1: Jam di tangan saya nak menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubu, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kangsar.
1: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang Mika.
2: Kalau sini Mika lah.
1: Ya, kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
1: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
1: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada air.
1: Sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tong Baya ada. Doyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut banyak ikan sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.

0: pagi. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih di Tapah dihentikan buat sementara waktu berkuat kuasa serta merta berikutan kejadian kehilangan pendaki wanita baru-baru ini. Pengarah Perhutanan Negeri Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata aktiviti pendakian tersebut dihentikan antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya akan menilai tahap keselamatan di kawasan tersebut selain meneliti secara terperinci prosedur operasi standard SOP termasuk had masa pendakian. Dalam pada itu, kemahiran orang asli mengenai keadaan hutan setempat menjadikan komuniti itu punya kelebihan dan perlu dilibatkan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Menteri Besar Datuk Seri Saranyi Mohamad berkata komuniti orang asli lebih memahami selok-belok perhutanan di kawasan mereka. Selain itu, jika orang asli diberi peranan yang lebih besar, beliau yakin urusan pendakian bergerak lancar dan mampu diselaras dengan lebih baik. Polis yakin 3 lelaki yang dipercayai terbabit dengan kes samun bersenjata di sebuah kedai runcit di Taman Kelabang Ria Cemong pada Ahad lepas masih berada di dalam negara. Ketua Polis Perak Datuk Nur Hisam Nordin berkata siasatan secara terperinci sedang dijalankan termasuk meneliti rakaman video yang tular serta menjejaki pergerakan semua suspek yang masih bebas. Katanya polis memandang serius kejadian itu yang disifatkan mampu menjejaskan ketenteraman awam dan meminta orang ramai supaya segera menghubungi pihak berkuasa jika mempunyai maklumat. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.